berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui mekanisme yang disepakati bersama. Demikian Warca pukul 7, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 8.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: ternyata luar biasa ya. Anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih nda kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya nda, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai

0: RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM, suara budaya Lampung.

Ya, Mila Muari masih bersama saya Ferry Riyadi, dan sebuah informasi juga kami sampaikan lagi tentang bagaimana menjaga kembang tumbuh anak. Jadi menjaga kembang tumbuh anak adalah upaya memenuhi kebutuhan fisik, mental, emosional, dan sosial anak agar dapat tumbuh sehat serta berkembang secara optimal sesuai usianya. Cara menjaga tumbuh kembang anak antara lain memberikan makanan bergizi seimbang sesuai usia anak, memastikan anak mendapatkan imunisasi dan pemeriksaan kesehatan secara rutin, memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, kemudian dilanjutkan dengan makanan pendamping ASI atau MPASI yang tepat, mengajak anak bermain dan belajar untuk merangsang perkembangan motorik bahasa dan kemampuan berpikir. Kemudian memberikan kasih sayang, perhatian dan dukungan emosional. Memastikan juga anak tidur yang cukup sesuai kebutuhannya, serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan agar terhindar dari penyakit. Ada pemanfaat menjaga tumbuh kembang anak, mendukung pertumbuhan fisik yang sehat, mengoptimalkan perkembangan kecerdasan dan keterampilan, meningkatkan daya tahan tubuh, membantu anak menjadi percaya diri, mandiri, dan mampu bersosialisasi dengan baik, mempersiapkan anak untuk belajar dan berkembang secara optimal di masa depan. Ya, masih di Pro 4 FM 88,5 MHz, dan kita akan terus mendengarkan lagu-lagu yang kami persiapkan. Kali ini kita masih menikmati lagu-lagu Nusantara.

berasal dari bahasa Sunda, yaitu pepeh. Merupakan bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pepeh. Masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Pepeh adalah bait, aturan, lagu, tembang, dan puisi Jawa lama. Terdapat penyusunan syair dan aturan puisi Jawa lama. Pepeh terikat oleh guru wilangan dan guru lagu. Guru wilangan adalah patokan jumlah baris dari tiap bait serta jumlah suku kata atau vokal dari tiap bait. Guru lagu patokan

Masyarakat Lampung memiliki dua adat, yakni adat Lampung Pepadun dan adat Lampung Saibati. Dalam pernikahan, kedua adat ini memiliki ciri khas pakaian masing-masing, di mana adat Pepadun akan memakai pakaian yang identik dengan warna putih. Mempelai wanita mengenakan kebaya warna putih dan bawahannya mengenakan sarung tapis yang memiliki rumbai ringkit pada bagian bawah. Sedangkan untuk mempelai laki-laki akan mengenakan kemeja warna putih, celana panjang warna putih, dan mengenakan sarung tumpal dengan kain selempang jingsarat. Kedua kain ini sejenis dengan kain songket. Dan dalam pernikahan adat Saibatin akan memakai pakaian warna merah dan juga emas. Bahan baju kedua mempelai terbuat dari kain bludru yang memiliki motif warna bunga tabur, salur, atau pucuk rebung. Lalu kedua mempelai memakai satu buah selempang jingsarat, yaitu

0: Seminar hari di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi digital, pelestarian budaya menjadi tantangan tersendiri bagi generasi muda. Dalam rangka mewujudkan komitmen terhadap pelestarian budaya daerah, PGSD STKIP PGRI Bandar Lampung menyelenggarakan roadshow penyajian karya seni mahasiswa tahun 2026 dengan tema pewarisan budaya bangsa melalui cipta seni sebagai perekat keberagaman. Kegiatan ini akan dilaksanakan di 3 kota kabupaten di Lampung. Rangkaian kegiatan Kota Metro, waktu Sabtu 11 Juli 2026, tempat lapangan Rejo Mulyo 26A, Kabupaten Pesawaran, Sabtu 18 Juli 2026, lapangan Kriya, maksud kami tempat lapangan Krida Yuna Hanura, dan Kabupaten Pringsewu, waktu Sabtu 25 Juli 2026, tempat lapangan Mataram Gading Rejo. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi 0857-6674-0362 Wayan Angga atau Instagram @roadshowpgsd. Dan mari kita lestarikan budaya kita. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi?
1: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
2: Loh, ini untuk apa ya?
1: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
3: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: belajar aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, kudu, telinga, cuping, tangan, culuk, kaki, cukut.
1: Wow, ternyata ada pinter nanya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

0: Ternyata luar biasa ya, anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya nak, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita. Dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai mata

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Iya, masih di 88,5 FM, masih bersama saya Ferdian Riyadi yang terus menemani Anda. Dan kini kita masih menikmati lagu-lagu Nusantara ya, untuk menjelang nanti warca pukul 8 ya, masih ada satu lagu lagi yang masih bisa kita nikmati bersama.
1: Pernah gak sih punya teman yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sesederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan, hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.
2: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
3: Wat kayu sango batang, tuwah di ulu tulung. Wakakno tijang-tijang, anjak bah tiga lambung. Wat kayu senga batang, tuoh di hulu tulung. Bakakni tijang-tijang, tuoh di hulu tulung. Api kida.
2: Artinya, ada kayu sebatang tumbuh di hulu sungai. Akarnya panjang-panjang dari bawah ke atas. Jawabnya, huni atau pelangi.

0: Di Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh? Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Beberapa tips tindakan pencegahan agar terhindar dari dampak tsunami.

info jalur evakuasi dan tempat aman. Ketahui info siaga bencana setempat saat liburan ke pantai. Latihan evakuasi di berbagai kondisi. Cari tahu cara menyelamatkan hewan peliharaan. Ketahui peralatan peringatan dini setempat. Kenali bunyi atau tanda peringatan dini tsunami. Bersama membangun dinding penahan gelombang tsunami. Menanam tanaman bakau di sepanjang garis pantai. Belajar pertolongan pertama. Ikut tim siaga bencana di daerahmu. Simulasi bencana di rumah. Siapkan perlengkapan siaga bencana. Mempelajari lagi rumahku siaga bencana. Ikuti sosial media penting. Kenali bahaya tsunami. Dengan menerapkan beberapa hal tersebut, diharapkan kerugian secara material maupun nyawa akibat tsunami dapat diminimalisir. Apabila terdapat kerabat yang terluka ketika proses evakuasi bencana, diharapkan segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan yang aman dan tidak terdampak tsunami agar segera mendapatkan

FM Suara Budaya Lampung. Minamori pengembangan usaha peternakan, maksud kami pengembangan usaha peternakan ayam pedaging di Desa Wonomorto, Kecamatan Kota Bumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, diharapkan dapat mendukung penyediaan sumber protein hewani untuk program makan bergizi gratis MBG. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung bersama Kepala Bidang Peternakan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Utara meniau calon lokasi pengembangan peternakan ayam pedaging dan unit pengolahan pakan. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Desaku Maju yang menetapkan Desa Wonomorto sebagai lokasi pencontohan pengembangan peternakan berbasis potensi desa. Selain pengembangan usaha peternakan ayam pedaging, pemerintah juga memfasilitasi pembentukan unit pengolahan, maksud kami pengolahan pakan yang dikelola oleh BUMDES dengan memanfaatkan bahan baku lokal. Langkah tersebut diharapkan mampu menghasilkan pakan berkualitas sekaligus menekan biaya produksi peternak. Beralih ke warca selanjutnya, masyarakat Desa Pulau Pahawang menyambut antusias pelatihan pembuatan pupuk organik dari limbah pertanian yang diselenggarakan tim pengabdian kepada masyarakat Institut Teknologi Sumatera ITERA di Dusun Jalarangan. Pelatihan diikuti para petani yang memperoleh materi mengenai pengolahan limbah pertanian, manfaat pupuk organik, serta praktik langsung membuat pupuk menggunakan bahan yang tersedia di sekitar lingkungan mereka. Ketua BUMDES Pulau Pahawang, Nurdin, menilai pelatihan menjadi langkah awal untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa. Ia berharap kegiatan tersebut dapat berkembang menjadi program berkelanjutan yang mampu menghasilkan pupuk organik secara mandiri. Demikian warca pukul 8, kita akan jumpa kembali di warca pukul 9.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togo falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: bahagia hidup sama kamu. Selalu susah, susah, gak pernah ada senangnya. Kalau begini terus, lebih baik aku minta pisah aja dari kamu.
1: Sabar sayang. Hidup sulit bukan hanya kita saja yang mengalami, tapi semua orang lagi kesusahan. Jangan dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta pisah. Kamu gak kasihan sama anak-anak?
0: Tapi aku udah capek kalau harus terus-terusan kayak gini.
2: Hasil penelitian menunjukkan anak yang hidup dalam keluarga broken home memiliki perilaku menyimpang seperti penggunaan narkoba, keluar sampai larut malam, bolos sekolah, dan perilaku merugikan lainnya. Kita jaga sikap, tingkah laku agar anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi hebat.

Gambus Luni Anak Buha merupakan alat musik tradisional Lampung. Alat musik petik ini dipakai sebagai pengiring lagu-lagu tradisional atau lagu klasik. Melihat dari bentuknya, alat musik ini mempunyai gambus yang berasal dari Arab. Dan alat musik ini juga merupakan sarana penunjang dalam penyebaran agama Islam di daerah pesisir. Hal ini dapat dilihat pada lagu-lagunya yang menyerupai lagu-lagu padang pasir. Bahan bakunya terbuat dari kayu nangka dan diberi kulit kambing, lalu dipasang senar yang berjumlah 4 senar. Sampai dengan saat ini, alat musik gambus luni anak buha ini masih diminati oleh masyarakat Lampung dan sering dipentaskan melalui lagu-lagu klasik.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat FM Suara Budaya Lampung.

Masyarakat diharapkan waspada terhadap bahaya yang datang diakibatkan bencana yang timbul. Salah satunya adalah kejadian saat berkendaraan, khususnya bagi para pengguna motor atau kendaraan roda dua. Berikut adalah tips untuk berkendaraan aman saat musim hujan. Yang pertama, periksa semua lampu kendaraan. Apakah semua dapat berfungsi dengan baik atau tidak? Lalu, periksa kondisi tekanan udara di dalam ban dan kedalaman alur ban secara rutin, minimal seminggu sekali.

menggunakan alas kaki yang tidak licin, tahan air, dan aman untuk berkendaraan. Lalu, kurangi kecepatan dalam mengendarai kendaraan, karena pada saat hujan, permukaan jalan yang licin bercampur dengan oli akan mengakibatkan ban kendaraan tidak stabil. Dan yang lebih penting, jaga jarak aman kendaraan dengan pengendara lain. Lalu, jangan sembarangan menerobos genangan air, karena kita tidak tahu kedalaman dari genangan air tersebut. Dan yang terakhir, apabila terjebak banjir dan kendaraan mogok karena air masuk ke saluran pembuangan gas kendaraan, maka pengendara diharapkan jangan langsung mengembangkan

0: Yeah, asik sekali lagunya ya. Malam manis sih. Ya, Mina Mari masih bersama saya Ferry Nuryadi yang terus menemani Anda. Dan kali ini sebuah informasi kami sampaikan bahwasanya tradisi bersih desa ke 160 maksud kami 116 yang digelar di pemerintah Pekon Wonodadi, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu berlangsung meriah dengan pegelaran wayang kulit oleh Dalang Ki Gunawan Wibisono yang membawakan lakon Satria Pinilih. Kegiatan tersebut dipusatkan di Pendopo Balai Pekon Wonodadi, dan Wakil Bupati Pringsewu Umi Laila yang hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan tradisi bersih desa merupakan wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat hasil bumi, kemakmuran dan keselamatan yang diberikan kepada masyarakat. Menurutnya tradisi ini menjadi momentum untuk memanjatkan doa bersama agar seluruh masyarakat senantiasa diberikan keselamatan dan dijauhkan dari berbagai bencana. Kembali lagi kita menikmati lagu-lagu Nusantara. Dan nanti lagunya tak usai.
1: Minak Muari, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Sakai Sambayan. Berikut Sakai Sambayan menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
2: Sakai Sambayan, katanya kan tulung menolong. Kam nolong dan menolong. Jadi tolong itu karena kita tolong, orang lain menolong. Jadi artinya bersama-sama tolong menolong itu dalam segi kebaikan untuk membangun masyarakat, membangun kampung kita, membangun keluarga kita, membangun adat budaya kita. Tolong menolong, bersatu kita untuk saling bekerja sama untuk kebaikan masyarakat adat.

Tradisi ngumbai lawo merupakan sebuah tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat pesisir yang ada di Lampung. Upacara ini merupakan ungkapan rasa syukur atas hasil laut yang diperoleh dan memohon keselamatan saat mereka akan melaut ke depannya. Adapun seekor kerbau yang dijadikan tumbal dalam upacara adat ini sebagai simbol ungkapan rasa terima kasih dari para nelayan. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun oleh masyarakat Lampung dan uniknya tempat utama upacara adat ini akan dilaksanakan di titik yang berbeda agar masyarakat setempat mengenal objek wisata yang ada di daerah tersebut.

0: Joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Rumpot FM, suara budaya Lampung.

0: Ya Minamwari, kita masih menikmati lagu-lagu Nusantara. Namun ada berikut tip untuk mengatasi rasa malas ya. Jadi ini cara melawan rasa malas. Terutama tetapkan tujuan yang jelas agar Anda tahu apa yang ingin dicapai. Kemudian mulai dari tugas yang kecil sehingga rasa lebih mudah untuk dikerjakan. Buat jadwal harian dan usahakan mengikuti jadwal tersebut secara konsisten. Hindari gangguan seperti penggunaan ponsel atau media sosial saat sedang bekerja atau belajar. Berikan waktu istirahat di sela-sela aktivitas agar tetap fokus dan tidak cepat lelah. Tidur yang cukup dan konsumsi makanan bergizi agar tubuh memiliki energi yang baik. Berolahraga secara rutin karena aktivitas fisik dapat meningkatkan semangat dan konsentrasi. Dan kemudian beri penghargaan pada diri sendiri setelah menyelesaikan tugas, misalnya dengan menikmati cemilan atau melakukan hobi. Dengan membiasakan langkah-langkah tersebut, rasa malas dapat berkurang. Anda akan lebih mudah menyelesaikan aktivitas sehari-hari.
1: Aduh, pala unjak lampungnya siapa gawo? Anak kan wat Raden Intan dua, wat monekei Haji Ahmad Hanafiah. Alam siapa? Alam satu prawira negara. Anak kan jak lampung lah, Met. Apa mau ni malah ni kau anak pandai murafi amat jemaat halilintar do siapa lo kemone nama-nama pahlawan kamu jalan pung jo dia nomor jasa nihan medi
2: na uli indu mone mak pernah luar di tipi sih kan tanji sa jadi mak hafalnya odo ya holon tuhannya harus tanggung jawab juga yang ni pandai anak apalagi di bulan Agustus kerja aduh liom nihannya jadi holon tuhan sih.
3: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rompat FM, suara budaya Lampung.

Terletak di wilayah Waikanan, Air Terjun Putri Malu adalah salah satu tempat wisata di Lampung yang mungkin jarang Anda dengar namanya. Nama unik Air Terjun Putri Malu berasal dari bentuk air terjun yang bengkok sehingga terkesan seperti malu-malu. Air Terjun Putri Malu mempunyai ketinggian kurang lebih 80 meter, dilengkapi dengan lingkungan yang asri dan sejuk. Air Terjun Putri Malu banyak dikunjungi oleh para pencinta alam yang kemudian berfoto-foto dan berenang di danau yang ada di bawah Air Terjun Putri Malu. Selain itu di lokasi ini, Anda juga dapat menikmati wisata pantai.

Bina muari kebun induk Hanakau di Pekon Hanakau, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat terus dikembangkan sebagai pusat percontohan, penelitian, dan pengembangan benih kopi unggul di Provinsi Lampung. Pengembangan kawasan tersebut mendapat perhatian langsung dari Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal yang melakukan peninjauan pada Kamis 9 Juli 2026. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur bersama Wakil Bupati Lampung Barat Mat Hasnurin dan jajaran pemerintah meninjau berbagai inovasi budidaya kopi yang diterapkan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan hasil panen. Kebun induk Hanukau mengembangkan dua jenis kopi, yakni Robusta dan Arabica. Untuk Robusta, tersedia sejumlah klon unggul nasional seperti BP 939, BP 936, BP 534, dan BP 436 sebagai sumber benih berkualitas. Selain itu, dikembangkan pula sejumlah klon lokal potensial seperti kopi Bagio, Turun Ujung, Budong, maksud kami Bodong, dan Tugu Sari yang dipersiapkan menjadi varietas unggulan bersertifikat. Sementara itu, sekitar 2.000 batang kopi Arabica ditanam sebagai bagian dari uji adaptasi di kawasan dataran tinggi Sukau guna mengetahui potensi pengembangannya di Lampung Barat. Beralih ke warca selanjutnya, Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Provinsi Lampung bergerak cepat, perkuat persiapan menghadapi berbagai ajang olahraga nasional maupun internasional. Salah satu langkah strategis yakni tengah digenjot adalah memperketat dan mengintensifkan pola pendataan serta identifikasi potensi para atlet di seluruh cabang olahraga atau cabur. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung, Riagus Ria, mengungkapkan bahwa koordinasi dengan pengurus provinsi, Pengprov, cabur kini berjalan jauh lebih masif. Langkah ini krusial untuk memetakan kekuatan sekaligus memastikan peluang prestasi Lampung tetap terbuka lebar. Demikian Warca Pukul 9, kita akan jumpa kembali di Warca Pukul 10.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilem kitab kuntara Rajaniti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Mira Marina Kanca Sunyi nih, masih bersama saya Ferry Nuryadi. Tinggal 1 jam ke depan lebih kurangnya kita akan bersama. Dan kali ini kita di program Nemu Nyima. Seperti biasa, acara ini merupakan suatu acara di samping untuk melestarikan budaya, juga ini juga menjadi ajang silaturahmi kita, serta kita bagaimana membudayakan untuk terus mengenal lagu-lagu Lampung ya. Baik, sudah ada telepon yang masuk. Seperti biasa di 0721255112 atau di 0811720985. Ya, halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Waras. Kirain kamu kemarau, kota.
0: Aduh. Gangguan saya tinggal ini aja lagi. Aduh, Portugal gua kalah.
1: Kok segala kemana lah Om Peri ini ya. Ternyata kirain ke Maroko dia ya. Allah. Rupanya masih duduk di perempat dia.
0: Masih lah.
1: Waduh, kirain ke Maroko gak bilang-bilang dia kok gak.
0: Bisa, saya kemarin udah ke Maroko lewat ini, RE Digital.
1: Oh.
0: Iya.
1: Kira-kirain apa ya, Aprizal Rais kan, gue pikir kan.
0: Enggak.
1: Mau berangkat ke Maroko, rupanya enggak juga. Ya Allah.
0: Sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana? Alhamdulillah masih sehat.
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Sampai ngantuk aku ambil gara-gara itu kemarin perang sama Maroko.
0: Iya.
1: Apa lagumu?
0: Laguku ada Dang Di Uca-Uca. Nah, maksudnya yang diucak-ucak nih.
1: Terus?
0: Mati rasa karena jagoannya kalah.
1: Asik.
0: Judu sampai mati. Ya, karena jagoannya menang kan.
1: Oke. Ya, mari kita dia. Salamnya ya buat semua yang lagi dengerin. Pokoknya tetap optimis dan selalu dukung RRI untuk menyiarkan bola Piala Dunia 2026.
0: Amin.
1: Dan tetap semangat buat dirimu ya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Silakan.
1: Abang Jomlo di Tatamus, Abah, buat Munerico, buat Pemaji di Gunung Batu, ada yang pilihan. Buat Mune, itu Jerman Strati di Cikampek 2. Babak Tampat, Popan. Buat Mune, Elki, Mas Kabila, Pak Wapi, buat Abang Pagi di Kota
0: Iya.
1: Buat Mune, Abang Muhat, buat Mune, Raden Mat, Unyin-unyine, Gawo di Sukadana. Bunda Samba, Mbak Jarwo di Lampung Timur, Amir, buat Mune, Mbak Putri Jama Udo di Wihalim, mudah-mudahan sehat selalu. Buat Mune, Bunda Selvi di Pulau Bacan, Bunda Heni di Tanggamus. Buat Mune, Minan Wati di Serengsem, Jama keluargane, unyin-unyinnya mudah-mudahan sehat selalu. Buat ACB juga di Panjang. Buat unyin-unyin gawa dari A sampai Z tanpa terkendali. Buat abang dapat bertugas mudah-mudahan laris manis.
0: Amin. Ya, ada lagi di ujung telepon sudah ada Bang. Nah, ini orang tampan sedunia. Kalau tadi orang ganteng sedunia ya, Babang tampan. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Bang Ferry Nuryadi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabarnya Bang Ferry?
0: Kabar nih, alhamdulillah wawai.
2: Alhamdulillah, Portugal balik kampung mati rasa. Mak, kan udah ada lagu ciptaan Bang Ferry sama saya itu di Pro Dandut. Almenak. Jangan takut lah. Jadi Portugal diganti aja dengan lagu nanti di Pro Dandut ciptaan kita berdua. Almenak ya.
0: Almenak ya.
2: Senang Bang Abdullah Portugal balik kampung. Api lagu nih Bang Ferry.
0: Dang diuca-uca. Mati rasa, judul sampai mati.
2: Judul sampai mati.
0: Judul sampai mati ya.
2: Ya, salam-salam nih Bang Ferry ya.
0: Silakan.
2: Salam nih pertama-tama jemaah Nai di Waikandes bersama keluarga besarnya Selar Cempaka 3, sehat selalu. Terima kasih senggolane Kang Maman di Palang Besi. Terus jama Bang Abdullah orang ganteng di Wai Kanan. Terus Muni jama Edo Saputra bersama nenek-nenek Serati di Sukarami 2. Ma ketinggalan jama Wa Putri bersama Udone di Wai Halim. Terus Muni jama Mbak Eni di Kemiling, jama Bang Jaini di Kemiling, jama Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, jama Bunda Selvi di Pulau Bacan, jama Mama Pungki di Darussalam, terus Muni jama Bunda Harwayati di Natar Lampung Selatan, jama Bang Irin di Gunung Batu, Ibu Ros di Kedamaian, Minanwati di Serengsem, jama Bang Amir Lampung Timur, Bunda Samba Lampung Timur, Pak Suradi Lampung Timur, Bang Buyung Hampa Lampung Timur, terus Muni jama Dato Atin di Tugu Duren bersama RT dan warga Sukadana HAM di Sukadana HAM. Selamat pagi menjelang dawa. Terus Muni jama Bang Pendi Doku Selatan, jama Bang Ius Pundu Pidada, jama Bang Raden Saka di Kalianda, Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakahuni. Pokoknya jama seunyine spesial jama Bang Ferry bersama anak-anaknya di Lamban dan Kajong nih, sehat selalu Bang Ferry ya.
0: Amin amin.
2: Ya lagu nih judul sampai mati Bang Ferry ya.
0: Sampai mati ya.
2: Ya makasih Bang Ferry ya.
0: Yo, jama-jama.
2: Jangan lupa nanti di putar almanaknya ya sore ya. Assalamualaikum tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun di belakang Bang Topan sudah ada lagi yang terhubung ya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum tadipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
3: Bang Ferry sehat bang?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Siapa nih bang?
0: Diam-diam menghanyutkan ya, dari Kota Agung.
3: Betul, walaupun kemarau bang penyir bandang. Walaupun kecik-kelik bang tetap kantongnya berisi.
0: Iya.
3: Lagunya apa bang?
0: Lagunya ada Dang diuca-uca, Mati Rasa, Judu Sampai Mati.
3: Dang diuca-uca bang yo.
0: Ya.
3: Salam nih bang.
0: Silakan.
3: Salam-salam nih, pakai nih Bang Ham-Ham, Bang Irin.

0: Bang Jaime. Buat Bunda apa? Bunda Samba, Nabila. Buat Bunda Mama Pungki. Minun Wati di Serengsem. Kang Maman, Ratu Atin, Putra Jawa. Atin bolo-bolo kita Eva nih muni Bang, selamat pagi.
1: Ya.
0: Sunyi nih Bang yo.
1: Sunyi nih ya.
0: Atin pakai Bang Atin Bang.
1: Ya.
0: Oke. Bulat-bulat buah kelapa.
1: Sikop.
0: Kalau kering berjatuhan. Buat Bang Atin dan Kak Eva. Semoga cepat ke pelaminan.
1: Ya.
0: Ya gitu aja Bang ya.
1: Ya.
0: Terima kasih waktu nih Bang.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum tadi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Bang Jomblo sudah ada Datuk Atin di Tugu Durian. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Bang Jomblo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Api aku nih Bang Peri.
1: Aku nih dang diucak-ucak. Mati oh, rasa. Judul sampai mati. Dang diucak-ucak ya. Ki haga-haga, ki mahaga mahaga ya.
2: Salam-salam nih ya.
1: Yo, silakan tuh.
2: Salam nih gue Wak Putri ini di Wehalim. Di Teluk Betung, Topan di Kota Karang. Terima kasih atas senggolane. Abang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Bang Senen di Sukabumi, Mama Pungki di Darussalam, Nabila di Wailuni Panjang, Bang Basir di Patani Kemiling, Kang Mama di Palang Besi, Jomblo di Kota Agung, terima kasih senggolane, Mbah Jarwo di Pekalongan Lampung Timur, Bunda Samba di Tridatu Lampung Timur, melupa mone Pak RT Suyoto di belakang Bukit Mas Tugu Duren, Nurdun di Pulau Sebesi, Kang Asep di Lempasing, Umrah di Sukadanaham, Bahar di Sukadanaham, Raden Mat di Sukadanaham. Ibu Ros di Kedamaian. Gua seunyi negau Bang Peri.
1: Seunyi ya, jangan sampai
2: jet. Assalam. Yo, assalamualaikum tabipun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Datu Atun di Tugu Duren. Sudah ada lagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun Bang Peri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, Mbak Jarwo.
3: Yo, api kabar nih?
1: Kabar nih wawai, sehat walafiat. Api kabar Mbak Jawaro nih?
3: Kabar nih sehat, cuman ya kalau Portugalnya ada balik kampung. Jagoan Kapten Christian Ronaldo-nya udah pulang.
1: Udah pulang dia.
3: Ya, kita tunggu yang juara aja ya.
1: Iya.
3: Apa yang nanti juara dunianya?
1: Argentina.
3: Iya, kalau saya bukan, kalau saya pengennya pegangnya Spanyol
1: ya?
3: Ya.
1: Oke.
3: Okay. Ya gantian lah tahun-tahun kemarin Argentina. Bukan ya boleh dong Spanyol.
1: Boleh dong.
3: Api lagu nih Naperi.
1: Lagu nih wadang diucak-ucak, mati rasa, judul sampai mati.
3: Judul sampai hidup.
1: Judul sampai hidup ya.
3: Buat yo nanti ya dibikin jamak minan susi yo lagu nih. Salam-salam cuti yo.
1: Silakan.
3: Ya terima kasih senggolane Datuk Atin di Tugu Duren bersama warga-warga RT RW-nya. Selamat pagi Jalan Bawah. Jamak Topan Babang Tampan. Terus juga tadi ada Maman di Palang Besi, ada Doa ini, terus juga ada sama saya juga di Wakandis, ada Iris di Gunung Batu, mana Edo, belum kuhu ya, Makungku Edo Saputra.
1: Makungkuru Edo Saputra.
3: Oh, lagi sibuk ya bersama nenek Terati di Sukarabit. Wah, sama hiburan ada masa bunyi nih.
1: Sunyi nih.
3: Penutup kasih pantun. Burung gereja baca koran.
1: Sikop.
3: Buruan kerja ngapain jadi pengangguran.
1: Mantap.
3: Makasih ya Nak Peri.
1: Ya majama Bang Jarwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Bang Jarwo ada lagi? Baik, di 0721255112 atau di 0811720985 ya di line telepon ya. Sudah ada yang masuk lagi. Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dari Om Ibrahim Kota Sepang.
1: Om Ibrahim Kota Sepang ya?
4: Iya, sehat Bang.
1: Alhamdulillah sehat.
4: Syukur. Bang, kalau ada Tosi Putih lagu itu keliling dunia.
1: Apa? Keliling dunia. Dunia. Oke, nanti kita cari ya.
4: Oh iya, tolong ya. Pokoknya salamnya untuk semua dari Asa Pejet yang saya belum kenal, ya salam kenal ya.
1: Ya.
4: Dari Om Ibrahim di Sepang Jaya.
1: Sepang Jaya ya.
4: 12 tahun ya.
1: Ya.
4: Tunggu ya lagunya ya, sampai 17.
1: Ya.
4: Saya tunggu, makasih banyak.
1: Sama-sama. Iya pun. Baik. Ya, salam-salam dari Bang Ibrahim ya buat semuanya yang belum kenal juga salam kenal katanya tadi ya. Ada lagi? Halo.
5: Halo. Apa kabar, Dek?
1: Alhamdulillah. Wah, wah. Ya, apa kabar Bang Senen?
5: Ya.
1: Sehat ya.
5: Lagu nih.
1: Ya.
5: Lagu
1: nih. Lagu nih dang diucak-ucak, mati rasa, judul sampai mati.
5: Judul
1: sampai mati ya.
5: Ya.
1: Ya. Silakan Bang Senen.
5: Tugas jaga bayar, semoga sehat. Minal wati di sesem, Bunda Sambara Timur. Dia pesuaran, Irin pesuaran, Wendy Kutratan. Nurdin di Pulau Kusi. Dakton Lalawata. Pasir Kota Tani, Mama Kungki, Tentu Asun Keguluran. Terima kasih, Dek.
1: Jama-jama, Bang Senen.
5: Assalamualaikum, sehat selalu.
1: Amin.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, di belakang Bang Senen, sudah ada telepon yang masuk ya. Ada Bang Irin di Gunung Batu. Halo.
6: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Apa kabar, Bang?
1: Alhamdulillah sehat.
6: Amin. Ya. Apa lagunya Bang?
1: Lagu ini dang diucak-ucak, mati rasa, judul sampai mati.
6: Yang diucak-ucak Bang.
1: Yang diucak-ucak ya.
6: Salam-salam ya.
1: Silakan Bang.
6: Terima kasih ya, terima kasih Neng. Senang kalau sehat selalu ya. Yo. Siapa sih Bang punya semangkung ini?
1: Si Bang Ibrahim.
6: Sepang Jaya. Salam kenal yo. Ya Irin di Gunung Batu yo. Ibrahim yo. Ya. Angkon kemarian. Yang melaju mana ya? Jaman Nurdin sebelum besi ya. Jaman Edo, Topan, ya jaman Bunda Samba, Mbah Jarwo, Bahrin, Amir, Kampung Timur ya. Rara Gunung Air, Wak Putri, udah lupa mana ya. Ibu Ros Kedamaian, Kang Mama lupa besi ya. Jaman siapa? Bahrin, ya mak lupa mana ya. Jaman Romli ya, JK, Mbak Darman, jaman pokoknya wak kanan, sunyi wak kanan ya.
1: Sunyi wak kanan ya.
6: Jaman di Ham-Ham ya, Adila, Jomblo ya, mak lupa mana ya, jaman Darson Raja Basa, sudah ini dia, nah ya, kemiling ya, lupa mana ya. Pokoknya jaman seunyin-unyin ya Bang, ya, A sampai Z, harus sehat selalu.
1: Amin.
6: Terima kasih Bang ya, hati-hati maafkan ya, sehat selalu.
1: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Bang Irin, kita terima satu perempuan lagi, halo.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari Sultan ini suaranya.
7: Iya betul Bang.
1: Apal sekali aku. Bang Nasrun deh.
7: Oke deh. Lagunya ikutan semua saja. Soalnya tiga-tiga diputar.
1: Iya.
7: semuanya menyanyi. Gede ya, kota-kota abang lagi nyara, saya bertugas. Saya selalu ya, bersama pulau berumah. Selamat bertugas. Selamat pagi menjelang siangnya, selamat menjelang tasnya. Salam satu-satu semuanya, hanya selamat saya sanggup buat semuanya. Kecuali salamnya buat hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakang Mas Nasrun tadi ya, di Sulawesi Tengah. Beliau ini selalu ikut hadir ya di Nemuin Nyima. Nah, beliau juga sepertinya memang cinta tentang budaya-budaya daerah ya. Jadi tidak hanya budaya Sulawesi, dia juga masuk wilayah untuk Lampung dia sepertinya. Aktif. Baik, ada lagi? Kita terima ya. Oh, terputus. Baik, kalau begitu kita masih menanti. Kita coba satu penelpon lagi yang ingin bergabung. Halo.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Minanwati di Sremsom.
1: Minanwati di Sremsom. Ya. Lagu. Ada lagunya Dang Diuca-Uca, Mati Rasa, Judul Sampai Mati.
8: Judul Sampai Mati, Bang.
1: Judul Sampai Mati ya.
8: Iya. Salam Bang ya.
1: Silakan.
8: Salamnya Kenal Bang Senen. Terima kasih senggolanmu. Pakai Datuk Asin. Edo. Bang Jomlo. Ham-ham. Bang Naman. Topan. Kenal Nasrul ya Bang.
1: Iya.
8: Salam kenal, salam angkon, salam kemuafian. Bunda Samba di Rampung Timur, Nurdin, Mama Pongki, Bunda Ros, Jenowat Ibrahim, salam kenal, Jak Minanwati di Serengseng. Ke Bunda Heni, pakai seunyinya kok Bang, silagi monitor RI, Dawah Tinggi. Salam angkon, salam kenal, salam muafian, anjak Minanwati di Serengseng. Ini nama abang siapa ya?
1: Bang Ferry, Ferry.
8: Oh, Bang Ferry, selamat tugas.
1: Ya, Minan.
8: Salam hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebelum kita putarkan lagunya, ada WhatsApp yang masuk dari Jambi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta lagu yang pertama. Woi, dadu ucak-ucak nih. Salam untuk semua fan Pro 4 Bandar Lampung tanpa terkecuali. Selamat pagi, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Untuk Bang Ferry, selamat pagi, semoga sehat selalu, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Terima kasih dari Hamzah Yusuf di Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamzah Yusuf tadi ya. Kemudian sudah ada, nah ini yang dinanti-nanti nih, Bang Edo. Ya, halo.
9: Halo, assalamualaikum. Tapi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
9: Apa kabar Bang?
1: Wawai, sehat. Apa kabarmu dok?
9: Alhamdulillah, wawai munyayan.
1: Alhamdulillah, aduh sehat berarti ya.
9: Sehat, alhamdulillah, aduh dacok nambah.
1: Mulai. Nambah gawang apa nambah gol?
9: Abe?
1: Nambah gawang apa nambah gol?
9: Nambah gol dong. Di gawang sana lamon yang tigul nena sesusah.
1: Iya iya.
9: Aduh, apa lagu deh Bang?
1: Lagu ini dang diucak-ucak.
9: Nah,
1: Mati Rasa, Judul Sampai Yo. Mati.
9: Nah, juga Judul Sampai Mati ya wah.
1: Judul Sampai Mati ya.
9: Kekalaulah doa kami ya, panjang zaman sepanjang judul sampai mati pokoknya.
1: Amin.
9: Amin. Salam-salam Bang.
1: Jadi sampai mati buat judul ya. Amin.
9: Iyo harus. Kita kehado mati ya kada minta judul lagi.
1: Lanjut salam.
9: Cucuk nambah jeno. Salam-salam nih makai Bang Sah Yusuf di Jambi.
1: Iya.
9: Buat Muni Bang Nasrun. Buat Muni Bang JK. Yang selalu ganteng di bawah kanan. Ayah Abdullah. Terus buat Muni siapa? Babang Tampan, Kota Karang, Bunda Nai, Bunda Samba, Ibu Ros. Buat Muni Wah Putri sama Udo, semoga selalu sehat Wah sama Udo. Buat Muni Nenek Nurdin, Ayah Narawi. Buat Muni Ustaz Sebuai. Buat Kang Mama, Bahrin. Makasih Unyi Negolah.
1: Nenek ya.
9: Spesialnya makan nenek kau ya.
1: Nenek Serati di Sukarame 2 ya.
9: Betul. Double spesialnya makan keluarga Bang Peri, semoga selalu sehat. Selalu dilancar rezekine.
1: Amin.
9: Niat betina keluarga semoga cepat dijabah sama Allah Subhanahu wa taala.
1: Terima
9: kasih Bang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Baik. Kita putarkan lagunya terlebih dahulu ya.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: Kok kamu siang-siang bakar sampah sih?
1: Emang gak boleh ya bakar sampah?
0: Iya, sampah itu jangan dibakar, tapi dimasukin ke dalam lubang biar jadi kompos.
1: Ih, kamu nih, orang tua aja sih, suka nasihatin orang.
0: Kamu nih ya, diomongin suka ngebantah. Kalau kebakaran bisa bahaya loh.
2: Kebakaran hutan berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan manusia. Berikut dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan. Bencana banjir yang melanda terjadi karena hutan mengalami kebakaran dan berakibat pada gundulnya hutan sehingga tidak mampu menyimpan cadangan air saat musim penghujan yang akan menjadi penyebab tanah longsor. Musnahnya flora dan fauna yang hidup di hutan. Tersebarnya emisi gas karbon dioksida ke udara. Asap yang timbul akibat kebakaran hutan dalam skala besar menguap ke lapisan atmosfer dan berpotensi menyebabkan pemanasan global. Bahan baku industri yang menggunakan kayu atau bahan lain dari hutan akan berkurang jumlahnya karena hutan yang terbakar. Asap dari kebakaran hutan dapat menyebabkan penyakit seperti ISPA dan membuat jarak pandang menjadi berkurang karena kabut asap. Kebakaran juga dapat menyebabkan berkurangnya sumber air sehingga kekeringan bisa menjadi bencana yang mengikuti kebakaran.

0: Aduh, Bapak, TV masih aja nyala. Eh, Bapaknya kok tidur? Pak, Bapak, Bapak, tuh matiin dong TV-nya. Bapak malah tidur. Ntar tagihan listriknya banyak loh.
1: Aduh, Ibu, biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
0: Pak, nih tagihan listrik bulan ini ya.
1: Waduh, kok banyak banget tagihannya.
0: Biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
2: Mau hemat, nggak cuma duit, listrik juga
3: Naila
2: dong.
3: Naila senang banget, hari ini bisa jalan sama Papa.
4: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
5: Oh iya.
3: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
5: Hah? Hah? Iya, Nak.
3: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
5: Iya, iya.
3: Hah? Papa?
5: Iya, Nak.
3: Nak? Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka.

0: Ya, Minamori masih di Nemonyi Ma dan masih bersama saya Ferdinandi yang menemani Anda ya. Tinggal beberapa menit lagi kebersamaan kita ya. Tapi tentunya kita masih tetap menikmati lagu-lagu daerah kita sendiri di dalam program Nemonyi Ma ini.
1: Pahak adalah satu peralatan rumah tangga yang berbentuk bundar, selintas mirip dengan piring. Pahak terbuat dari besi, tembaga, aluminium atau kuningan. Pahak memiliki kaki atau tapakan berbentuk bundar silinder dengan ukuran yang cukup besar, yakni diameter kurang lebih 30 cm. Kegunaan alat ini adalah sebagai tempat untuk meletakkan makanan lengkap atau khas masyarakat pesisir. Pahak biasanya dibawa dan disajikan untuk acara adat yang sedang dilangsungkan.
2: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
3: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya, hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya jadi orang kaya.
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini, saya lihat. Anak kida, kamu main judi online ya? Halah, sudah stres benar kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan sama istri kamu. Awas kamu, Medi, tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangku kamu itu, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya nggak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
1: Susi, Kak Susi, jangan, Kak Susi.
0: Minah! Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

0: Makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri tuh.
0: Iya, ayo.
1: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
1: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia. Nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuk, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Eh, mana?
1: Makan sate seafood.
2: Republik Indonesia.
3: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
4: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
5: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Yemina Muhari, program studi teknik sipil Institut Teknologi Sumatera ITERA meluncurkan program Desa Binaan Teknik Sipil. Kolaborasi ITERA dan Desa Batanghari Ogan dalam mewujudkan desa mandiri pengolahan sampah di Desa Batanghari Ogan, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. Program ini merupakan bentuk komitmen program studi teknik sipil ITERA dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pengabdian kepada masyarakat dengan menghadirkan pendampingan berkelanjutan dalam pengembangan teknologi, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat desa. Melalui program ini, Desa Batanghari Ogan ditetapkan sebagai desa binaan yang akan menjadi lokasi penerapan berbagai hasil penelitian, inovasi, dan pengabdian dosen maupun mahasiswa teknik sipil ITERA. Beralih ke warca selanjutnya, Satbitmas Polres Mesuji meningkatkan edukasi kepada masyarakat pasca kasus pembunuhan satwa dilindungi jenis tapir yang terjadi di kawasan Register 45. Kegiatan dilakukan melalui sambang tatap muka, penyuluhan, serta pemasangan poster imbauan di Simpang D, Kecamatan Mesuji Timur. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian satwa liar. Polisi juga mengingatkan warga mengenai aturan hukum yang mengatur perlindungan satwa dilindungi. Demikian warca pukul 10, dan nanti di pukul 11 akan kembali kami bacakan warca yang nantinya disampaikan oleh rekan saya Nindi Amelia ya. Dan Mina Muhari, sampai di sini perjumpaan kita. Saya Fredy Nuryadi mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata-kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dan sampai berjumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat dawah minak muahi ndai kanca seunyini di papun jenganan kuti api kabah minak muahi kekalau minak

0: juga WhatsApp Nepro 4 di 0811720985. Minak muaki, api kabah? Kekalau minak muaki sunyi ini dalam keadaan sehat ya, walaupun cuacane cerah nihan minak muaki, mudah-mudahan suasana hati minak muaki juga secerah siang hari ini ya. Tanpa perlu berlama-lama kita angkat dulu telepon. Halo, assalamualaikum. Oke, terputus. Kita beralih ke WhatsApp ya. Ada Edo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tadi pun.
0: Iya pun. Api kabah dok?
1: Sehat, alhamdulillah. Wah, sehat wah.
0: Alhamdulillah, sehat muni.
1: Cukup tidak. Adungan kripi wah.
0: Api?
1: Adungan kripi.
0: Oh, kadulah nambi.
1: Oh, nambi. Kita ada beri sisa lagi ya.
0: Api?
1: Ada sisanya lagi.
0: Iyu.
1: Apa? Apa wat sisa? Kita usum dengan susi mulang.
0: Cak niku pandai sih.
1: Pandai lah kita usung dengan susi. Ya tengah pagi yang ngopi jemak kripi. Oleh-oleh ajak mamak medir. Ay, itu senangnya tu semula dah.
0: Iyo, nam bisa bang Medi.
2: Pakai kripi kan wah, bangi iyo wah ya.
0: Bangi, uli mah beli.
2: Iyo uli gratis. Akak deh bangi. Jadi kau wawe kau minat sushi kau pagi-pagi kau harungan kripik pisang.
0: Iyo.
2: Bangi ya cawa sih aja nih kripik pisang nih anjak nih mama Medi nambihan nih. Bangi nihan.
0: Bangi uli mah beli kan.
2: Iyo, mama Medi lupa sih jema Edo.
0: Oh ya Allah, lain lupa.
2: Sisa on Edo nih.
0: Oh, iyo, lain lupa, lupa. Lain lupa, ma ingok.
2: Oh iyo, ma ingok.
0: Digogel.
2: Itu umben si wanik ku jawa. Itu umben lo, lu tahu lupa ya lain nih, ma ingok. Itu umben lo biasanya ngomong oh, mau kenal lo, mungkin lo.
0: Ya Allah lupa. Ya Allah, astagfirullah. Pak Yuki dah. Uat santok tiham, kadusina uat langit juduni bumi, jama tanjok bukasan.
2: Oh, seterbaru ah.
0: Api, langit juduni langit. Bumi.
2: Nah, yuk. Di langitnya pasti uat bumi wah.
0: Ki langit pasti uat bumi.
2: Buat bumi pasti buat langit. Ki antara salah satu kau, kiamat kamu.
0: Mak tunggal lagi kami yo.
2: Wah, ina makak ne. Ya doa salam buat sunyi nego ya wo.
0: Iyo. Halo.
2: Halo. Ya salam buat sunyi nego wo.
0: Iyo.
2: Nonya ditelepon sama wo putri kedua penonya.
0: Payuki dah.
2: Oh, salamnya pakai wa putri sama Udo, semoga selalu sehat. Sama Babang tampan ya, yang selalu tampan sama Bunda Nai, semoga selalu sehat berdua, selalu awet. Terus ada juga pokoknya pakai wa putri pakai warindi sekeluarga sehat-sehat.
0: Amin.
2: Selalu dilancarkan rezekine wo sekeluarga.
0: Amin.
2: Niat rezekine wo sekeluarga semoga geluk-geluk dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih wo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih untuk Edo ya, kadu gabung moni di WhatsApp Pro 4 ya. WhatsApp apa? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iyu, api kabak bang Senen?
3: Kabak betul.
0: Alhamdulillah. Iyu bang.
3: Lagumu.
0: Lagune wajudu langit juduni bumi wat santok tiham jama tanjok bukasan.
3: Santok tiham.
0: Oke. Okay. Santok tiham.
3: Tiham ya. Mendarat jaga baya, semoga sehat. Mama bila dengan kendal.
0: Iya.
3: Minum kopi di kosan. Jaga tambah yang penting. Tidur yang sekarang. Sering sekarang. Tinggi di kekerasan.
0: Iya.

0: merging pada bola ini pasir pada sana. Sama aku Datuk Asin Tegoro.
1: Oke. Datuk. Jama-jama bang.
0: Sekalian itu sehat selalu.
1: Amin. Allahumma amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Senen. Saya akan gabung munih ya di 255112. Saya bari, saya pagun haga gabung, pagun dacok minak muari amalia pagun ngebuka line telepon kayak munih line WhatsApp ne ya di acara nemu nyimah togo pukul 11 waktu Indonesia Barat. Payu kidah minak muari kam terdengi kopai lagu ne wat langit juduni bumi Anja Alfarid duet Jamaria Adelia. Khimoni santok tiham.

0: sa pagawo. Anak kan wat raden intan dua. Wat mo ne kay Haji Ahmad Hanafia. Alam sa sapa, alam sa ratu prawira negara. Anak kan jak Lampung lah, Met. Kapa mo ni malahani ko anak na pandai mo Rafi Ahmad. Jemaat halilinta. Do. Tiapal ko mo ne nama-nama pahlawan kam jak Lampung jo. Tian nomor jasanihan Medi.
1: Na uli indu moneh mak pernah luar di TV sih gantan jisa. Jadi mak hafalnya. Oh odoh ya holon Tuhan harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus keji. Aduh liom niatnya jadi holon Tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.
3: Scroll, like, komen, dan share. Hidup anak muda sekarang itu nggak jauh dari layar handphone. Tapi, di balik bebasnya berekspresi, pernah nggak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
4: Eh, kamu nggak apa-apa? Sini aku bantuin.
3: Ringan tangan, gak cuek sama sekitar, itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri, itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial, nah itu juga Pancasila. Eh, ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya. Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.

0: siap-siap. Kalau FIFA World Cup sudah mulai, dunia langsung berubah jadi satu stadion raksasa. Suara teriakan, chant supporter, sampai momen gol yang bikin merinding. Semuanya jadi satu dalam pesta sepak bola terbesar di planet ini. Dari aksi skill dewa ala Neymar sampai kecepatan kilat Kylian Mbappe, tiap detik tidak boleh dilewatkan. Ini bukan sekedar pertandingan, ini soal gengsi, sejarah, dan mimpi jadi juara dunia. Jadi tetap dengar RRI, karena kita bakal nemenin pecinta bola dengan update seru dan vibes Piala Dunia yang gak ada habisnya. Hanya di sini, Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, minak muahi nekan caso nyini di papun jenganan kuti Amalia Pagun ngancai minak muahi di Nemu Nyima edisi Kani Sinci ya, Kani Jumahat tanggal 10 Juli 2026 ya. Dan kekalau minak muahi sunyini saya lagi uat hajat njidaco terkabulkan gitu ya hajat-hajatnya, atau saya kadu uat rencana haga liburan di bulan ini juga bisa merasakan liburan ya, sebelum nanti tiba waktunya anak-anak sekolah itu mulai kembali gitu ya. Mau liburan kemana sih ya kan, yang dekat-dekat aja gitu katanya ya, nggak mesti keluar kota apalagi keluar negeri, karena kalau keluar negeri udah pasti biaya akomodasinya juga pasti bakal lebih tinggi gitu ya. Ya udah, Amalia angkat dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Iya pun. Apa kabar Kang Maman?
1: Alhamdulillah sehat kok.
0: Alhamdulillah sehat ya. Kang Maman lagi di mana ini?
1: Biasa, lagi nyepuk gawian nih.
0: Iya dade, Kang Maman mau dengerin lagunya siapa? Ini ada Kumbang Haluan, ada Tidaya, sama ada Tihamku.
1: Tihamku Gawoh.
0: Tihamku Gawoh, iyo.
1: Buat Dek Papin di Cukuduken, sama Bang Muan, Ernest. Bunyi-nunyi Gawoh di Cukadanaha. Atmune Abang Jomlo di Tengkap. Buat Abang Ham-Ham, buat Mama Irin Gunung Batu, layang pilihan di Kedongdong, buat Rikot Bunda Samba, Mbah Jarwo, Amir di Lampung Timur, buat Mbah Nurdin di Pulau Seti, Kang Asep di Lepasi, Nabila di Wilunik,
0: dan
1: Topan, Edo Zaman Nenek Terakti di Jepara. Atmune Abang Emtop di Kalianda. Atmune Minanwati di Serengsem. Buat punyine gawah dari A sampai Z tanpa terkecuali di pasang angkot kemuayan selalu. Buat Uwo Putri Jama Udo di Wihalim, mudah-mudahan sehat selalu. Malupa pula buat Uwo, mudah-mudahan keluarga ya kok.
0: Amin, amin. Husan Muni jema Kang Maman ya.
1: Ya, terima kasih lah. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih gue Kang Maman ya. Aduh, gabung Muni di 255112 ya. WhatsApp lagi Amalia angkat pai. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Abipun.
0: Iya pun, api kabar Bang Jomblo?
2: Sehat, Kak.
0: Sehat. Alhamdulillah.
2: Sambil lihat kabar nih, apa Kak?
0: Alhamdulillah, sehat pun nih.
2: Amin.
0: Lagunya
2: juga.
0: Api?
2: Lagunya api.
0: Lagune Wat Kumbang Haluan, Watidaya Jamati Hamku.
2: Sama Kak yo.
0: Kumbang Haluan yo.
2: Dalam ni pekerjaan Kang Maman yo, Mas Pagi, Mdawa, Ham-Ham, Bang Irin, Mas Denny, Mama Pungki, dengan Wati di Serengsem, juga Sapa Nabila, Wadatu Atim, Putra Jawa, Apin bolo-bolo ke Kak Evan yang diwekanan dengan Dawa. Ya unjin di Kak Yo.
0: Iyo.
2: Kak Meliani semangat tugas. Selalu. Terima kasih waktu nikah.
0: Iya, jama-jama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih Bang Jomblo Muni Kadu gabung ya di 255112. Iya, minat wakih Saya Pagun Haga Gabung, Pagun Daco Minak Muakiyu, Amalia Pagun ngebuka line teleponnya di 255-112 ataupun juga di WhatsApp Pro 4 di 0811-7209-885. Kam angkat pai, saya kadukukan di WhatsApp. Halo, Ana, diputu. Pak Yuki dah, Minak Muakiyu. Kam terdengar kepai lagunya sambil menantikan Minamuahi kanah bergabung di Nemunyimah.

0: Tari Cangget adalah salah satu tari adat tradisional dari Lampung yang ditarikan oleh para pemuda-pemudi pada tahun 1942 atau sebelum bangsa Jepang datang ke Indonesia. Tarian ini sering dimainkan ketika ada acara yang berkaitan dengan gawi adat, misalnya upacara pendirian rumah, panen raya, atau menghantarkan seseorang yang akan pergi beribadah haji. Pada saat pementasan tari ini berlangsung, biasanya terdapat alat musik tradisional yang mengiringi. Kebanyakan masyarakat Lampung menjadikan tarian ini sebagai ciri khas Provinsi Lampung, di mana nantinya seluruh orang berkumpul menjadi satu dan mengikuti upacara serta saling berkenalan antar sesama.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.

Nilai-nilai keindonesiaan harus diimplementasikan sebagai cara hidup. Melalui nilai-nilai tersebut, Indonesia mampu bangkit dari tantangan yang dihadapi. Bangsa ini harus memahami apa yang akan dilakukan dan didalami terhadap nilai-nilai yang dimiliki. Karena Indonesia berhadapan dengan tantangan infiltrasi ideologi dan berhadapan dengan nilai yang mereduksi kekayaan nilai pada sikap skeptis dan pesimistis. Indonesia memiliki filosofi kehidupan berbangsa yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan yang lainnya yang menjamin keutuhan kehidupan berbangsa berbasis pada rasa kesatuan nasionalisme yang utuh sejak digaungkan tahun 1908. Mari kita bangkit dimulai dari pembangunan nilai-nilai yang kita miliki seperti budi pekerti dan nilai gotong royong.

Mina, mau akhirnya kanca senyum di Papun Jenganan Kuti. Sampai di sini ya kebersamaan kita di acara Nemo Nyimah. Dan Amalia kadung ada cok lagi angkat telepon aja Mina Muaki ulih waktunya tersisa 4 menit menuju pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Amalia akhiri kebersamaan Ekam di Nemo Nyimah dan tetap nangiskon Perompat FM di 88,5 MHz. Guai nutuki acara helauni pagi kani ya. Anjak pukul 11 togo pukul 13 waktu Indonesia Barat dan di pukul 13 Ham kanah bergabung Mitpro 4 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran budaya nasional berjaringan dan nanti di pukul 14 kembali lagi bersama Perompat FM RRI Bandar Lampung untuk mendengarkan lagu-lagu dangdut Lampung dalam Helauni Dawahani.

0: Smart FM, suara budaya Lampung.
1: Wahca jam 11.
2: Mina Muaki, pemerintah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur melestarikan bahasa ibu yakni bahasa Banua lewat penerapan kurikulum muatan lokal pada jenjang SMP sehingga anak-anak mampu menuturkan bahasa asli daerah tersebut. Sekretaris Daerah Kabupaten Berau mengatakan pelestarian bahasa daerah merupakan bagian penting dalam menjaga identitas masyarakat Berau. Ketika bahasa daerah mulai ditinggalkan, maka sebagian dari jati diri dan budayanya juga ikut hilang. Untuk itu, penerapan muatan lokal bahasa Banua yang mulai diberlakukan tahun ajaran baru tahun ini bisa menjadi langkah strategis untuk menjaga bahasa ibu yang diwariskan leluhur sejak bertahun-tahun lalu. Beranjak mit informasi saya bagi parade etnik Banyuwangi Ethno Carnival atau BEC 2026 bakal digelar pada tanggal 18 Juli 2026. Ratusan talent akan membawakan kostum etnik modern dengan desain unik, mengusung heroisme masyarakat Banyuwangi dalam perang Bayu melawan VOC pada abad ke-18. Tema Banyuwangi Ethno Carnival tahun ini adalah Perang Bayu, The Great War of Blambangan, mengisahkan aksi heroik perlawanan rakyat Blambangan terhadap penjajahan Belanda pada tahun 1771 hingga 1772 atau VOC, dan menjadi sejarah berdirinya Banyuwangi. Banyuwangi Ethno Carnival bukan sekedar karnaval kostum biasa, namun sebuah mahakarya seni berakar kearifan lokal. Ide dan tema yang diangkat setiap tahun diambil dari seni, budaya, tradisi, sejarah, hingga potensi alam Banyuwangi. Dan hal inilah yang membedakan Banyuwangi Ethno Carnival dengan karnaval lainnya. Puluhan kostum etnik yang tampil akan memvisualisasikan 5 subtema yang merepresentasikan berbagai fragmen perjuangan pada Perang Bayu. Banyuwangi Ethnic Carnival menjadi bagian dalam rangkaian Banyuwangi Attraction 2026 yang digelar sejak tahun 2011 dan menjadi agenda karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata setiap tahun sejak 2022. Banyuwangi Ethnic Carnival akan mengambil start di Taman Blambangan dan finish di depan kantor Pemkab Banyuwangi dengan rute sepanjang jalan 2,5 km. Biasanya ribuan orang akan memadati sepanjang jalan dan ratusan UMKM mendapatkan keberkahan. Rangkaian Banyuwangi Ethnic Carnival 2026 akan digelar selama 3 hari sejak tanggal 17 hingga 19 Juli 2026. Demikian Wakca jam 11, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4 Suara Budaya.

Ya, menemukan Kindai Kanca, senyum di Pepun, jangan ikuti. Terima kasih, tetap setia nengiskon Prompat FM di 88,5 MHz ya. Ganta Amalia ngancai minamuahi di helauni dawakani dengan rangkaian lagu-lagu pop daerah Lampung hingga pukul 11 lewatnya 45 menit waktu Indonesia Barat.

0: gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi gizi anak Anda agar tidak terjadi stunting mulai dari dalam kandungan. Siapkan generasi dari sekarang untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045.
1: Kabupaten Lampung Selatan ini harus berjalan kaki sejauh 2 km demi mendapatkan air bersih.
2: Alhamdulillah doi Allah. Kejida kita mahajin ibadah sa Allah nulung. Uai berlimpah di lamban koji. Pakai ku tetangga sebelah kona. Allah dan ku uai kekeng. Kantungnya juga kekeng. Amit gak sa.
3: Assalamualaikum.
2: Nada suara.
3: Medi.
2: Waalaikumsalam. Ah, api sih apa itu nyak ngeminta kau nikulasi?
3: Nyak kilo tulung mat Med.
2: Api weh nginjam duit kau doniko.
3: Wilahin Med. Nyak ada kilo tulung kilo uai.
2: Allah, sampai ku cawak ku jenuh bebayin jisela. Agak kilo uai makai api lah sih.
3: Ya pakai kebutuhan lah sekarang jadinya agak mepo. Uai somok sekam kering mat.
2: Tidak biasanya kau lon kengilu sih. Agak sa ember ku ember bang niko ngusung derum. Niko mat liam kau dosi kau kau jisih.
3: Iyo uli ku lihat stok uai mau limpah. Mulanya aku ngusung derum kan derum kan aku kamsi luni sih Med. Ya paling juga kita api ku makai galon halawat puluh galon jisela.
2: Nyak juga kan wa anak kajong sebutu uai. Yang kalian nak niku gaul, tapi mapi api lah. Niku sa inggal kani ngilu-ngilu uai terus.
3: Wah, jadi dikeni mawat sih.
2: Ya ikhlas sih, kidang ya dah kesok-kesok gak kau kerjain sa.
3: Ya mawat kalau hak jemoh labung gedok men, somoh ku latap. Maunya agak ngilu lagi zaman niku inji gawe oleh somoh ku kering jantas ke Makau.
2: Ya kimeke laki ke Makau kerjain segali somoh redam nunggu labung.
3: Oh, iya, iya, iya, semula mak gali, lili mak ngalu, mak ngkong udah duit nih, Met. Kemal kiwat duit, kau injam
2: ke duit, aku gawe uai nawe. Kalau aku mak kecahak, gimana uai kau, aku.
3: Terima kasih, Met, yo.
0: Apapun kesulitan dalam hidup bertetangga, kita harus tetap saling berbagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menjadi satu dari 31 hak anak yang harus dilindungi dan dipenuhi. Anak berhak atas pemanfaatan waktu luang yang dapat diisi dengan kegiatan yang positif, inovatif, dan kreatif. Pemenuhan hak anak akan melahirkan anak yang tidak hanya pintar, tapi juga berkualitas yang mandiri, kreatif, inovatif, serta sehat mental dan spiritual. Bermain pada waktu luang, khususnya melakukan permainan tradisional, dapat menjadi pilihan kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Permainan tradisional akan memberikan banyak sekali manfaat bagi perkembangan anak, baik dari aspek fisik, psikologis, sosial, maupun aspek pertumbuhan lain. Permainan tradisional tidak hanya hemat, mulai dari alat yang digunakan, tetapi ternyata permainan tradisional juga kaya akan manfaatnya, seperti mengembangkan kecerdasan intelektual, meningkatkan kreativitas anak, kecerdasan emosi anak, kemampuan motorik, hingga kemampuan anak untuk bersosialisasi.

0: Bunda, kok Raden Intan itu disebut pahlawan, Cinda?
1: Iya, Nda. Aku aja nggak disebut pahlawan.
2: Kamu mau disebut pahlawan?
1: Iya.
2: Nah, pahlawan itu orang yang berani berkorban harta benda, bahkan mengorbankan nyawa sekalipun demi membela kebenaran, membela bangsa kita, Nak. Nah, kalau kalian mau disebut pahlawan, maka sekarang jadilah kalian putra-putri bangsa yang berprestasi. Kenalkan mereka, pahlawan bangsa.
3: Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.
4: FM Suara Budaya Lampung.

Ya, yeah, minat mungkin dekan Caso nyanyi di Papua jangan kuti Amalia cukup kan tak ijapai lagu-lagu pop daerah Lampung. Uli selanjutnya Amalia agama toko lagu-lagu islami jelang bergabung nekhamit Pro 1 RRI Bandak Lampung. Gua nutuki pengajian kayak moni dilanjutkan dengan pelaksanaan sholat Jumat ya untuk edisi hari ini, hari Jumat tanggal 10 Juli 2026. Tetap bersama Pro 4 FM Suara Budaya Lampung. Terima kasih.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Hmm. Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Hah?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
0: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
0: Nak? Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

perbedaan, berbeda suku, agama, dan budaya. Namun disatukan oleh nilai yang sama. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman hidup berbangsa. Menghormati sesama, bermusyawarah, dan menjunjung keadilan. Sudah saatnya kita amalkan Pancasila dalam sikap, kata, dan tindakan. Pancasila, jiwa bangsa.

Aldo dan Lekia dan Masif Pendengar sudah mengatakan kita di pukul 12 waktu Indonesia Barat ya, diinformasikan untuk Anda semua yang juga akan menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah. Sesaat lagi akan berlangsung di Studio 2 RRI Bandar Lampung dengan siaran langsung ya, dan juga tentunya siaran langsung kali ini bekerja sama RRI Bandar Lampung dengan Kementerian Agama Provinsi Lampung. Dan selanjutnya pendengar, akan kita ikuti pengajian Ayatul Quran yang juga kali ini akan dibacakan oleh Qori Rawadatul Jannah dengan surat Al-Furqan dari ayat 45 sampai dengan 50.

Baik, pendengar RRI di mana saja berada selanjutnya, kita akan ikuti siaran langsung sholat Jumat berjamaah kali ini dari Studio 2 RRI Bandar Lampung. Dan juga sholat Jumat kali ini bekerja sama RRI Bandar Lampung dengan Kantor Kementerian Agama Provinsi Lampung. Adapun yang bertugas pada siang hari ini selaku muazin yaitu Bapak Mayudi, selaku imam dan khatib yaitu Ustadz Makmun Rashid. Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto, nomor 26 Pohon Bener Lampung, kami ucapkan selamat mengikuti.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilina illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئات الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم para hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaannya dan mengembalikan ke tempat yang sehina-hinanya kecuali bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya adalah pahala yang tiada putus-putusnya. Salawat sering salam tersampaikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tak henti dan tak bosannya khatib dalam menyampaikan khutbahnya terus nantiasa mengajak diri khatib dan kita semua. Yang pertama, mari kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni menjalankan perintah Allah dengan sungguh-sungguh dan menjauhi segala yang dilarangnya dengan penuh kesabaran. Kemudian yang kedua, kita diingatkan oleh Rasulullah yang artinya barang siapa yang mandi pada hari Jumat sebagaimana mandi wajib, kemudian dia bergegas untuk menuju ke masjid itu waktu yang pertama, maka seolah ia berkurban seekor unta. Dan siapa yang datang pada waktu yang kedua, seolah ia berkurban seekor sapi. Dan siapa yang datang pada waktu yang ketiga, seolah ia berkurban seekor kambing yang bertanduk. Dan siapa yang datang pada waktu yang keempat, seolah ia berkurban seekor ayam. Dan siapa yang datang pada waktu yang kelima, seolah ia berkurban sebutir telur. Oleh karenanya, waktu yang penuh berkah di hari Jumat, kita manfaatkan waktu-waktu yang utama. Hadirin kaum muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Materi khutbah singkat sempatannya adalah cinta yang membawa kemuliaan. Setiap manusia pasti memiliki rasa cinta di dalam hatinya. Cinta adalah kesadaran diri, perasaan jiwa dan dorongan hati yang menyebabkan seseorang terpaut hatinya kepada apa yang ia cintainya dengan penuh semangat, penuh bahagia dan kasih sayang. Cinta dengan pengertian ini sudah menjadi fitrah yang dimiliki oleh setiap manusia. Karena itu Islam tidak hanya mengakui keberadaan cinta pada diri manusia, tetapi juga mengaturnya sehingga cinta ini dapat mengantarkan manusia kepada kemuliaan, bukan justru menjatuhkan manusia dalam kehinaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum

0: ma'asyiratukum wa amalun iktarabtumuha tijaratan takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabu ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabasu hatta yati allahu bi amrih wallahu la yahdil qawm al fasiqin. Yang artinya, katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Hadirin kaum muslimin, sedang jumat rahimakumullah. Berdasarkan dari ayat tersebut, Abdullah Nasih Ulwan membagi tingkatan cinta menjadi tiga. Yang pertama, al-mahabbah al-ula, yaitu cinta yang utama. Bagi seorang mukmin, orang beriman, prioritas utama dari rasa cintanya adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Walladzina amanu asyaddu hubba lillah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Setelah sejalan dengan cintanya kepada Allah, seorang mukmin akan mencintai Rasulnya dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah cinta al-mahabbah al-wusta, yaitu cinta yang menengah. Yaitu cinta kepada dunia seperti cinta kepada ibu, bapa, anak-anak, saudara, harta benda, kedudukan dan segala macamnya. Cinta jenis ini prioritasnya harus berada di bawah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Artinya segala sesuatu baru boleh dicintai apabila diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Serta pelaksanaannya cinta itu harus sesuai dengan syariat, hukum yang telah dicantumkan, dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga adalah cinta al-muhabbah al-adna, cinta yang hina. Apabila cinta menengah, yaitu cinta kepada harta benda, kedudukan dan yang lainnya, dia angkat sampai melampaui cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka jatuhlah pada derajat cinta yang hina. Sebagai contoh, berdagang adalah salah satu bentuk cinta kepada pekerjaan, yakni berdagang. Apabila berdagang dilakukan dengan niat melayani, membantu konsumen, dan di dalam pelayannya ada bagian rezeki yang diberikan oleh Allah yang halal dilakukan dengan jujur, tidak mengurangi takaran sesuai dengan petunjuk Allah, maka cintanya kepada pekerjaannya, dagangnya, hartanya akan membawa kepada kemuliaan hidupnya. Namun apabila demi mendapatkan untung besar, lalu menjadi gelap mata sehingga tidak segan-segan untuk menipu, curang, mengurangi timbangan, curang dalam berdagang, padahal jelas-jelas hal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh cintanya kepada pekerjaannya telah melampaui cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cinta seperti ini dapat membawa kepada kehinaan. Demikian juga ada seorang laki-laki cinta kepada seorang wanita. Kemudian sebelum menjadi istrinya, dalam pergaulan ia tetap menjaga batasan-batasan yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya hingga datang saat pernikahannya. Rasa cintanya disalurkan dengan cara yang benar, yaitu menikah. Maka cintanya yang seperti ini insya Allah akan membawa kepada cinta atau hidupnya yang mulia. Tetapi sebaliknya, kepada seorang wanita membuat ia gelap mata, tidak peduli lagi halal haram, terjatuh dalam pergaulan bebas yang jelas-jelas dilarang oleh Allah, sungguh cintanya kepada wanita telah mengalahkan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Maka jatuhlah ia kepada kehidupan yang kehinaan. Demikian juga contoh yang ketiga Ada seorang yang cinta kepada pangkat dan jabatan. Kemudian ia berusaha meraihnya dengan perjuangan yang sungguh-sungguh. Bekerja aktif, etos kerja ditingkatkan. Ia bekerja dengan keras, profesional, diiringi dengan doa tiada hentinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia dapat meraih pangkat dan jabatan dengan kemuliaan. Namun apabila kecintaan kepada pangkat jabatan itu diraih dengan menghalalkan segala cara dan jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jatuhlah ia pada kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, sallallahu alaihi wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita sehingga kita mampu mengendalikan rasa cinta sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, sehingga cinta kita dapat menghantarkan kepada kemuliaan hidup di dunia, apalagi untuk mulia di akhirat. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim.
1: اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين وبارك وسلم ورضي الله عن كل صحابة رسول الله أجمعين.
0: الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا

سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

0: Tahukah kamu, prestasi besar sering dimulai dari hal yang kecil, seperti isi piringmu.
1: Wah, Ma, kalirannya banyak banget. Boleh nggak aku makan setiap hari?
2: Ya boleh dong, nggak semua boleh dimakan.

0: Jangan lupa dimakan ya.
1: Dari piring yang sehat, ke tubuh yang kuat, lalu ke otak yang cerdas. Prestasi bukan cuma mimpi. Semua dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Prestasi hebat dimulai dari piringmu hari ini. Yuk, makan sehat, bergerak, dan raih mimpimu.
2: Makna filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong. Meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.

0: obat yang bisa buat tidur cepat ini. Ais, minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
1: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
0: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
1: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
0: Hah? Yang mana lagi dikit?
1: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
0: Anah, jadi lewat saya ini.
2: Alpazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alpazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alpazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alpazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat FM Suara Budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
4: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
2: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: nilai-nilai keindonesiaan harus diimplementasikan sebagai cara hidup. Melalui nilai-nilai tersebut, Indonesia mampu bangkit dari tantangan yang dihadapi. Bangsa ini harus memahami apa yang akan dilakukan dan didalami terhadap nilai-nilai yang dimiliki. Karena Indonesia berhadapan dengan tantangan infiltrasi ideologi dan berhadapan dengan nilai yang mereduksi kekayaan nilai pada sikap skeptis dan pesimistis. Indonesia memiliki filosofi kehidupan berbangsa yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan yang lainnya, yang menjamin keutuhan kehidupan berbangsa berbasis pada rasa kesatuan nasionalisme yang utuh sejak digaungkan tahun 1908. Mari kita bangkit dimulai dari pembangunan nilai-nilai yang kita miliki seperti budi pekerti dan nilai gotong royong.
1: Kadang ya, kita tuh suka ngomel soal Indonesia. Jalan rusak, sinyal ngilang padahal bar full, surat nyasar padahal alamatnya udah lengkap. Tapi lucunya, pas

0: cantik. Namanya juga sayang, kayak ngingetin teman biar gak telat terus. Niatnya bukan benci, tapi biar bareng-bareng jadi lebih baik. Indonesia emang belum sempurna, tapi justru disitulah serunya. Kita tuh rame, heboh, tapi saling. Saling bantu, saling dukung, saling bercanda. Cinta Indonesia itu bukan soal diam, tapi peduli. Boleh kritik, asal sayangnya tetap jalan.
1: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: lokasi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore buat pemirsa RRNet, pendengar Perompat dimanapun berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joritia dari Perompat Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network hari ini ya. Di hari Jumat ya, tanggal 10 Juli 2026. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya. Pertengahan bulan Juli, menjelang pertengahan bulan Juli gak berasa ya. Barulah anak apa sih? Baru 2026 udah nyampe bulan Juli aja gitu. Di hari ini ya, Ayah kagak sendiri dari Perompat Jakarta. Dan ini udah bergabung ya di Perompat Manado ya, teman-teman kita. Sudah ada standby di sana dengan Kak Joyce ya. Assalamualaikum, selamat siang, selamat sore Kak Joyce.
2: Waalaikumsalam, selamat siang, salam jumpa Bang Jo.
1: Iya, Kak Joyce gimana kabar sehat ya?
2: Kak,
1: Kabar sehat ya?
2: Oh, kirain kabar Ternate. Kabar sehat.
1: Sehat.
2: Kemudian kalau Manado panas.
1: Oh, panas berarti sama kita ya. Tapi belakang-belakang ada hujan-hujan enggak sih di sono?
2: Sempat.
1: Oh, sempat.
2: Tentang pelestarian budaya dan tantangan era modern.
1: Oke. Bersama narasumber kita yang tergabung via online ya.
2: Iya, betul.
1: Ada siapa itu Kak Joyce tuh?
2: Ada Kak Faiz M. Anis Kaba, Magister Humaniora. Beliau itu aktif di bidang arkeologi. Jadi sangat kompeten kalau tentang topik kali ini.
1: Oke, pastilah ya sama tema kita di hari ini. Terkait pelestarian budaya dan tantangan era modernisasi. Siap. Tapi sebelumnya, sebelum kita mulai nih Kak Joyce, boleh dikasih tahu dulu mungkin ya nomornya Perompat Manado buat nanti di menit 30 kita akan buka live line interaktif dengan pendengar Perompat ataupun pemirsa RRNet. Nomor berapa ya Kak Joyce ya?
2: Oke, baik. 0853 42 400 928.
1: Oke, hanya satu line atau ada lagi?
2: Satu saja ya.
1: Iya.
2: Nanti
1: bisa dihubungi ke situ ya, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Dan kalau untuk Perompat Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0812 1124 928. Tapi nanti sabar dulu, kita pemanasan dulu nih ya. Sedikit dulu kilasan informasi dari tema kita di hari ini bersama narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang Kak Faiz. Iya, Kak Faiz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Siap, Kak Faiz ya. Siap deh kalau gitu, udah standby juga Kak Faiz ya dan juga Kak Joyce. Monggo, kita mulai dulu pembahasan singkatnya, baru nanti kita akan buka interaktif dengan pendengar Perompat. Silakan Kak Joyce.
2: Oke, baik. Selamat siang Kak Faiz.
3: Selamat siang Kak Joyce.
2: Iya, jadi di studio Perompat Manado ada Kak Joyce di sini sama Bang Jo di Perompat Jakarta begitu.
3: Siap.
2: Iya, kita tergabung satu layar walaupun berbeda-beda tempat ya. Oke, kita akan berbicara tentang pelestarian budaya dan tantangan era modern. Yang jujur ini Bang Jo, ini Kak Faiz yang pilih topik ini karena
1: okay.
2: Iya.
1: Iya.
2: Dan tentunya ini topik ini diangkat karena memang urgensinya itu

0: seluruh Indonesia ya.
1: Iya.
0: Yeah. Akan mendengarkan dia. Jadi pelestarian budaya ini sebenarnya perlu dipahami itu ada dua unsur utama yang perlu diketahui oleh seluruh masyarakat, yaitu yang pertama adalah warisan budaya tak benda dan juga warisan budaya ke benda. Sehingga warisan budaya ini sebenarnya perlu kita pahami seluruhnya bahwa bagian dari usaha untuk menjaga benda-benda, kemudian tradisi-tradisi lama dengan pengarus utamaan warisan kebudayaan yang perlu kita lestarikan. Kemudian ini juga bagian dari upaya untuk menjaga ingatan kolektif yang ada di masyarakat, baik masyarakat pelaku budaya yang masih melangsungkan tradisi maupun ingatan kolektif kita terhadap tinggalan-tinggalan kebudayaan yang sifatnya kebendaan. Kemudian warisan budaya ini juga bagian dari penguatan identitas budaya kita, lokalitas, serta inilah yang akan membentuk nilai-nilai budaya dan karakter masyarakat kita dari berbagai daerah. Dan kalau kita lihat bahwa kekayaan budaya kita cukup banyak, cukup beragam, ya inilah keutuhan keindonesiaan kita, Bhinneka Tunggal Ika, kesatuan dan persatuan bangsa yang dapat kita lihat dari perbedaan-perbedaan, tetapi ketika kita mengetahui sebuah ingatan kolektif, nilai-nilai budaya ternyata memiliki unsur yang sama di dalam sebuah tradisi, kemudian kebudayaan, dilihat pula dari kebendaannya dan juga tak bendanya dari nilai-nilai budaya sendiri. Seperti itu.
1: Oke, baik. Dan menurut Kak Fai sendiri, di masa teknologi belum seperti sekarang ini yang begitu cepat maju ya, apa bedanya budaya di zaman teknologi sudah ada tapi belum semaju sekarang dibanding dengan yang sekarang ini, Kak?
0: Ya, betul. Jadi memang kebudayaan itu kan pola perkembangannya yang dapat kita identifikasi salah satunya adalah dari sebuah teknologi. Jadi bagaimana kebudayaan itu bisa menyebar? Kita melihat bahwa ada migrasi budaya di situ. Si pelaku budaya membawa, berpindah, kemudian dia membawa sebuah hasil kebudayaannya. Kemudian dia berinteraksi pula dengan masyarakat atau pelaku budaya lainnya, itu biasanya dengan sebuah benda. Kemudian mereka melakukan sebuah kebiasaan luhur berbagai macam aktivitas. Nah, di masa lalu mereka punya interaksi, mereka bisa saling bertukar teknologi, bisa saling bertukar pengetahuan untuk memperlihatkan atau mengakulturasikan sebuah budaya, bahkan menjadikan sebuah tinggalan budaya itu sebuah teknologi baru melalui dari asimilasi. Nah, kalau di hari ini kita lihat bahwa perkembangan teknologi itu sudah sangat maju. Ya, seperti hari inilah kita, kalau kita lihat, kita ada cara kita berkomunikasi sudah dimudahkan dengan teknologi visual. Bahkan dengan sistem nirkabel, satelit dan lain sebagainya, kita sudah bisa berjumpa. Nah, bahwa ini salah satu bagian dari perkembangan teknologi yang tidak bisa kita hindari. Bagaimana kemudian kita sudah bisa melihat, bagaimana budaya Aceh misalkan dengan melihat budaya Papua, kita bisa mementaskannya di dalam sebuah teknologi ini. Untuk mengetahui bagaimana sih tradisi yang ada di Aceh, bagaimana tradisi yang ada di Papua, bagaimana tradisi yang ada di Sulawesi Utara, kita bisa pentaskan di dalam satu teknologi visual seperti sekarang. Kemudian hal yang paling sederhana lagi, misalkan ada sebuah perkembangan teknologi dalam bentuk kebendaan. Kalau dulu orang menggunakan untuk mengelola biji-bijian menjadi halus, mereka menggunakan lesung batu, menggunakan batu ulekan. Kalau sekarang kita sudah mulai mengenal blender dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sebuah perkembangan teknologi yang tidak bisa kita hindari.

0: apik itu adalah sebuah kognisi dari si pelaku budaya, si manusianya di dalam menciptakan sebuah teknologi yang terus berkembang hingga ini seperti itu.
1: Oke, jadi mungkin sekali lagi bisa lebih eksplisit begitu Kak Faiz tentang budaya dan teknologi. Apakah budaya teknologi ini membantu atau malah menghambat pelestarian budaya itu sendiri?
0: Jadi sebenarnya teknologi itu sangat membantu ya di dalam pembangunan budayaan di masa sekarang. Kita tidak bisa juga mengatakan bahwa teknologi itu akan menghambat budayaan. Tapi kita melihat bagaimana peran teknologi ini membantu tugas-tugas kita, terutama para peneliti dalam memanfaatkan perkembangan kemajuan kebudayaan itu dengan teknologi. Ya, kita lihat bagaimana sekarang kemudahan berbagai macam aplikasi untuk membantu para peneliti, para pelestari budaya, para pekerja budaya itu untuk melakukan sebuah analisis, bahkan mengekspresikan tinggalan-tinggalan budaya itu dengan perkembangan teknologi. Nah, artinya teknologi itu seiring sejalan. Kemudian kebudayaan juga itu pada dasarnya dibutuhkan perkembangan modernitas, tetapi perlu dikendalikan. Kemajuan teknologi di dalam manfaat kebudayaan itu perlu dikendalikan. Tidak bisa kemudian kita ansih terhadap perkembangan teknologi. Ya kita lihat sajalah misalkan bagaimana kalau sebuah bangunan di zaman dulu orang mau melakukan pemugaran, mau mengidentifikasi sebuah bangunan, mungkin orang harus mengukur dengan cara memanjat, dengan cara yang sangat manual sekali. Nah, kemudian di perkembangan hari ini, itu begitu banyak peralatan-peralatan yang dibuat secara digitalisasi, memudahkan kita membuat simulasi secara tiga dimensi, atau istilahnya fotogrametri, kemudian kita lakukan rekonstruksi secara visual terlebih dahulu. Nah, ini kan tentu teknologilah yang berperan. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu sehingga memudahkan kebudayaan atau tinggalan-tinggalan budaya itu bisa kita kembangkan. Begitu juga dengan masyarakat. Bagaimana kemudian mereka bisa mengetahui atau mereka bisa pun merekonstruksi tinggalan-tinggalan budaya atau tradisi-tradisi budaya melalui teknologi yang mereka gunakan. Jadi teknologi ini sebenarnya tidak lagi menjadi sebuah perangkat atau sebuah yang menjadi privat, tetapi ini sudah menjadi milik publik. Itu tinggal kita memanfaatkan teknologi itu dari konten budaya yang manfaatkan.
1: Oke, baik. Dari pemaparannya tadi, banyak ternyata ya manfaat positif dari teknologi jika dihubungkan dengan budaya. Tapi tentunya tidak lepas juga dari, saya tidak ingin mengatakan negatifnya, tapi pasti ada tantangannya begitu, Kak Faiz.
0: Iya, betul. Betul, sudah pasti. Artinya tantangan di era sekarang itu teknologi itu kan bisa disalahgunakan. Ya artinya ya kita lihatlah sekarang misalkan AI itu ya teknologi yang paling maju hari ini adalah sebuah bagaimana virtual orang merekonstruksi sebuah ya kita sudah cukup banyak ya melihat di beberapa sosial media bahkan menggunakan data-data ya sangat multi interpretatif sebenarnya tetapi sekali lagi bahwa tergantung si penggunanya. Nah, itu bagaimana kemudian menggunakan teknologi itu secara baik dan benar itu bagaimana dia memahami sebuah data membuat rekonstruksi dengan menggunakan AI selama hal itu bisa digunakan secara positif dan bisa memberikan kemajuan terhadap nilai utama kebudayaan dari pendidikannya ilmu pengetahuannya kemudian kebudayaan dan agama kemudian sejarah. Nah itu yang kita lihat bahwa secara positif bisa dilakukan cara itu. Nah tantangan yang negatifnya sebenarnya ya seringkali kan banyak orang memanfaatkan teknologi itu dengan cara mereka melakukan manipulasi. misalkan ada hal yang mungkin belum disimpulkan atau belum ada kesimpulan, atau misalkan sesuatu hal yang kontroversi itu kemudian dilakukanlah dengan rekayasa-rekayasa. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, ada AI, mereka istilahnya mengaranglah, membuat sebuah rekonstruksi itu tanpa dibantu oleh data yang valid seperti itu.
1: Oke, Kak Faiz, dan lembaganya atau institusinya pastikan dalam hal ini menjadi polisi ya dalam hal ini, karena Kak Faiz sendiri sehari-harinya itu di Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Utara. Jadi memang institusi ataupun lembaga yang paling berkompeten untuk membentengi kalau kita berbicara tentang pelestarian budaya. Ini kalau misalkan kita minta pandangan ataupun pendapat dari Kak Faiz ya, apa yang sebaiknya dilakukan oleh generasi muda yang begitu gampang atau begitu permisif menerima teknologi apapun yang mereka asup begitu? Ya, dalam artian bagaimana mereka agar bisa punya pengetahuan atau keinginan untuk memfilter, bukan hanya menerima begitu saja, permisif begitu saja, apapun yang mereka tonton, mereka lihat.
0: Iya, ya memang pada dasarnya masyarakat memang harus bisa memilah ya, sesuatu hal yang misalkan ya tidak semua juga sebenarnya, ada hal-hal yang mungkin sangat sensitif, yang mungkin kalau hal ini perlu dipublis, seringkali itu kan dipandangan, karena tidak semua. Kalau kita melihat keragaman budaya kita itu, dari Sabang sampai Merauke lah, belum tentu budaya kita misalkan saya ambil contoh lah di Sulawesi Utara, bagaimana ada sebuah ritual di dalam nilai-nilai budaya yang dianut di Sulawesi Utara, kemudian itu dapat diterima juga misalkan di Kalimantan atau di Jawa misalkan. Itu kan akan memunculkan kontroversi salah satunya. Nah, mungkin masyarakat harus arif dan bijaksana bahwa yang sebuah konten-konten kreator yang misalkan banyak menampilkan hal-hal yang sangat sensitif, yang mungkin menarik untuk diketahui semua orang, tapi tidak semua orang bisa menerima itu. Jadi memang perlu perlu kebijaksanaan dari setiap orang, bahwa budaya orang itu tidak semua harus bisa kita setiap orang bisa terima. Makanya perlu difilter. Nah, tugas kita sebenarnya di dalam upaya pelestarian di Kementerian Kebudayaan, Balai Pelestarian Kebudayaan yang ada di seluruh dunia, yaitu adalah karena kita adalah sebuah instansi, institusi, regulator dan mediator itu. Nah, tapi kita perlu memberikan filter terhadap masyarakat. Ya, mungkin ini tidak publis secara luas, ada konten-konten sensitif yang mungkin tidak perlu disebarluaskan, tapi dia cukup diketahui secara tertentu saja dengan tujuan tertentu. Nah, seperti itu.
1: Tapi kan Kak, kalau misalkan cuman dikatakan seperti itu saja sepertinya tidak cukup. Harus ada regulasi yang betul-betul punya payung hukum. Nah, ini apa langkah konkretnya Balai Pelestarian Kebudayaan bersama pemerintah ataupun bersama dengan pemangku kepentingan atau yang bisa memberikan kebijakan dalam hal ini agar apa yang Kak Faiz katakan tadi itu betul-betul punya regulasi yang jelas, bukan hanya sekedar retorika atau apa istilahnya?
0: Ya, jadi di aturan negara kita kan sebenarnya sudah ada Undang-Undang Cagar Budaya 11 tahun 2010 tentang cagar budaya yang sifatnya kebendaan. Kemudian ada juga Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017. Nah, tentang pemajuan kebudayaan. Nah, dan turunannya. Nah, regulasi-regulasi lainnya setiap pemerintah daerah di Pemda di tingkat daerah itu kan punya perda-perda. Itu ada perda kebudayaan, ada perda cagar budaya, ada perda pemajuan kebudayaan. Nah, jadi pemerintah sebenarnya sudah membuat regulasi-regulasi itu. Kemudian juga melakukan sosialisasi terhadap regulasi itu. Dan setiap pasal di dalam perundang-undangan itu ada yang namanya pengembangan dan pemanfaatan, lalu ada pembinaan. Nah, disitulah peran-peran pemerintah di dalam petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, di setiap misalkan ada komunitas budaya, ada kelompok budaya, ada pelaku budaya, ada tokoh budaya. Nah, disitulah kita masuk untuk memberikan sosialisasi di dalam perundang-undangan itu, bagaimana kebudayaan itu kemudian bisa direkonstruksi, kemudian bagaimana juga memilah yang kaitannya misalkan yang kontroversi, yang negatif atau mungkin sangat sensitif. Nah, itu ada diatur dalam setiap peraturan daerah yang dimiliki masing-masing wilayah. Begitu juga secara umum di dalam perundang-undangan kebudayaan, cagar budaya dan pemaju budaya.
1: Oke, satu yang terakhir ini sebelum kita kembali ke Bang Jo, ini secara pribadi bisa dibilang Kak Faiz ya, sejauh ini pandangan Kak Faiz sendiri, generasi muda ini khususnya, dalam menggunakan teknologi dihubungkan dengan budaya, apakah mereka lebih cenderung sudah bisa memfilter atau masih yang seperti saya kan tadi, ternyata masih banyak yang permisif begitu, budaya luar diterima begitu saja. Silakan.
0: Bagaimana? Saya atau Bang Kak Jo?
1: Kak Faiz dulu. Maksudnya secara pribadi, kalau pandangan Kak Faiz sendiri, Kak Faiz melihat generasi muda dalam menggunakan teknologi dihubungkan dengan budaya ya. Apakah generasi muda sekarang ini sudah bisa memfilter atau cenderung masih terlalu gampang permisif dengan menerima budaya luar secara gampang begitu?
0: Iya, kalau saya mengikuti perkembangan akhir-akhir ini ya, saya lihat masyarakat atau generasi muda saat ini mulai, apalagi saya lihat perkembangan AI, mereka sudah mulai banyak nih. Saya lihat mereka bahkan sudah mulai merekonstruksi secara visual. Saya lihat ada yang membuat AI dalam bentuk semacam grafis tanah liat, kayu, kapas dan macam-macam. Nah, mereka mulailah. Saya lihat mereka dan sampai saat ini generasi-generasi muda kita, konten-konten kreator kita juga di dalam memanfaatkan teknologi ini, ya artinya mereka sedang berupaya, mereka sedang melakukan rekonstruksi budaya. Nah, tetapi misalkan ada yang mungkin ya, mungkin menerima budaya luar. Saya pikir salah satunya yang mungkin masih sulit dihindari itu yang sifatnya tradisi seni atau misalkan musik. Nah, bagaimana kemudian cukup masifnya musik-musik dari luar, misalkan Korea, kemudian Jepang, kemudian musik-musik barat. Nah, itu yang kemudian kita masih lebih menyenangi gaya-gaya dari generasi muda saat ini, generasi milenial saat ini lebih menyenangi gaya dari grup-grup musik dari luar dibandingkan dengan grup-grup musik yang ada di negara kita sendiri. Kalau kita lihat bagaimana masifnya Korea industri K-pop mempengaruhi gaya kita, style kita, anak-anak muda sekarang terhadap dampaknya juga terhadap upaya seni musik yang ada di Indonesia. Jadi artinya masih di satu sisi masih ada yang lemah terhadap generasi kita di dalam menerima seni tradisi atau seni musik yang ada di luar dibandingkan mereka lebih menggaungkan atau membuat musik-musik tradisional kita lebih bergaya modern.
1: Oke, baik. Mungkin yang lain ditahan dulu, Kak Faiz ya. Kita kembali ke Bang Jo dulu. Bang Jo?
2: Iya, Kak Joyce. Oke, Kak Joyce, nanti kita ini jeda satu lagu dulu aja, abis itu kita balik lagi ya, buka line interaktif dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet di Suara Budaya Nusantara. Jadi pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat, jangan kemana-mana nih, tetap di mari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: menggunakan bahasa daerah. Biasanya secara tidak langsung bisa kita dengarkan di situ. Atau mungkin mereka sesama keluarga yang lain ketika mereka saling tegur sapa, ya anggaplah mereka sedang, apa kalau orang Manado bilang bakar lota, ya kan, sedang bergosip. Itu kan biasa menggunakan bahasa-bahasa tertentu kalau kita anak-anak mendengarkan, ini ibu saya, bapak saya lagi ngobrol apa ya, itu. Nah, sebenarnya secara tidak langsung karena sebuah lingua itu kan komunikasi bisa muncul dari situ sebenarnya. Seperti itu.
1: Oh, oke, siap. Dari situ ya, dari obrolan-obrolan sekitar berarti ya?
0: Iya, betul, betul.
1: Oh, oke.
0: Artinya begini, bahasa itu kan kita tidak bisa mematok seperti sebuah pendidikan formal, karena dia sebuah alat komunikasi, gitu. Komunikasi sehari-hari, ketika formalnya, secara formal di dalam dunia pendidikan itu berbeda sendiri di dalam kita memperoleh belajar tentang bahasa daerah. Tetapi bagaimana kemudian komunikasi lingkungan keluarga itu sendiri juga yang menentukan apakah memang didominasi dengan bahasa-bahasa tertentu, tapi secara umum. Tapi ada bahasa-bahasa yang mungkin interaksi, yang saya maksud tadi, interaksi dengan keluarga inti atau sesama sebaya orang tua kita dengan orang tua lainnya, biasanya kita temukan di situ. Lalu bahasa perdagangan, ya ke pasar, pasar tradisional, berinteraksi dengan penjual ikan, penjual sayur yang lewat di depan rumah kita, itu kan seringkali ada bahasa piromas, ya piroba, macam-macam yang biasa kita dengarkan. Okay. Nah, kita bisa peroleh dari situ sebenarnya.
2: Oke, ini ada.
1: Siap.
2: Oh, sudah.
1: Ada telepon.
2: Ada telepon.
1: Oke, siap.
2: Kita terima dulu ya.
1: Boleh, Kak Joy, silakan. Sudah diangkat, Kak Joy?
2: Sudah diangkat, tapi sudah terputus.
1: Ya udah, kita angkat dari Jakarta. Sama nanti ada pesan WhatsApp dari Pak Haris Prasetya. Ya. Halo, dangdutnya. Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum. Ya, putus juga teleponnya, sudah lah ya. Kita baca dulu nih, ada pesan WhatsApp Kak Joyce, ini dari Pak Haris Prasetya. Mau nanya terkait pelestarian budaya dan tantangan era modernisasi. Bagaimana saran dalam mengembangkan dan memelihara sastra daerah khas Nusantara, Nusa Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaut dan sekitarnya. Demikian, semoga bermanfaat pertanyaannya. Oke, siap, terima kasih Pak Haris. Nah, itu kalau untuk sastra daerah bagaimana itu kalau menurut Kak Faiz untuk sarannya?
0: Ya, sebenarnya masyarakat ini bisa lebih ya, sastra daerah itu kan sastra lisan yang kemudian juga harus masyarakat lebih berinovasi ya, misalkan lebih memperbanyak membuat pagelaran baca puisi. Misalkan di setiap event-event ya, biasanya kan di wilayah Sangir itu seringkali saya selalu ke Sangir, ke Tahuna, itu kan banyak sekali tuh acara-acara di setiap setiap baik ibadah maupun ada acara-acara event tahunan, perayaan 17 Agustus, perayaan hari ulang tahun kabupaten, misalkan. Nah, sastra daerah itu sebenarnya bisa dipentaskan dari situ, bisa dimunculkan dari situ. Mereka membuat puisi, bahkan juga bisa dimunculkan dalam lagu, itu, dalam lirik lagu. Kemudian bisa juga di dalam aktivitas ibadah maupun ritual. Nah, secara tidak langsung melestarikan sebuah sastra daerah, kemudian sair-sair yang ada di dalam sastra itu kan bisa dimunculkan. Nah, dan masyarakat pada dasarnya melakukan inovasinya dari situ. Itu. Karena tidak bisa bergantung pada harus menunggu pemerintahnya dulu. Karena sastra itu adalah sebuah lingua franca yang kemudian melekat di masyarakat, menciptakan sebuah lirik, menciptakan sebuah syair.
1: Oke, siap. Jadi bisa dibuat dalam kegiatan-kegiatan ya, tadi ya seperti yang Kak Faiz bilang ya. Ini coba kita angkat dulu teleponnya dari Pro 4 Jakarta ya, Kak Joyce ya. Ini okay. Coba kita angkat dulu. Oke, mati lagi teleponnya. Jadi buat Abang Po, pendengar Perompat, pemirsa RNet, ini kita menggunakan waktu yang singkat ya. Kalau mau telepon boleh silakan kita angkat dulu. Halo Perompat, assalamualaikum. Halo Perompat, assalamualaikum. Halo Perompat, assalamualaikum. Oke, ini ya, kayak cuma ngetes suara kita ya. Soalnya kita dengar suara kita lagi di sono gitu.
2: Sama.
1: Iya, siap ya. Nih kalau mau telepon lagi kita masih ada waktu ya, boleh silakan. Kalau misalnya di sana juga ada telepon boleh kita angkat nih Kak Joyce.
2: Masih kosong ini.
1: Masih kosong. Oke, okay, siap. Untuk pesan WhatsApp belum juga ada ya di sana ya?
2: Belum.
1: Oke, okay, ini juga putus lagi teleponnya. Kayak gak sabar ya, sabar dulu gitu ya, buat pendengar Perompat ya. Dan tadi ya udah terjawab ya dengan Pak Haris ya, di mana namanya Pak Haris tadi? Di Jogja. Oke, siap.
2: Kalau tidak salah ini Bang Jo, ya? Tadi yang Cece Ayu di Maluku ada yang tertinggal.
1: Apa tuh?
2: Pertanyaan belum terjawab. Mm-hmm. Tentang adakah kekhawatiran dari Kak Fai sendiri, mm-hmm, tentang apa namanya, budaya mungkin bisa punah atau bahasa, mm-hmm, bisa punah karena sudah mulai berkurang pengguna, iya, penuturnya.
1: Mm-hmm. Boleh, silakan. Ini mungkin kita juga bisa langsung ke bagian segmen closing statement juga nanti ya, Kak Joyce ya.
2: Iya.
1: Mm-hmm. Silakan Kak Faiz.
0: Iya. Kalau kekhawatiran tentu selalu ada Kak ya. Tidak mungkin tidak. Tapi sebenarnya kalau terkait dengan bahasa, ada institusi sendiri ya. Tapi saya pernah ini share pengalaman aja. Saya pernah ngobrol dengan beberapa peneliti bahasa sebenarnya dan bertanya hal yang sama. Apa yang menyebabkan faktor kepunahan bahasa? Nah, ternyata jawaban yang saya dapatkan dari beberapa peneliti bahasa, salah satu faktor itu adalah populasi penduduk. Itu. Dia akan punah seiring dengan populasi penduduk kalau dia semakin berkurang penduduknya atau terjadi percampuran
2: perkawinan campur.
0: Perkawinan itu. Hmm. Itu salah satunya sebenarnya di situ. Nah, saya bilang, wah, ini menarik sebenarnya. Ketika sebuah upaya pelestarian yang kemudian ya kita kan tidak boleh melarang orang menikah dengan siapa kan, atau melarang suku,
2: tidak boleh rasis ya,
0: tidak boleh rasis, kita iya, tidak boleh sarkas dengan hal seperti itu. Tetapi ternyata saya mendapatkan jawaban yang wah luar biasa ya, ternyata ada sebuah faktor yang ini, apakah ya itu kan menjadi kekhawatiran, apa iya ya ketika nanti populasi penduduk meningkat terjadi perkawinan campuran, akhirnya bahasa kita yang punahkan kita sendiri gitu. Mm-hmm. Nah, itu sebenarnya yang menjadi tanda tanya besar dan tantangan juga, dan memang kekhawatiran. Tapi apakah itu menjadi salah satu faktor sehingga kita melarang kita untuk kehilangan bahasa? Anggaplah tiba-tiba orang Manado menikah dengan orang Amerika gitu kan, mereka tidak menggunakan bahasa daerah lagi. Gitu. Nah, itu kan bisa kita jadikan contoh dan akhirnya bahasa itu menjadi hilang.
2: Jadi masukan itu seperti apa yang bisa Kak Fai sampaikan terkait hal seperti ini?
0: Ya, jalan satu-satunya adalah kita jangan pernah lupakan akar budaya kita sendiri. Dan tugas pemerintah, tugas masyarakat adalah ya selalu membuat kajian, kemudian mempublikasikan, membuat berbagai macam upaya pelestarian dengan menggunakan atau memanfaatkan teknologi, bagaimana bahasa kita, bahasa daerah itu didigitalisasi, yang kemudian itu bisa tersimpan dengan baik, didokumentasikan, lalu kemudian itu bisa kembali dipelajari oleh generasi-generasi di masa depan.
1: Oke, okay. Okay, baik, siap. Bang Jo, time is up. Berarti kita emang udah tugasnya berkolaborasi ya Kak Faiz ya, untuk tetap ya menjaga akar budaya kita ya. Mudah-mudahan sih apa yang disampaikan ini bisa membangkitkan semangat kita buat tetap melestarikan budaya ya, pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada ya, mulai dari bahasa, budaya ya, pokoknya jangan sampai nggak diajarkan deh ya sama anak cucu kita ya. Sekali lagi terima kasih buat Kak Faiz dan juga Kak Joyce untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi bisa di episode berikutnya ya Kak Joyce ya.
2: Siap.
1: Di tema berbeda tentunya di Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, pemirsa RNet, nanti kita juga harus bergantian sama program-program lain di Radio Visual RNet. Jadi kalau AY masih ada di Perempat Jakarta di frekuensi 92,8, buat yang mau dengerin masih boleh, masih bisa di 92,8 Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Jodoh itu pamit undur diri dari Radio Visual RNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam 14.
2: Mina Muakhi BMKG mengimbau wisatawan yang berkunjung ke kawasan dataran tinggi Dieng Wonosobo, Jawa Tengah pada periode Juli hingga September untuk mewaspadai penurunan suhu yang menimbulkan fenomena embun beku atau embun upas. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Semarang mengatakan suhu di kawasan Dieng pada periode itu bisa mencapai di bawah 0 derajat Celcius. Fenomena butiran es di permukaan itu dikenal masyarakat sebagai fenomena embun upas. Secara klimatologis, tekanan udara pada periode Juni hingga September lebih tinggi di benua Australia dibanding Asia. Angin yang berhembus dari Australia menuju Asia yang melewati Indonesia umumnya menandai dimulainya periode musim kemarau seiring dengan aktifnya monsun Australia. Kelembapan udara cukup tinggi untuk di wilayah pegunungan dan dataran tinggi. Kelembapan udara yang tinggi merupakan indikasi udara di wilayah tersebut memiliki kadar air yang tinggi. BMKG memperkirakan fenomena embun upas akan mencapai puncak pada bulan Agustus. Beranjak mit informasi Saibari memasuki musim liburan pertengahan tahun, perairan biru jernih, gugusan pulau eksotis dan habitat asli Komodo kembali menjadi magnet bagi wisatawan yang berkunjung ke Taman Nasional Komodo. Destinasi unggulan di Labuan Bajo ini pun mulai dipadati wisatawan dari berbagai negara dalam beberapa bulan terakhir. Lonjakan kunjungan tersebut terlihat dari meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara sejak April 2026. Bahkan jumlah wisatawan asing yang datang ke Taman Nasional Komodo jauh melampaui wisatawan domestik, menandai dimulainya periode puncak kunjungan wisata ke kawasan konservasi tersebut. Balai Taman Nasional Komodo mencatat kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara ke Taman Nasional Komodo selama 3 bulan terakhir. Kenaikan ini bersamaan dengan puncak kunjungan wisata ke Taman Nasional Komodo pada tahun ini. Kepala Balai Taman Nasional Komodo menyebut peningkatan kunjungan wisata mulai terjadi sejak April 2026. Total kunjungan wisatawan mancanegara ke Taman Nasional Komodo sejak April hingga Juni 2026 adalah sebanyak 125.481 orang. Kunjungan Taman Nasional Komodo pada Juli ini akan terus meningkat. Puncak kunjungan ke Taman Nasional Komodo biasanya terjadi pada Juli dan Agustus. Demikian Wakca jam 14, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Ya, benda muakhi naikkan jasanya ini di Papunjang dan Kuti, Pagun Jema Propa FM di 88,5 MHz dan Ganta Amalia ngancai benda muakhi di Helauni Dawakani dengan rangkaian lagu-lagu dangdut Lampung toko pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Hutan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar. Jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.
1: Kamu sadar nggak sih kalau hutan ditebang sembarangan dampaknya bisa kemana-mana? Makanya hutan itu tidak boleh diperlakukan seenaknya.
2: Setuju. Kalau hutannya rusak, kita juga yang kena akibatnya. Jadi ayo.

Pagun Jema Propa FM Suara Budaya Lampung Minak Muahi, Pemerintah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau ini berhasil memasukkan kesenian pertunjukan ayam sudur ke dalam warisan budaya tak benda Indonesia ya. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Natuna mengatakan pada tahun 2026 pihaknya mengusulkan 6 karya budaya asal daerah itu untuk ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh pemerintah pusat. Adapun ke-6 karya budaya tersebut yaitu Dah Natuna, Ayam Sudur, Kernas Natuna, Satay, Tepung Tawar, dan juga Kunjungan Muhibah. Tujuannya adalah untuk melindungi, melestarikan, dan juga mewariskan pengetahuan serta keterampilan tradisional tersebut kepada generasi penerus Minak Muahi ya. Dan kesenian Ayam Sudur dari Kabupaten Natuna ini merupakan seni pertunjukan rakyat yang memadukan unsur tari, musik dan juga vokal ya. Amalia kira tadi ayam sudur ini semacam pertunjukan ayam gitu. Ternyata ini adalah pertunjukan rakyat Minak Muahi ya, yang memadukan unsur tari, musik dan juga vokal. Nah, seni pertunjukan itu mengandung nilai-nilai kehidupan tentang pentingnya kebersamaan, kerja keras, saling melindungi dan juga menjaga adat serta budaya sebagai warisan leluhur ya. Dan tentunya tradisi ini mengingatkan kepada generasi muda bahwa kemajuan itu tidak boleh memutus hubungan dengan akar budaya yang menjadi di identitas masyarakat Natuna. Nah, tarian ayam sudur ini dibawakan secara berkelompok Minak Muahi ya. Penarinya ini adalah laki-laki dan juga perempuan. Di setiap gerakan itu menggambarkan kehidupan masyarakat Melayu Natuna seperti aktivitas bertani dan juga kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selama pertunjukan tarian ini juga diiringi alunan alat musik tradisional seperti gendang, kemudian ada juga lantunan lagu-lagu daerah yang tentunya menjadi bagian tidak terpisahkan dari pementasan, sehingga menambah kekhasan dan juga nilai budaya yang ditampilkan. Nah, Minak Muahi, penetapan kesenian ayam sudur sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2026 menambah jumlah karya budaya asal Natuna yang telah berstatus warisan budaya tak benda Indonesia itu menjadi 10 gitu ya. Dan karya budaya asal Natuna yang pertama kali ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia ini adalah kesenian Mendu pada tahun 2014. Kemudian ada juga permainan rakyat Gasing Kepri dan kesenian Langlang Buana yang ditetapkan pada 2016. Kemudian disusul kesenian Betingkah Alu Selesung pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2025 pemerintah ini menetapkan kesenian Tupeng, kesenian Hadrah, pengetahuan tradisional Kuah Tige, pengetahuan tradisional Nyuloh, serta pengetahuan tradisional Tabel Mando sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Dan Minak Muahi, kesenian ayam sudur ini biasanya dipentaskan pada berbagai acara adat, kemudian penyambutan tamu, festival budaya, dan juga perayaan masyarakat.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Si. Dia pengen aman pagi dangdal, kata-kata gaknya Liom. Anak konawa PR di sekolahan. Dikayun nyebut kosa apa gue pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ulu konyak pandanya siapa konten.

0: bisa pagawo. Anak kan wat Raden Intan dua. Wat mone kei Haji Ahmad Hanafiah. Alam sa sapa alam sa ratu prawira negara enak kan jak Lampung lah met. Apa mau nih malah nih kau pandai murafi amat jemaat halilintar do. Tiap kali kau nama-nama pahlawan kau jak Lampung jo. Tia nom perjasanihan medi.
1: Na uli indu mone mak pernah luar di TV sih gantan jisa jadi mak hafalnya. Oh do ya holon Tuhan ya harus tanggung jawab juga yang nih pandai anak. Apalagi di bulan Agustus kerja aduh liom niatnya jadi holon Tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Rompat FM Suara Budaya Lampung.

0: hujan lagi. Mana gak bawa jas hujan.
1: Yaudah, nuduh di sana dulu aja.
0: Ay, lu ini nge-vape aja terus. Emang kenapa? Gua baru beli liquid baru. Enak ini, cobalah.
1: Ay, enggak. Gua mau pergi aja. Gua lihat baju bagus tuh di sebelah sana. Lu tunggu sini aja dulu ya.
0: Nah, cantik nih. Hey, cewek, sendirian ya? Sini dulu. Sini.
2: Iya nih kak, kakak juga sendirian.
0: Enggak sih, tadi sama temen. Cuma dia lagi nyari baju ke sebelah. Tapi, kok lo cantik bener sih?
2: Ih, kakak, bisa aja deh.
0: Bisa lah, ngebahagiain kamu juga bisa. Kalau gitu, minta nomor WA-nya dong. Boleh?
2: Boleh, kak. 08.
0: Woi, ngapain? Ini, kenalan, cuman saya cakep. Cakep gak?
1: Cakep. No, yang lo ajak ngomong dari tadi tuh patung.
0: Hah? Patung? Moso.
3: Gini nih, salah satu efek narkoba adalah halusinasi. Saat ini banyak sekali berbagai jenis narkoba, salah satunya dengan penggunaan liquid berisi narkoba pada rokok elektrik. Peredaran rokok elektrik semakin marak dengan bervariasinya bahan kimia yang ditambahkan ke dalam cairan. Kandungan rokok elektrik pada awalnya terdiri dari nikotin, propiren glikol, glikerol, dan flavoring agent. Saat ini sudah beredar rokok elektrik yang ditambah dengan narkotika. Salah satu zat yang terkandung adalah etimodet. Etimodet adalah obat penenang yang biasanya digunakan untuk anestesi. Efek lain dari penggunaan etimodet, apalagi penyalahgunaannya, dalam produk vape adalah penurunan kesadaran, apnea atau henti napas, dan kematian. Di beberapa negara, penyalahgunaan etimodet meningkat setelah Propofol hingga kini dikategorikan sebagai narkotika. Meski termasuk obat keras, etimodet mudah diselundupkan karena bentuknya yang cair dan tidak berbau.
4: Minak Muahi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Nemui Nyimah. Berikut Nemui Nyimah menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
5: Nemui Nyimah artinya kan kamu melayani tamu-tamu kamu menerima tamu secara baik kan, melayani tamu kamu si hatong di nubalak kamu pelatun kamu secara baik kan, kamu berbagi ilmu lisan timbul pengertian kamu silaturahmi silah menjaga hubungan kamu jama kamu sekeluarga balak kamu si hatong melamban kamu maupun si wad di lingkungan kamu enggak lah.

Ya, minak muakin dari kanca sonyini di Papun, jangan ikuti maka kasa tuntas sudah tugasnya Amalia ngancai minak muakin di sepanjang dawahan isinji. Terima kasih tetap setia nyuskon from 4 FM di 88.5 MHz. Dan kanah uat nona karisma, saya ngancai minak muakin anja pukul 15 togo pukul 15 waktu Indonesia Barat. Amalia kilumahab ki watakon siap cawah, Amalia pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

0: PHBS itu apa? Malah aku tahu.
1: Gak tahu.
2: PHBS itu adalah pola hidup bersih. Kalau biasa makan sayur, buah, dan juga harus cuci tangan. Cuci tangan juga pakai sabun ya.
3: Perilaku hidup bersih dan sehat atau dikenal dengan istilah PHBS berperan dalam mencegah terjadinya penyakit. PHBS tidak hanya saat kita berada di rumah saja, melainkan pada saat kita ada di sekolah, tempat bekerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan. Ada beberapa indikator dalam PHBS diantaranya mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, menggunakan toilet, pemberantasan jentik nyamuk, melahirkan harus ditolong tenaga kesehatan, pemberian ASI eksklusif pada bayi, penimbangan bayi setiap 3 bulan sekali, penggunaan air bersih, makan sayuran yang mengandung vitamin A, olahraga 30 menit per hari, dan tidak merokok. Bersama-sama, kita terapkan kebiasaan baik dari sekarang.
4: Serius? Ketua proyek acara ini kamu?
5: Iya, kenapa emangnya?
4: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
5: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
4: Iya sih, baru sadar gua, bikinnya masih stereotip banget.
5: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
6: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.

Lunto, Provinsi Sumatera Barat melakukan pembersihan sedimen Sungai Batang Lunto untuk menjaga kawasan kota tua Sawah Lunto yang berstatus warisan dunia UNESCO sekaligus mempertahankan fungsi sungai dalam mengurangi potensi genangan di kawasan pusat kota. Pembersihan sedimen dilakukan pada aliran Batang Lunto yang melintasi kawasan kota tua Sawah Lunto sebagai bagian dari pemeliharaan rutin infrastruktur sumber daya air dan lingkungan kawasan bersejarah tersebut. Wali Kota Sawah Lunto mengatakan pemeliharaan Batang Lunto menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas kawasan kota tua agar tetap nyaman bagi masyarakat dan wisatawan, sekaligus mendukung pelestarian kawasan warisan dunia UNESCO. Selain menjaga kualitas kawasan kota tua, pembersihan sedimen dilakukan untuk mempertahankan kapasitas aliran sungai sehingga membantu mengurangi potensi genangan saat curah hujan tinggi serta melindungi kawasan cagar budaya, fasilitas umum, dan permukiman warga di sekitarnya. Pemeliharaan Batang Lunto dilaksanakan secara berkala sebagai bagian dari pengelolaan infrastruktur sumber daya air yang terintegrasi dengan upaya pelestarian kawasan kota tua Sawah Lunto sebagai warisan dunia UNESCO. Beranjak mit informasi Saibahi, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu setempat menyebut 52 pelaku UMKM ramaikan Festival Ekonomi Tahun 2026. Penjabat Sekretaris Daerah Papua Pegunungan mengatakan, kegiatan Festival UMKM memiliki makna yang sangat penting karena merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat. Festival UMKM diikuti 52 peserta, diantaranya 24 UMKM rajutan, 3 UMKM aksesoris, 7 UMKM kuliner, 1 UMKM desain kain motif Papua Pegunungan, 1 UMKM lukisan wajah, 2 UMKM souvenir, 6 UMKM kopi, 1 UMKM buah, 1 UMKM noken, dan 6 grup band berlangsung pada tanggal 9 hingga 10 Juli 2026. Papua Pegunungan memiliki banyak potensi yang patut dibanggakan seperti kopi, hasil pertanian, kerajinan tangan, noken, kuliner khas, produk olahan lokal hingga berbagai karya kreatif anak-anak muda Papua yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Festival UMKM ini menjadi ruang yang sangat baik untuk memperkenalkan produk-produk unggulan Papua Pegunungan kepada masyarakat, membuka peluang kerjasama, memperluas jaringan pemasaran, sekaligus menarik minat investor untuk berinvestasi di daerah ini. Demikian Wakca jam 15, Mula Putungga di Wakca selanjutnya.

0: adalah jati diri Sai Bumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, Sai mengalun. Tahi tradisi, Sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, Sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Sahabat budaya, tradisi bediom adalah pindah rumah pada masyarakat pesisir Lampung. Maksud dari tradisi ini adalah bersyukur kepada Sang Maha Pencipta atas diberikannya rezeki menempati rumah baru. Pelaksanaan bediom biasanya berlangsung tengah malam hingga menjelang subuh. Sedangkan alat yang dibawa secara simbolis seperti alat tidur, alat masak, lampu, Quran, dan juga sajadah yang kesemuanya dibawa oleh keluarga yang ikut mengiringi budiom tersebut. Alat tidur ini menandakan mengawali tidur di tempat yang baru. Peralatan masak pertanda bahwa keluarga akan memulai kehidupan di tempat yang baru. Belanga, beras, teko, gula, kopi, serta lampu. Lampu ini dinyalakan mulai dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Sedangkan Al-Quran dan sajadah dibawa oleh kepala keluarga yang bersangkutan. Dan ini pertanda bahwa kepala keluarga tersebut menjadi pemimpin dan imam yang baik bagi keluarganya.

pertahanan negara bukan hanya tugas tentara, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga bangsa Indonesia. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, taat hukum dan cinta tanah air adalah bentuk pertahanan negara dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal sederhana, bijak bermedia sosial, menolak hoax, dan berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar. Karena Indonesia yang kuat lahir dari rakyat yang peduli dan bersatu. Pertahanan negara dimulai dari kita.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Bidang Wakil dimanapun Bidang Wakil berada, masih kembali dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dangdutan dulu sore hari ini, lemesin ya badan ataupun pikiran yang dari tadi udah tegang gitu ya, dengan banyak banget aktivitas dari pagi sampai dengan sore hari ini. Kita waktunya santai dulu sore ini untuk menikmati suasana sore, yang mana kita lo dilihat dari studio ya, di luar studio itu cukup cerah gitu ya, Bidang Wakil agak sedikit terik ya. Dan kali ini langsung aja kita angkat teleponnya di 255112 nya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo, ada Bang Senen. Iya pun, silakan masuk. Api kabak, Bang Senen?
1: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Udah siap dangdutan belum nih, Bang?
1: Siap.
0: Siap ya. Oke deh, Bang Senen, di sore hari ini kita punya 3 lagu. Ada Christina, Merah Kau Bilang Biru, Elvi Sukaisih dengan Pacarku, sama Nazar Nazar Fahad dengan Duda Muda.
1: Nazar ya.
0: Yang mana tuh?
1: Yang Nazar.
0: Yang?
1: Nazar.
0: Nazar. Siap deh, mau kirim salam buat siapa, Bang Senen?
1: Bunda Rosi Kabaya, semoga sehat. Mama Bira Jawa Sembar, Minan Wati di Pantos Tomu, Bunda Sambara Pongkimo, Bidia Pesawaran, Irin Sutaran, Bindi Tuku Selatan, Matin di Pulau Sampai, Tasan Bunda Selatan, Pasir Sutaran, Tani,
0: iya.
1: Satu artis kemunculan Kemudian Waikana Epa Waikana Rumo Waikana
0: Ika
1: Waikana Kedok Dulung Pak Waikana.
0: Terima kasih kembali, Bang Senen.
1: Jaga kesehatan ya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Senen di ujung telepon tadi ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ih, si ganteng. Kenapa?
2: Kamu gak ke Maroko?
0: Kenapa?
2: Dirimu gak ikut pulang ke Maroko?
0: Oh, ke Maroko. Nanti, nanti ya, minggu depan kayaknya ke Marokonya.
2: Keren.
0: Lagi nyari oleh-oleh dulu sebelum pulang ke Maroko.
2: Oh gitu.
0: Iya, mau aku bawain apa ya? Kalau dari Lampung itu keripik pisang aja sama kopi deh kayaknya ya.
2: Mantap.
0: Siap deh, udah siap dangdutan ya?
2: Boleh.
0: Oke, ada lagu yang mau diputer di sore hari ini. Ada 3 lagu, Merah Kau Bilang Biru dari Christina, ada Pacarku dari Elvi Sukaisih, sama Duda Muda dari Nazar.
2: Senyum dan Hatimu ada nggak? Senyum dan Hatimu ada nggak?
0: Siapa yang nyanyi tuh?
2: Ibu Ike Nurjana.
0: Ike Nurjana, nanti dicari ya.
2: Kalau ada, kalau ada itu ya. Jadi kok tumben?
0: Apa tuh?
2: SPW kanan kok off.
0: Oh off, nanti dicek ya.
2: Oh lagi off dia. Apa kerunya sudah pada malas kerja? Bagaimana? Oh,
0: ini, mungkin lagi ada perbaikan, nanti coba dicek dulu deh ya.
2: Oke.
0: Mau salam nggak nih?
2: Ya, salamnya untuk Topan, untuk untuk ini siapa?
0: Siapa
2: Pak
0: tuh?
2: Ada juga untuk Airin, ada untuk Waputri sama Udo selamat sore. Dan enggak lupa juga untuk Madira, Nabila, dan salam super Mega Space juga dirimu aja.
0: Buat aku aja.
2: Itu Putrin ya.
0: Oke, Ike Nurjana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada Bang Abdullah yang ada di Waikanan yang udah ikutan di sore hari ini di belakang Bang Abdullah. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada siapa ini?
3: Oku Selatan.
0: Oku Selatan, ada abang siapa sih?
3: Bang Pen.
0: Bang Pendi, gimana kabarnya, Bang?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Oku gimana ya, Oku Selatannya?
3: Ya.
0: Oku Selatannya gimana? Cerahkah di sana?
3: Cerah.
0: Cerah. Lagi panas banget kayaknya di sana ya. Oke deh, Bang. Untuk bisa ademin suasana di Oku Selatan yang panas banget ya, ada lagu dangdut ya dari Christina dengan Merah Kau Bilang Biru, terus ada Pacarku dari Elvi Sukaisih, sama Duda Muda dari Nazar.
3: Yang duda muda itu aja.
0: Boleh. Kirim salam buat siapa nih?
3: Salamnya buat Bang Senen tadi ya, mudah-mudahan sehat. Terus Bang Abdullah tadi ya.
0: Iya.
3: Salam kompak aja dari Opus Selatan ya. Terus buat Bunda Samba di Lampung Timur. Bunda harus di Jagabaya, buat Tovan di Kota Karang ya, di Edo, di Teluk ya. Terus Bang Dansen di Raja Basa, Bang Narawi di Wairasa ya. Buat Lidianya juga di Wairasa ya, sama Nabilanya di Weluni ya. Terus buat Udo sama Uwonya, selamat sore aja, mudah-mudahan sehat ya. Terus buat Mama Lili ya di Gading Rejo ya, mudah-mudahan sehat Mak ya. Buat Mama Nabila, Bila ya, Nabila apa Bila itu di Jembatan Kembar ya, mudah-mudahan sehat. Buat Jomlo di Wonosobo, Kota Agung ya. Terus buat Bang Zaini di Kemiling ya, sama Mbak Eninya juga ya. Buat siapa lagi ya?
0: Buat siapa lagi?
3: Semuanya aja lah yang belum mungkin, mudah-mudahan pada sehat aja lah semuanya ya.
0: Amin.
3: Buat yang tugasnya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Pendi tadi di Oku Selatan, di belakang Bang Pendi. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Alona.
0: Iya pun. Apa kabar? Api kabar Mbak Jarwo?
4: Alhamdulillah sehat seunyini.
0: Sehat seunyini. Alhamdulillah munyayan di sini Bang.
4: Cuacanya di Bandar Lampung gimana nak Nona?
0: Cuacanya di Bandar Lampung itu lagi panas sekali untuk kawasan Pahoman.
4: Berarti merata ya.
0: Merata, benar. Oke deh, Mbak Jarwo, kita punya lagu di sore hari ini. Ada Merah Kau Bilang Biru dari Kristina, Pacarku dari Elvi Sukaisi, sama Duda Muda dari Nazar.
4: Ganti aja itu Duda tua buat Mbak Jarwo.
0: Aduh, iya deh. Duda senior ya. Oke, siap. Mau kirim salam kah Mbak Jarwo?
4: Ya, yang tadi baru turun ada Bang Pendi dari Selatan. Terus tadi ada Abdullah. Saya terasa muda kalau dipanggil Pak Jarwo. Jangan Pak Jarwo ya, Abdullah, Mbah Jarwo.
0: Mbah Jarwo.
4: Nah, nanti cucung saya protes. Jadi harusnya Mbah Jarwo, jangan Pak Jarwo. Di baik kanan seunyine ya, nanuna.
0: Oke.
4: Di Kemiling ada Topan juga, Babang Tampan di Kota Karang, ada juga Naik sama Salahnya di Waikandis, ada Mami juga, ada Nur Aini, terus ada Jaini di Sumber Agung, ada Edo sama Nenek Serati, ada Maman juga di Palang Besi, ada juga Wo Putri sama Udo di Behalim, ada juga Mama Irin di Gunung Batu. Ada yang dari Jambi, biasanya Masupan, ada Hamzah Yusuf ya dari Jambi, ada juga Ibu Ros dari Kedamaian. Semua adalah anak nonanya mau baca.
0: Benar. Oke, siap Mbak Jarwo.
4: Sehat lalu ya keluarganya Nanona ya.
0: Siap.
4: Lagunya ditunggu ya.
0: Oke, ditungguin ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Jarwo di Lampung Timur. Kita rehatan dulu untuk dengerin. Kali ini ada Kristina dan juga Nazar ya. Tetap bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung, masih dalam acara Pro Dangdut.

Bina Muwaki dimanapun Bina Muwaki berada, kembali kami hadirkan Wakca pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi di sore hari ini, kali ini Bina Muwaki, dimanapun Bina Muwaki berada, informasi kami kutip dari rri.co.id.

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurella menegaskan bahwa kehadiran sekolah rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, program tersebut juga menjadi pintu masuk berbagai upaya pemerintah dalam mempercepat pengentasan kemiskinan. Pernyataan itu disampaikan oleh Jihan saat mengunjungi rumah calon siswa sekolah rakyat Adelia Putri di Desa Rantau Jaya Udik 2, Kecamatan Sukadana pada hari Kamis 9 Juli 2026. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan kesiapan peserta didik sekaligus melihat kondisi keluarga penerima manfaat. Menurutnya, pemerintah mengintegrasikan berbagai program agar manfaat dapat dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat. Pendekatan tersebut dilakukan agar bantuan yang diberikan tidak hanya menyasar pada satu sektor, tapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan. Informasi selanjutnya di sore hari ini, kali ini Mina Muwaki. Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat kualitas sumber daya manusia atau SDM desa sebagai sinergi utama dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelatihan vokasi Gerakan Cipta Ekonomi Produktif atau GERCEP 2026 yang digelar di Balai Desa Trimulyo, Kecamatan Teginenang pada Kamis 9 Juli 2026. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurella mengatakan bahwa pembangunan SDM menjadi fondasi penting dalam menciptakan desa yang produktif dan berdaya saing. Menurutnya, peningkatan kapasitas masyarakat harus terus dilakukan agar mampu menghadapi tantangan perkembangan pembangunan dunia. Ia juga menjelaskan bahwa pelatihan vokasi tidak hanya memberikan keterampilan teknis kepada peserta, tapi juga membentuk pola pikir yang kritis, kreatif, dan inovatif. Dengan bekal tersebut, masyarakat diharapkan mampu menciptakan peluang usaha serta meningkatkan nilai tambah dari potensi yang dimiliki. Demikian Mira Mualki, waktu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Kita bertemu kembali pada waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Ma! Ma, tolong, Ma! Tolong, Ma!
3: Apa? Apa, Lala? Kenapa, Nak? Kenapa? Sini, sini!
2: Lihat itu, Ma! Ada yang gerak-gerak di atas rumah kita, Ma! Kayak angin, gerak-gerak berputar, takut, Ma!
3: Ada benda jatuh. Kamu harus segera menghindar. Awas, awas, Nak. Sini, sini, sini, sini.
2: Ma, Lala takut, Ma.
3: Tidak usah takut, Nak. Tidak usah. Kan ada emak di sini. Hah? Kok kayaknya terjadi angin puting beliung. Ayo kita menyelamatkan diri, Nak. Sini, sini, Nak. Ayo, Nak. Ayo,
2: ayo, Ma.
3: Ayo,
2: Ma. Ayo. Tunggu, Lala. Ma, sudah Lala
3: di dalam. Ayo, dibawa, Nak. Ayo.
2: Tunggu.
4: Angin ribut atau angin puting beliung adalah angin kencang yang berputar sehingga dasar awan cumulonimbus menyentuh daratan dengan kecepatan mencapai 175 km per jam. Namun, intensitasnya masih di bawah tornado. Angin puting beliung bergerak mengaduk laut di bawahnya dan juga menyebabkan gelombang besar yang sangat kuat. Tanda-tanda terjadinya angin puting beliung, pertama terlihat gumpalan awan gelap, besar dan juga tinggi. Petir dan gemuruh terlihat dari kejauhan dan terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Jika Anda melihat fenomena seperti itu, segeralah menghindar dari bahaya angin puting beliung. Pastikan tidak ada anggota keluarga yang cedera. Bila jatuh korban, segera berikan pertolongan darurat. Laporkan kepada yang berwenang jika ada kerusakan yang berhubungan dengan listrik, gas, dan lain-lain.

0: Bidang Wangi masih kembali bersama kami di kesempatan kali ini ya, masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, masih ditunggu di WhatsApp dan juga di teleponnya. Sore hari ini kita angkat dulu WhatsApp ya di sore ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Kak Nona Ria ya Karisma.
0: Iya, gimana kabarnya pesulap merah?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat seunyine, cuacane cetar membahana, iya. Tapi tidak mengurangi semangat untuk aktivitas Kak Nona.
0: Benar ya. Jadi ini panasnya juga bawa berkah untuk Topan ya, teman-teman di sana. Amin. Ya. Oke deh, Topan, kita punya 3 lagu yang mau diputar di kesempatan kali ini. Ada lagu dari miliknya Cucu Cahyati dengan Mabuk Judi, terus ada Terima Dia Yang Malang dari Mansyur S, sama satu lagi deh ya, Memori Daun Pisang dari miliknya Iwan.
1: Gimana? Memori daun pisang itu kan mana?
0: Memori daun pisang aja ya. Oke deh, mau kirim salam gak nih?
1: Salamnya pertama-tama buat Naya di Waikandis bersama keluarga besar nih. Saya lari Cempaka 3, sehat selalu. Dan juga ada Bang Abdullah orang ganteng di Waikanan. Ada juga Bang Ramli di Waikanan, Mang Darman di Waikanan juga. Ada Kisinan Munir, ada Bunda Warkop, ada Bunda Ilham, ada Mbak Sri, ada juga Literimu di Waikanan. Yang di Waikanan seunyine. Terus jama Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren. Tadi ada Bang Pendi ya kan Nona?
0: Ada, tadi ya, udah ikutan
1: ya. Bang Pendi ya di Aku Selatan. Ada juga Bang Yus Pundu Pidada. Ada Edo bersama Nenek Serati di Sukarami 2. Terus Waputri bersama Udone di Wehalim. Jama Bunda Selfi di Pulau Bacan. Mama Fungki di Darussalam. Bunda Rohayati di Natar, Lampung Selatan. Minanwati di Serengsem. Jama Bang Irin di Gunung Batu. Ibu Ros di Kedamaian. Pak Basir di Pasar Tani Kemiling. Bang Taufik Hidayat di Metro. Kang Maman di Palang Besi. Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling. Terus jama Bang Hamam di Pring Sewu. Pokoknya jama seujinnya spesial jama Kak Nona bersama anak-anak dan Bang Rejanya. Saya selalu ya Kak Nona.
0: Oke, terima kasih.
1: Sama-sama. Assalamualaikum tadi pun.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, ada Topan si pesulap merah ya. Halo, assalamualaikum. Kamu kenapa langsung dimatiin teleponnya ya? Masih juga ditunggu buat Anda Minda Mualki yang pengen ikutan gabung bersama kita ya, masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ada siapa ini?
2: Dari Hamzah Yusuf Jami.
0: Dari?
2: Hamzah Yusuf
0: Jambi. Oke, Hamzah di Jambi bang ya. Gimana kabarnya Jambi?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya, sehatnya
2: mendung.
0: Oh, di sana malah mendung. Oke deh. Dengan Nona di sini kita kenalan dulu ya bang ya.
2: Iya, ada mas.
0: Nona di sini.
2: Nona.
0: Iya benar.
2: Nona Krisma ya.
0: Bener. Bener banget. Gimana bang? Udah siap dangdutan ya?
2: Iya, lagunya ini. Dari Sri Devi, Mataharimu.
0: Sri Devi.
2: Iya, yeah, okay. Kalau ada
0: Mataharimu, nanti coba dicek dulu ya Sri Devinya diputer enggak nih ya di sore hari ini. Mau kirim salam enggak nih, Bang?
2: Kirim salamnya pertama sekali untuknya Mbak Nona Krisma ya, selamat. Sore apa selamat petang ya?
0: Sore boleh, petang boleh, debi boleh.
2: Kalau di Tanjung Pinang, di Tanjung Pinang Kepri petang.
0: Oh gitu, iya benar. Benar Melayu jadinya ya.
2: Iya.
0: Masih satu rumpun soalnya kita ya bang ya. Oke. Mau kirim salam buat siapa lagi bang?
2: Salamnya pertama sekali untuknya Mbak Nona ya, selamat
0: iya.
2: Selamat sore. Atinnya Atin bulu-bulu ada atau Atin ya, selamat sore. Atinnya ya, Bang Senen
0: benar.
2: Ada Bang Mbak Jarwo ya, selamat sore untuk semua tanpa terkecuali.
0: Untuk semua tanpa terkecuali. Oke,
2: siap. Mbak Nona Trisma, selamat sore, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Siap.
2: Ada apa ya?
0: Apa tuh?
2: Semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta ya.
0: Iya.
2: Baju ada pantunnya.
0: Boleh nih, ditunggu-tunggu nih pantunnya. Silakan Bang.
2: Baju basah dicuci kembali. Sudah bersih dijemur lagi. Baru dijemur. Semoga Mbak Nona banyak rezeki.
0: Amin.
2: Sehat selalu, dipanjangkan umur.
0: Amin. Masya Allah. Oke deh. Terima kasih.
2: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Amca di Jambi. Di belakangnya ada siapakah di sana? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini?
3: Junaidi Kanego dari Kelihandak, Lampung Selatan.
0: Nah, ini ada Uda manggilnya ya.
3: Uda Junaidi.
0: Uda Junaidi di Kalianda. Gimana Kaliandanya, Uda?
3: Wih, panas betul ini karena.
0: Oh, karena di sana lebih dekat sama laut soalnya ya, Uda ya.
3: Iya betul, kalau subuh tuh dingin, betul dingin.
0: Dingin karena angin laut kali ya.
3: Ya, ini udah musim kemarau kita ini.
0: Oh gitu, anginnya kencang kali ya udah ya di sana ya.
3: Betul.
0: Udah ini kita
3: penyiarnya siapa nama ini?
0: Ada Nona di sini udah, seperti kita udah pernah kenalan minggu kemarin ya.
3: Ya betul. Minang Maimbau
0: nanti malam udah ada tuh Uni Julitanya ya.
3: Iya, boleh.
0: Oke, nanti jangan lupa masukkan juga ya udah ya. Oke. Udah ada lagu dangdut udah, karena sore hari ini aku pengen ngajak udah dangdutan dulu. Ada lagu dari miliknya Cucu Cahyati dengan Mabuk Judi udah. Terus ada Terima Dia Yang Malang dari Mancur S sama Memori Daun Pisang dari Iwan udah.
3: Ya ini aja.
0: Mancur S aja boleh. Mau kirim salam gak udah?
3: Salam. Yang barusan ini siapa, yang dari mana? Dari Jambi.
0: Dari Jambi benar.
3: Ya, salam kembali dari Jambi. Udah apa namanya? Ham.
0: Hamzah kalau enggak salah.
3: Oh, Hamzah. Hamzah di Jambi. Ini Dan Yago dari Lampung Selatan. Kebetulan orang awak ini.
0: Orang awak juga. Oke, siap.
3: Salam. Bang Tupuan di Kota Karang ya, barusan naik ini Mbak Han. Edo di Teluk.
0: Iya.
3: Bang Senen di mana?
0: Bang Senen di Sukabumi ya? Kalau enggak salah.
3: Sukabumi. Ya. Bang Etop di Kalianda, Pulau Besi. Asin Bolo-bolo di Candipuro. Biasanya juga ada orang awak nih, Mbak. Tapi udah lama masuk nih rumah makan Wah Sakato di Teluk itu. Udah lama juga enggak masuk.
0: Enggak masuk kan. Nanti mudah-mudahan nanti malam ikutan deh ya, udah disenggol pokoknya ya.
3: Oke, siap.
0: Mungkin salam buat siapa lagi udah?
3: Udah itu aja Mbak ya.
0: Itu aja.
3: Mungkin di belakang juga ada nanti malam nanti bertambuah kita.
0: Iya, bertambuah pokoknya udah ya. Siap.
3: Itu aja Mbak ya.
0: Uni. Oh. masih jadi Uni udah ya.
3: Siap
0: udah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Uda Caniago yang ada di Kalianda, yang mana sore hari ini udah ikutan ya. Masih ditunggu juga untuk Anda minum lagi yang pengen ikutan ya di 255112 nya. Kalau misalnya sore hari ini pulsanya terbatas, bisa ikutan melalui telepon WhatsApp di 0811720985. Kita angkat lagi teleponnya sore hari ini. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ada siapa ini?
4: Dengan Ramli.
0: Abang Ramli, gimana kabarnya Bang Ramli?
4: Ya,
0: sehat. Alhamdulillah sehat. Wai kanan masih panas Bang?
4: Wai, panas benar Mbak.
0: Oh mantap ya.
4: Kemarau.
0: Benar, kayaknya kemarau cukup panjang ya Bang Ramli ya. Oke deh Bang Ramli, udah siap dangdutan ya? Udah siap dangdutan ya Bang?
4: Ya, lagunya apa, Pak?
0: Lagunya yang mau diputer ada Mabuk Judi dari Cucu Cahyati, ada Terima Dia Yang Malang dari Mansyur S, sama Memori Daun Pisang dari Iwan.
4: Saya mau play lagu Memori Daun Pisang aja.
0: Memori Daun Pisang aja, boleh. Mau kirim salam gak nih?
4: Buat Bang Senen ya. Ada Bang Adila di Medan Kembar. Ada Adik Trimo, ada Bang Darmawan. Ada Apin Bolo-Bolo, ada Edo, ya, ada Topan juga, ada Abdullah. Abdullah, Kak, ada kok?
0: Udah, tadi pertama.
4: Oh ya, ada Bang Irin ya. Ada Mbak Jarwo, ada Pak Dikatriman. Siapa lagi kira-kira Bunda Samba ya. Semuanya aja, Mbak.
0: Semuanya aja. Oke.
4: Banyak semoga diberi kesehatan keluarga ya. Panjang umur, rezeki dilancarkan urusannya Mbaknya.
0: Amin.
4: Kasih atas waktunya, RRI 4 terus mudara untuk Indonesia.
0: Untuk Indonesia.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Abang Ramli yang udah ikutan dari Waikanan ya, masih ditunggu juga untuk Anda yang pengen ikutan di sore hari ini ya. Kembali kami angkat lagi teleponnya. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Halo, ada siapa kak ini?
5: Halo, apa kabar? Ini Kak Amel atau Kak
0: Cici? Ayo tebak ada siapa ini?
5: Kak Cici ya?
0: Oh, salah.
5: Kak Amel.
0: Salah.
5: Siapa ya?
0: Siapa? Coba, ayo tebak sampai benar pokoknya ya. Ayo.
5: Siapa sih?
0: Apa?
5: Udah di bibir tapi lupanya putih.
0: Ah, aku dilupain pokoknya ya, aku sedih deh pokoknya.
5: Tiga-tiganya itu penyiar berempat itu hampir 11-12.
0: Ih, suaranya ya hampir sama ya.
5: Iya, tiga-tiganya. Ini Kak.
0: Ada Nona di sini.
5: Siapa?
0: Nona.
5: Oh, Kak Nona.
0: Iya, aku lupa. Sehat, oh, sedih ya. Alhamdulillah sehat. Ini ada siapa Kak di sana?
5: Ini dari Pring Sewu Kak.
0: Ada siapa tuh?
5: Darmi Sakura.
0: Oh, ada Mbak Darmi Sakura.
5: Iya. Emang aku juga jarang ikutan acara Kak Nona, cuma apa ya monitor aja.
0: Oke, udah lama enggak masukkan. Sibuk apa sih?
5: Ya, kalau udah aktif di lapak, hari-harinya di lapak.
0: Oh, gitu
5: di
0: ya.
5: Di lapak Kopi Ayu.
0: Wah, nanti kalau misalnya yang deket-deket Pring Sewu bisa mampir ya ke sana.
5: Iya,
0: ya.
5: Di Jalan Raya Margodadi, Kak.
0: Ditunggu.
5: Siapa tahu Kakak lewat. Mampirlah.
0: Mampir nanti ke sana ya, ketemu sama Mbak Darmi ya.
5: Kalau enggak langsung menuju aja ke lapak Kopi Ayu. Dalamnya itu macam-macam.
0: Wah, keren ya. Oke deh Mbak Darmi, kita dangdutan dulu ya sore hari ini ya.
5: Ya, lagunya apa itu?
0: Lagunya ada Mabuk Judi dari Cucu Cahyati. Terus juga kita punya Terima Dia Yang Malang dari Mansyur S sama Memori Daun Pisang.
5: Yang Terima Dia Yang Malang. Salamnya
0: boleh.
5: Buat semuanya aja.
0: Semuanya
5: Kak, ya?
0: Aja, boleh deh.
5: Salam kangen gitu ya.
0: Ih, salam kangen. Udah lama enggak kedengeran suaranya juga ya.
5: Iya, kemarin rewang aja 10 hari.
0: Waduh, lama sekali.
5: Iya, insya Allah nanti hari Minggu udah aktif di lapak Kak ya.
0: Oke, siap deh. Nah,
5: salam Kak.
0: Siap.
5: Berapa? Sehat selalu Kak.
0: Siap, terima kasih.
5: Semoga berempat selalu saya di udara.
0: Amin.
5: Makasih waktunya.
0: Terima kasih kembali.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Darmi Sakura yang ada di Pring Sewu. Mungkin untuk Anda Mina Mualki yang rumahnya seputaran Pring Sewu ya, bisa cari-cari ya lapaknya Mbak Darmi Sakura ya, bisa langsung dicicipin. Banyak banget katanya ya makanan-makanan yang tersedia di sana. Halo, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi
0: Pun. Iya Pun, apa kabar penguasa Candipuro?
6: Sehat dong, itu namanya bukan Mbak Darmi.
0: Siapa?
6: Jambri jurusan Lampung Jakarta.
0: Oh gitu, iya deh ya. Sehat ya Pin?
6: Sehat, enggak, Pin enggak sehat.
0: Aduh kenapa sih kamu?
6: Padahal lagi lah.
0: Oh gitu.
6: Iya.
0: Semoga cepat sembuh deh ya.
6: Iya. Karena belum masuk ke sana sih, jangan deng.
0: Oke, jangan ya.
6: Mbak Nona sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana?
6: Ya.
0: Candipuronya panaskah di sana, Apin?
6: Sama aja El Nino.
0: Oh, ada El Nino-nya juga. Iya deh, udah kenal sama El Nino ya.
6: Abang dari mana? Coba dari RRI.
0: Dari RRI, siap deh. Apin, kita punya lagu yang mau diputer, dipilih ya. Ada Mabuk Judi dari Cucu Cahyati, ada Terima Dia Yang Malang dari Mancur S, sama Memori Daun Pisang, Apin, dari miliknya Iwan.
6: Apa milih yang mana dong? Milih request bisa gak sih?
0: Yang mana tuh?
6: Bawa Laku Kasih aja.
0: Siapa yang nyanyi?
6: Imam sama Nana.
0: Imam sama Nana?
6: Okay. Ada itu dia. Salam ya, kita jalan. Buat Mbak Nona Karisma sama Bang Reza Sasralo ya. Banyak banyak rezeki. Mudah-mudahan sukses lancar semuanya ya. Sama Bapak Peri Widodo ya, Sasralo ya. Sama siapa? Mbak Juwita ya. Sama Mbak Amelia Jayadi, sama Tenur Minasusi. Tadi Mbak Darmi ya. Bang Jomblo ya, sama Mbak Eni, sama siapa tuh, Bang Maham ya, Bang Nurdin, Bang Senen, Mbak Mama Dila ya, tadi Bang Ramli ya, Bang Musairi, sama Bang siapa tuh, Mbak Suryati ya, Mbak Trimo, sama untuk semuanya aja yang biasa pinsalan, oh sana ya, apa? Kang Irin ya, sama Waputri sama Udor. Pokoknya salamnya untuk semuanya yang biasa disalamin. Spesial ya.
0: Buat siapa tuh?
6: Iya, siap. Biar buat Delia yang di sana di Kapuli.
0: Oke, siap.
6: Keluarga besar sehat selalu, punya sehat selalu ya.
0: Amin.
6: Spesialnya lagu untuk itu ya.
0: Oke.
6: Siapa ya?
0: Siapa
6: bawa
0: tuh?
6: Oke. Siapa dong? Ucapannya mah Alapio aja.
0: Oh. Ya. Semangat langsung ya mendengar suara Alap itu ya. Buat
6: Nona ya, salam hormat kami membaca mantra.
0: Aduh.
6: Mudah-mudahan sama keluarga bahagia dan selalu berkah.
0: Amin ya ampun.
6: Mudah-mudahan kita semua masuk surga.
0: Amin ya Allah.
6: Empat suara budaya Lampung.
0: Oke.
6: Dari alam ketemu si Markum. Assalamualaikum kabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Terima kasih ya. Komat kami baca mantra kembah dukun di Apin ya. Makasih untuk Apin yang udah ikutan di sore hari ini. Dan kali ini untuk Anda Bina Mualki masih ditunggu juga ya, karena kebersamaan kita juga masih cukup panjang di sore hari ini hingga nanti tepatnya pukul 17 ya waktu Indonesia Barat. Spesial untuk Anda yang saat ini lagi santai-santai aja ya, dan masih ditunggu juga sore hari ini di 255112 nya dan juga di WhatsApp-nya di 08117209885. Yang lagi dengerin melalui RRI Digital bisa ikutan ya di sore ini. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
0: Ada siapa ini?
7: Isinan Munir Waikana.
0: Ah, ini dia nih dari tadi nih dikirimin salam banyak orang kayaknya ya Bang ya. Gimana kabarnya?
7: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Mbak, oke deh. Waikana masih panas tadi ya.
7: Iya masih.
0: Oke deh. Bang, ada lagu dangdut yang mau diputer, dipilih ya. Kita punya ada 3 lagu, Mabuk Judi dari Cucu Cahyati, Terima Dia Yang Malang dari Mancur S, sama Memori Daun Pisang, Bang.
7: Yang pertama tadi, Mbak.
0: Mabuk Judi ya. Siap. Mau kirim salam buat siapa, Bang?
7: Salam-salamnya untuk lewat di Bandar Lampung. Api Sina, Bang Ijo, Bunda ini, Bunda Sabah, lewat di Lampung Timur. Kemudian Setan Sebuah, lewat di Lampung Tengah. Ya, kemudian Sunyin ini ya, Fahri-Fahri, Keminang, lewat di Bandar Lampung. Ya, saya kemas sebutkan satu persatu. Salam bahagia, salam sukses. Jai Sinan Munir, lewat di Waikana. Semoga kita sehat selalu. Ke depan kita harapkan lebih bagus daripada hari ini.
0: Amin.
7: Kemudian yang ada di Waikanan, Bang Dharma, kemudian diterima Bang Jika, kemudian Bang Basro, kemudian apa itu Epa di Kasu, kemudian Mbak Sri yang ada di Pisang Baru, kemudian Bang Darman, semuanya yang ada di Waikanan 15 kecamatan, saya mengucapkan selamat Bibi, semoga sehat selalu. Kemudian saya di Aku Timur, Aku Selatan, ya, Bajang Lampung juga yang ada di sana, selamat Bibi, semoga sehat selalu. Kemudian untuk Mbak penyiarnya ya, mengucapkan terima kasih, semoga sehat selalu. Kemudian salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih Bapak Bunda Lampung Budaya Terima kasih. Assalamualaikum Tabi Pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pun, terima kasih sudah ikut bergabung sama kami sore hari ini ya. Dan kali ini kita mungkin rehatan dulu ya, minum lagi ya, untuk dengerin lagu di sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, kami masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita sore hari ini, masih dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Minum Waki dimanapun Minum Waki berada, sampai di sini kebersamaan kita dalam acara Pro Dangdut. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung sama kami. Dan juga selanjutnya kami masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita, masih di Kelauni Debingi Honey untuk edisi hari ini. Untuk Anda Minum Waki, tetap bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada, masih kembali bersama kami dalam Kalau Nih Debbie Khani. Dan kembali kami hadirkan Wakca pukul 17 waktu Indonesia Barat di kesempatan sore hari ini. Informasi yang kami kutip dari rri.co.id Minum Wangi. Dan kali ini informasi pertama, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan bahwa pelatihan vokasi tidak semata-mata bertujuan untuk menyalurkan peserta ke dunia kerja. Dan juga program tersebut juga dirancang untuk melahirkan sumber daya manusia yang mampu menciptakan lapangan kerja baru di desa. Menurutnya, peserta pelatihan harus memiliki kemampuan menganalisis berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Kemampuan tersebut menjadi bekal penting dalam penyusunan solusi dan mengembangkan usaha yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Informasi selanjutnya, tim rescue reserse kriminal Polsek Kawasan Pelabuhan atau KSKP Bakahuni berhasil mengungkapkan kasus dugaan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor lintas pulau. Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi mengamankan seorang terduga pelaku berinisial SS di wilayah Serang, Banten. Setelah sebelumnya menemukan senjata api beserta amunisi saat pemeriksaan kendaraan di Pelabuhan Bakahuni. Pengungkapan kasus bermula ketika petugas melakukan pemeriksaan terhadap salah satu kendaraan travel yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa. Saat pemeriksaan, petugas menemukan sebuah kardus kecil yang disimpan di dalam tas hitam. Setelah dibuka, kardus tersebut berisi sepucuk senjata api jenis revolver lengkap dengan amunisi. Temuan itu kemudian dikembangkan oleh tim reskrim Polsek KSKP Bakahuni hingga mengarah pada dugaan jaringan pelaku curanmor lintas pulau. Dari hasil penyidikan, polisi berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial SS di wilayah Serang, Banten. Selain itu, petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa satu unit mobil pribadi dan satu unit sepeda motor yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencurian. Demikian Minda Mualki, Wakca pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selengkapnya dapat Anda nikmati di rri.co.id.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minamu wakil dari Kanca Sunyi ini di Bapun Juga dan Kuti. Sore hari ini masih kembali bersama kami. Dan kali ini Minamu wakil kembali kami akan hadir menemani kebersamaan kita di Klauni Debihani. Untuk edisi hari ini masih dengan rangkaian lagu-lagu dari seluruh Indonesia yang masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita sore ini.

0: dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Mbak?
0: Ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, Mbak, ini banyak aturan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat FM, Suara Budaya Lampung.

0: puting beliung, Dek. Aduh, gimana ya, Dek ya? Udah, Dek, tenangin diri, Dek.
1: Ya Allah, Bang. Sumpah, Dek takut, Bang. Ya Allah, Bang, tolong, Bang.
0: Aduh, suara apa itu di dapur? Aduh, apa genteng kita, Dek? Genteng kita, Dek.
1: Ya Allah, Bang, Bang, tolong, Bang.
2: Jika terjadi angin puting beliung, kita jangan panik. Tapi lakukanlah menutup pintu dan jendela, mematikan aliran listrik, berlindung di tempat aman, berteduh jika sedang berkendaraan, jangan berlindung di bawah jembatan, dan yang terpenting, selalu memohon perlindungan kepada Tuhan.

Istilah patun dikenal di lingkungan masyarakat Lampung Abung, menggala tulang bawang, pubian, sungkai, waikanan, dan melinting. Di lingkungan masyarakat Lampung pesisir dikenal dengan istilah segata, dan ada pula yang menggunakan istilah adi-adi. Puisi jenis patun ataupun segata atau adi-adi ini di kalangan etnik Lampung lazim digunakan dalam acara-acara yang sifatnya untuk bersukaria, seperti dalam acara muda-mudi yang disebut dengan istilah kedayok atau jagadamar. Di samping

Budaya Lampung. Bina Mulki dari Kaca Sunyi nih, pernah gak sih untuk Anda Bina Mulki yang kadang-kadang itu ya ngerasa pusing gitu kalau misalnya di tengah perjalanan terus mencium pengharum mobil yang begitu menyengat ya, karena pengharum mobil memang membuat kabin mobil itu terasa lebih segar, lebih harum gitu ya. Tapi di balik ke aroma yang wangi Bina Mulki ya, itu terdapat potensi resiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Jadi hal tersebut disampaikan oleh dokter spesialis onkologi radiasi Dr. Ronald melalui akun TikTok @dr_andreas_ronald. Dokter yang menangani pasien kanker di Bali menyebutkan bahwa keluhan seperti pusing atau sakit kepala waktu kita ada di dalam mobil nih, itu memang gak selalu disebabkan oleh mabuk perjalanan. Nah, salah satu penyebabnya yang mungkin terjadi adalah paparan zat kimia dari pengharum mobil. Karena banyak pengharum mobil yang mengandung volatile organic compounds atau VOC, jadi itu adalah senyawa organik yang mudah menguap. Nah, senyawa ini bisa mengiritasi saluran pernafasan, dan beberapa jenis VOC telah diteliti punya sifat yang berpotensi karsinogenik yang bisa menyebabkan pemicu kanker. Dan kabin mobil, dalam mobil itu merupakan ruang yang relatif kecil dan tertutup. Saat kendaraan terjebak di dalam kemacetan dalam waktu yang lama, pengemudi maupun penumpang berisiko menghirup senyawa kimia dari pewangi mobil dalam konsentrasi yang lebih tinggi. Bahkan nih Bina Mulki, berdasarkan sebuah eksperimen, penyemprotan pengharum mobil selama kurang dari 1 menit pada kabin mobil berukuran kecil, sedang ataupun besar, itu bisa menyebabkan konsentrasi VOC meningkat secara drastis. Jadi Bina Mulki, yang lebih mengkhawatirkan, masih terdapat sejumlah produk pengharum mobil yang mengandung formaldehida. Zat ini telah diklasifikasikan oleh International Agency for Research on Cancer atau sebagai karsinogen grup 1, yang berarti ini telah terbukti ya bisa menyebabkan kanker pada manusia, termasuk kanker nasofaring dan leukemia. Nah, sebagai relatif yang aman ya Bina Mulki, Dr. Ronald juga menyarankan kita itu menggunakan pengharum alami kayak biji kopi, bunga kering, atau essential oil murni yang dinilai lebih minim paparan VOC dan formaldehida. Jadi bahan-bahan tadi itu dinilai lebih ekonomis dibandingkan dengan produk pengharum mobil yang beredar di pasaran ya. Jadi ini penting juga untuk kita, terutama untuk Anda yang sehari-hari itu mobilitasnya cukup tinggi ya Bina Mulki ya. Mungkin untuk Anda Bina Mulki yang juga saat ini ya sering banget menghabiskan waktunya, banyak banget menghabiskan waktu malah ya, itu di perjalanan. Jadi untuk Anda yang juga mengendarai kendaraan roda 4-nya, mungkin di sore hari ini yang lagi mau pulang ya dari tempat beraktivitas menuju ke rumah, karena biasanya nih di sore hari juga Bina Mulki ya, itu jalanan, beberapa ruas jalan di Bandar Lampung juga biasanya agak sedikit padat, atau bahkan ada beberapa tempat yang justru juga macet ya. Jadi untuk Anda Bina Mulki, semoga juga lagu-lagu yang kami hadirkan berikut ini juga bisa buat tenang gitu ya. Karena biasanya kalau di jalan itu suka ada aja yang buat emosi ya. Jadi kali ini Bina Mulki kembali kami akan hadir dengan rangkaian nada islami sebelum nanti kami akan bergabung bersama programa 1 RRI Jakarta Bandar Lampung maksud kami ya, untuk dapat mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran menjelang dikumandangkan azan maghrib untuk daerah kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Jangan kemana-mana, kami masih akan kembali hadir menemani kebersamaan Anda. Tetap bersama kami di 88,5/4 suara Budaya Lampung.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? A-

0: tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
1: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
2: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
3: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
2: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
3: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
2: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
3: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
2: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
4: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

0: umbu merupakan makanan yang terbuat dari rotan yang masih muda. Saat dibuat, potongan rotan akan direbus selama beberapa saat hingga teksturnya menjadi lunak. Umbu biasanya digunakan sebagai campuran saat menumis sayur atau dihidangkan sebagai teman lalapan di Lampung. Umbu juga dapat digunakan sebagai bahan dasar oseng sayuran. Namun karena rotan sulit ditemukan, umbu biasanya disajikan saat acara adat atau acara penting lain.
1: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
2: Cepak wai mak baso, cepak apui mak tutung. Cepak wai mak baso, cepak apui mak tutung.
1: Artinya, orang yang gagah berani dan tidak takut menghadapi segala resiko.

0: bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya

Midamuaki dimanapun Midamuaki berada, selanjutnya kami akan bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti pengajian suci Al-Quran menjelang dikumandangkan azan maghrib untuk daerah kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Bintang Pelangi Naikkan ke Sunyi ini masih bersama kami di sore hari ini. Dan kembali kami juga masih akan terus hadir dengan rangkaian Nada Islami yang masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, pastikan kebersamaannya di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.
1: Bush,

0: bersihin dulu bak mandi itu. Bersihin lah.
1: Ngapain sih kak, kerajinan banget. Bak mandinya juga masih bersih.
0: Nah kamu ini, sekarang ini musim hujan, nyamuk cepat berkembang biak. Tahu gak bahayanya kalau gigit nyamuk?
2: Gigitan nyamuk tidak boleh disepelekan, karena hal ini dapat memberikan pengaruh buruk bagi kesehatan. Ketika nyamuk menghisap darah, ia juga menelan virus atau parasit yang hidup di dalam darah. Virus dan parasit ini dapat ditransfer ke orang berikutnya yang digigit nyamuk melalui air liurnya. Banyak penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, seperti demam berdarah, malaria, chikungunya, dan penyakit lainnya. Jaga kebersihan rumah dan lingkungan agar nyamuk tidak mudah berkembang.

menjadi orang tua atau tokoh adat yang dihormati, lengkap dengan gelar atau adok yang baru diterima. Makna butetah sangat mendalam dan juga bersifat sakral, karena bukan hanya sekadar pemberian nama, melainkan penentuan hak, kewajiban, dan juga posisi seseorang dalam pembagian kerja secara adat. Melalui butetah, struktur sosial masyarakat menjadi berfungsi dan juga terorganisir.

0: Allah, ini siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya nggak dicabut? Bil, Bila, Bila. Apa sih Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh. Kamu ya, abis ngecas nggak dicabut lagi?
1: Ya udah sih Bu, namanya lupa, ketiduran loh.
0: Ini tuh bahaya tau Bila, bisa bikin kebakaran.
1: Bu, ibu ini lebay bener loh, gak mungkin lah bikin kebakaran.

0: rumah ini kebakaran. Udah susah-susah loh ibu bangunnya, malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya Bila, kamu cabut casan itu sekarang juga.
1: Hah? Apa sih bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
0: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
1: Tetap ngalir ya bu.

0: Karena satu cabutan kecil bisa mencegah bencana besar. Nah, ajo udah kawai si kuhaga aku nyak sayo. Kawai ini kelap-kelip gue kerja. Kik menewat abek-abek nih majuntai. Cocok nih pakai nyak bantu karena dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yuk. Yolo jutaan. Ih, kidang bodo amal lama api-api lah. Sepertinya pakai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jematian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren, takkan banyak mabu duit juga. Lalalalalalala. Nya kesambil nyanyi pe lah. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu kau niku.
0: Iyo, bantu mak bangi. Wei jemaat tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mu nak kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Allah, bejuntai bejuntai kaji Allah.
0: Iyo lah.
1: Nana tancap.
0: Lao ya.
1: Biasa do. Lao Susi, beli di apa niku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mangan dah di pasar-pasar biasa wali di mall.
1: Hargalan yang ngabeli kau kajong kok?
0: Alah mak mampu mahawat kutisa injes mahal mahal gani. Harga pandai juga pirak ganza. Bujuta-jutaan pokok ne. Mahal.
1: Iya
0: mawat jadu ku cancang kon. Jadu ku cancang kon jasa kabel terbang kena tanu ni bah.
1: Jatuh bah. Hei mak tahu.

0: panas badannya. Uli ngeliatnya makai kawai hilau. Kabok lagi hentuk ya gambeli ke enggom nih. Ya, walaupun nyak juga sebelok dengan hutang, sebelok nyak juga mengendok duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.

0: Sahabat Budaya, pandap merupakan makanan khas Lampung Barat yang terbuat dari daun talas muda yang dicampur dengan ikan, kelapa parut, dan rempah-rempah. Kemudian dibungkus dengan beberapa lapis daun pisang, lalu diikat dengan tali serat rami dan dikukus. Asal-usul sejarah panganan yang satu ini memang belum jelas betul keberadaannya di wilayah pesisir barat Krui. Namun, menurut cerita beberapa warga, konon kuliner ini sudah ada sejak abad ke-18 yang merupakan makanan yang disajikan saat perhelatan atau pesta di masyarakat pesisir barat. Sepintas, memang ada kemiripan antara pandap dengan kuliner khas masyarakat Jawa yang biasa dikenal dengan bebutuk. Namun yang membedakannya yakni racikan kelapa dan bumbu rempah yang cukup menyengat dan nikmat, ditambah oleh adukan ikan yang tercampur secara merata di dalam balutan daun talas atau dalam bahasa Lampungnya bebat, yang direbus selama berjam-jam sehingga daun pembungkus memiliki tekstur yang lebih lembut.
1: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
2: Wat henna lain iwa, betudung lain haja. Ngeme enap lain punyo, bepayung lain rajo. Nyokedah.
1: Artinya, bersisik bukan ikan, berpayung bukan raja. Jawabnya, nyanyas atau nanas.

0: Budaya Lampung.
1: Nah, akhirnya nemu juga obat yang bisa buat tidur cepat ini. Ais, minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
2: Bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
1: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
2: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
1: Hah? Yang benar lagi dikit.
2: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
1: Anah, jadi lewat saya ini.
3: Alpazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alpazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alpazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alpazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.
4: Si. Dia pengen ngaman pake gidang-gidang hatang-hatangganya liom. Anak konawa PR. Di sekolahan. Dikayu nyebut ko siapa gua pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ulu konya pandanya siapa konten kreator. Atali Lintar, Willy Salim. Siapa lagi?

0: sapagawo. Anak kan wat Raden Intan dua. Wat mo kay Haji Ahmad Hanafiah. Alam sa sapa, alam sa Ratu Prawira Negara. Anak kan jak Lampung lah, Met. Kapa mo ni mulhani ko anak na pandai mo Rafi Ahmad. Jemaat Halilintar. Do. Tiapal ko mo ni nama-nama pahlawan kam jak Lampung, Jo. Tia nom perjasanihan Medi.
1: Na uli indu mone mak pernah luar di TV sih kan tanji sa. Jadi mak hafalnya. Oh do ya holon Tuhannya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus keji aduh liom niatnya. Jadi holon Tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.

0: 94 FM Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemui nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi digital, pelestarian budaya menjadi tantangan tersendiri bagi generasi muda dalam rangka mewujudkan komitmen terhadap pelestarian budaya daerah. Jadi untuk itu PGSD, STKIP, PGRI, Bandar Lampung menyelenggarakan roadshow penyajian karya seni mahasiswa tahun 2026 dengan tema pewarisan budaya bangsa melalui cipta seni sebagai memperkerat keberagaman. Jadi kegiatan ini juga nanti akan dilaksanakan di 3 kota kabupaten di Lampung. Rangkaian kegiatan di Kota Metro pada Sabtu 11 Juli 2026, tepatnya di lapangan Rejo Mulyo 26A, Kabupaten Pesawaran pada Sabtu 18 Juli 2026, tepatnya di lapangan Krida Yuwana Hanura, dan juga di Kabupaten Prengseu pada Sabtu 25 Juli 2026 bertempat di lapangan Mataram Gading Rejo. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi 0857-6674-0362 dan atas nama Wayan Angga, atau Anda juga bisa menghubungi DM ya di Instagram @rocio_pgst. Mari kita lestarikan budaya kita. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Ya, jadi ini juga salah satu pelestarian, salah satu bentuk ya generasi muda dalam mewujudkan pelestarian budaya daerah. Kali ini Mina Mulaki masih ditemani dengan lagu-lagu dari seluruh Indonesia yang masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada

0: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
1: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian adat, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.
2: Tahukah kamu, prestasi besar sering dimulai dari hal yang kecil, seperti isi piringmu.
3: Aku makan setiap hari.
4: Ya boleh dong, nak. Semua boleh dimakan.

otak yang cerdas. Prestasi bukan cuma mimpi. Semua dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Prestasi hebat dimulai dari piringmu hari ini. Yuk, makan sehat, bergerak, dan raih mimpimu.

0: Nah, aku cabuk kopai Kikim ne susinya weh. Papi-api lah nyamak cawa. Angka Kikim gak oh muka lah di warung-warung di pasak-pasak Kikim jisa.
1: Api ko ini medini. Nah, kadu tapuk mone iyan aku. Kikim ku ngemaling da medino yo. Cawa mawat segala ni mawat. Payu kida, haga ku tunggu di lom sekani ku wajo. Ki iya khatong cawa, tentu kan aku keni. Kidang kimawan hati nenong ngemaling.
0: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja. Aduh, ku pelok pai. Ku pelok. Aduh, mak dilihat muat lagi susi.
1: Jok aduh huwakani kejadian medi jak ngaku Kikim. Cak iya mak katong-katong yus kedak cawa ngilu. Kik kano cakannya agak ngedialah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jajah mak pandai ya kia sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam. Api sih?
1: Lain banyak genanya. Niku nyambut Kikim ku yo. Di

Minimuaki dimanapun Minimuaki berada, pukul 19 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Wakca di malam hari ini. Program Studi Teknik Sipil Institut Teknologi Sumatera atau ITERA meluncurkan program Desa Binaan Teknik Sipil, kolaborasi ITERA dan Desa Batanghari Ogan dalam mewujudkan desa mandiri pengelolaan sampah di Desa Batanghari Ogan, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. Program ini Minimuaki merupakan bentuk komitmen program studi teknik sipil ITERA dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi khususnya di bidang pengabdian masyarakat, dan dengan menghadirkan pendampingan berkelanjutan dalam pengembangan teknologi pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan masyarakat desa. Melalui program ini, Desa Batanghari Ogan ditetapkan sebagai desa binaan yang akan menjadi lokasi penerapan berbagai hasil penelitian, inovasi, dan pengabdian dosen maupun mahasiswa teknik sipil ITERA. Kerjasama ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah desa dalam menciptakan solusi nyata terhadap berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh masyarakat. Informasi selanjutnya Minimuaki masih kami kutip dari rri.co.id. Saat Binmas Polres Mesuji meningkatkan edukasi kepada masyarakat pasca kasus pembunuhan satwa dilindungi jenis tapir yang terjadi di kawasan Register 45. Kegiatan dilakukan melalui sambang tatap muka, penyuluhan serta pemasangan poster himbauan di simpang D Kecamatan Mesuji Timur. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian satwa liar. Polisi juga mengingatkan warga mengenai aturan hukum yang mengatur perlindungan satwa dilindungi. Demikian Minimuaki, Wakca pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi selanjutnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Dan selanjutnya dalam Helauni Debingihani untuk edisi hari ini akan ditemani oleh Julita hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Agenda Senona Karisma mewakili kawat kerja yang bertugas dalam Helauni Debingihani untuk hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemoi nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Indonesia terkenal dengan hidangan sambal. Tak heran jika berbagai daerah di Nusantara memiliki jenis sambal sendiri. Tak terkecuali wilayah Lampung yang memiliki sambal asam kembang. Meskipun namanya sambal asam kembang, tetapi sambal ini tak terbuat dari asam, melainkan menggunakan terasi dan buah kemang atau buah yang mirip dengan mangga muda. Sambal asam kembang sangat nikmat disantap bersama ikan goreng atau ikan bakar dan menu makanan Lampung lainnya.
1: Engrang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

0: jadi ikutan depo gak? Buruan deh, kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Suara Budaya Lampung. FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Minamwagi. Gimana kabarnya hari ini di hari Jumat 10 Juli 2026? Dan senang sekali Julita Pustika ya kini kembali

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamu lagi, gimana nih kabarnya malam hari ini dimanapun Minamu lagi berada. Semoga suasana malam ini tentu tetap menyenangkan ya, dan tentu pasti menyenangkan gitu. Kini udah hari Jumat, besok hari Sabtu Minggu gitu ya. Persiapan untuk besok leha-leha di rumah. Jadi siap mungkin begadang juga yang mau nonton bola malam hari ini gitu kan ya. Mungkin untuk Minamu lagi yang masih dalam perjalanan pulang, tetap hati-hati di jalan. Santai aja, gak usah ngebut-ngebut gitu ya. Karena besok udah hari Sabtu, pasti udah libur di rumah gitu ya. Jadi gak usah buru-buru. Dan mungkin untuk sementara, Minamu lagi semua yang udah berada di rumah, semoga bisa menikmati waktu bersama keluarga, maupun juga tentu beristirahat ya, sambil setia tetap ngedengerin Perempat ada di Bandar Lampung ya. Dan Julita bakal menemani Minamu lagi semua hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tentu juga menghadirkan berbagai informasi menarik, musik pilihan tentunya ya di Minang Maimbau nanti hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan Minang Muagi, apalagi untuk pecinta bola gitu ya, kaum laki-laki, dan tidak menutup kemungkinan juga banyak juga nih kaum perempuan yang juga hobi bola gitu ya. Apalagi besok hari Sabtu gitu ya, mau bergadang nonton bola, nonton bareng gitu kan. Dan kalau berbicara tentang sepak bola, tentu euforia Piala Dunia ini memang selalu menjadi cara tersendiri ya untuk menyatukan banyak orang. Ada yang menonton bersama keluarga, teman kantor, tetangga, bahkan juga ada komunitas. Jadi selain menjadi hiburan, ternyata momen ini juga tentu membawa dampak positif nih bagi perekonomian masyarakat. Dan ini ada informasi menarik di mana sebanyak 83 titik nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 di Provinsi Jambi ini mampu menggerakkan ekonomi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Kepala Stasiun atau Kepsta TVRI Jambi, Herli Marjoni, ini mengatakan bahwa selama kegiatan nobar, angka perputaran ekonomi pelaku UMKM ini terus bergerak dinamis, terutama saat pertandingan tim negara unggulan yang selalu dipadati penonton. Ia juga menambahkan berdasarkan hasil rekapitulasi sampai 10 Juli 2026, terdata 30 lokasi nonton bareng komersil dan 53 non komersil tersebar di 11 kabupaten atau kota. Selain itu pihaknya juga memberi apresiasi nih atas dukungan pemerintah dan juga forum komunikasi pimpinan daerah karena telah memfasilitasi kegiatan nonton bareng sesuai arahan pusat melalui surat edaran Menteri Dalam Negeri. Nonton bareng ini diharapkan tentu tidak hanya menjadi hiburan aja, tetapi juga menjadi roda penggerak ekonomi masyarakat. Asisten 2 Bidang Perekonomian Provinsi Jambi, Syamsu Rizal, ini mengatakan menjelang partai semifinal dan final, pihaknya bersama Polda Jambi dan Korem 042 Garuda Putih ini akan menggelar nonton bareng akbar. Lokasinya pun ini tersebar di halaman Polda Jambi, Korem, dan kantor Gubernur Jambi, dan melibatkan masyarakat dan juga tentu pelaku usaha. Khusus nonton bareng ini akan digelar oleh pemerintah Provinsi Jambi. Pihaknya telah menyiapkan 2 titik lokasi. Waduh, Masya Allah ya. Ternyata banyak banget ya yang tentu menantikan gitu ya kemeriahan sepak bola dunia ini yang tidak hanya menghadirkan hiburan tetapi juga tentu memberikan manfaat nyata juga bagi perekonomian daerah ya. Dan pasti memang seru gitu ya kalau sebuah acara besar itu bisa menghadirkan banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh banyak orang, di mana penonton bisa nih menikmati pertandingan bersama. Suasana tentu pun juga akan pasti lebih meriah ya dengan ya teriakan-teriakan dari supporter gitu. Dan juga untuk para pelaku UMKM pun pasti juga mendapatkan kesempatan nih untuk meningkatkan penjualan mereka. Dan semoga kegiatan ini tentu terus membawa dampak positif ya bagi masyarakat Indonesia.

dari aksesoris atau perhiasan adalah untuk memperindah penampilan pemakainya. Selain estetika, aksesoris tradisional memiliki fungsi sosial, memberi ciri terhadap stratifikasi atau status sosial si pemakainya di tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari aksesoris yang digunakan dalam prosesi pernikahan adat Lampung. Setiap aksesoris memiliki makna simbolik yang spesifik. Salah satunya adalah gelang burung yang khusus digunakan hanya ketika kedua mempelai bersanding. Penggunaan gelang burung dalam prosesi pernikahan memiliki makna adanya beban besar yang harus siap dipikul kedua mempelai ketika memasuki kehidupan rumah tangga. Di samping itu, wujud burung Garuda pada gelang tersebut melambangkan harapan agar hubungan pasangan pengantin kekal hingga akhir kehidupan.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Baru aja kita dengerin lagunya Dek Nichanan ya, dengan Goro Angin. Gimana kita menceritakan tentang kisah LDR gitu ya. Dan minum lagi tentu ya, siapa sih yang tidak ingin bertemu dengan orang terkasih, orang tercinta gitu. Karena LDR itu kan membutuhkan tentu kesabaran yang luar biasa, dan juga tentu jembatan untuk nantinya bisa melangkah seperti apa hubungan nanti ke depannya gitu ya. Dan pasti dibutuhkan juga pembangunan ataupun juga bangunannya kokoh antara hubungan gitu ya, biar saling percaya satu sama lain gitu. Dan gak cuman hubungan aja yang butuh dibangun agar ada kepercayaan, dimana kita juga pasti sering ya ngedengar tentang kabar pembangunan di berbagai daerah. Tentu kita juga berharap hasilnya ini bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat, karena pembangunan itu bukan hanya soal berdirinya sebuah fasilitas baru, tetapi juga tentu tentang bagaimana nih fasilitas itu nantinya bisa membantu aktivitas warga untuk mendukung perekonomian hingga juga meningkatkan kesejahteraan bersama. Dan ini informasi datang dari Lombok, di mana Presiden Prabowo Subianto ini meresmikan secara serentak 5 bendungan di daerah Indonesia dalam acara yang dipusatkan di Bendungan Marintim Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada Jumat siang. Dalam sambutannya, Presiden ini mengapresiasi kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono serta jajaran Kementerian Pekerjaan Umum atas pekerjaan pembangunan bendungan yang telah dilaksanakan selama bertahun-tahun. Prabowo mengatakan pembangunan suatu bangsa ini merupakan pekerjaan besar dan perjuangan jangka panjang yang tidak dapat diselesaikan hanya dalam waktu 1 atau 2 tahun. Di mana menurutnya pembangunan infrastruktur seperti bendungan ini memerlukan waktu, biaya, dan tentu sumber daya yang besar. Dia mencontohkan bendungan Meninting yang pembangunannya mulai dari sejak 2019. Presiden juga menyampaikan rasa syukurnya atas peresmian bendungan-bendungan tersebut, seraya menekankan kepada para pemimpin sebelumnya yang turut berjasa dalam pembangunan infrastruktur tersebut. Prabowo kembali mengajak seluruh elemen bangsa ini untuk berpikir bagi kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan, tanpa membedakan asal daerah, suku, agama, maupun latar belakang. Dan pada kesempatannya juga Presiden ini turut menitipkan pesan kepada instansi terkait agar menjaga dan mengelola bendungan secara profesional serta merawat dengan baik sehingga kebutuhan air bagi petani dapat terpenuhi. Oke deh, minamogi semoga ya berbagai pembangunan yang terus dilakukan ini benar-benar bisa membawa manfaat yang luas bagi masyarakat. Jadi tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini, tetapi nantinya juga tentu bisa ya menjadi investasi jangka panjang bagi generasi mendatang. Dan tentunya kita juga berharap nih seluruh fasilitas yang telah dibangun ini bisa terus dijaga dan dimanfaatkan sebaik mungkin ya, agar manfaatnya bisa dirasakan

pemandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran.

0: Mak, kenapa? Nak, kenapa? Sini, sini. Lihat itu, Mak. Ada yang gerak-gerak di atas rumah kita, Mak. Kayak angin gerak-gerak berputar. Takut, Mak.
1: Awas, Nak. Awas, awas. Ada benda jatuh. Kamu harus segera menghindar. Awas, awas, Nak. Sini, sini, sini. Sini,
0: Mak,
1: sini, sini.
0: Lala, takut, Mak.
1: Tidak usah takut, Nak. Tidak usah. Kan ada Mak di sini. Hah? Kok kayaknya terjadi angin puting beliung? Ayo kita menyelamatkan diri, Nak. Sini, sini, Nak. Ayo, Nak. Ayo,
0: ayo, Mak.
1: Ayo,
0: Mak. Ayo. Tungguin Lala, Mak. Sudah Lala.
1: Ayo, dibawa. Sudah dibawa, Nak. Ayo.
0: Tunggu.
2: Angin ribut atau angin puting beliung adalah angin kencang yang berputar sehingga dasar awan cumulonimbus menyentuh daratan dengan kecepatan mencapai 175 km per jam. Namun, intensitasnya masih di bawah tornado. Angin puting beliung bergerak mengaduk laut di bawahnya dan juga menyebabkan gelombang besar yang sangat kuat. Tanda-tanda terjadinya angin puting beliung, pertama terlihat gumpalan awan gelap, besar dan juga tinggi. Petir dan gemuruh terlihat dari kejauhan dan terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Jika Anda melihat fenomena seperti itu, segeralah menghindar dari bahaya angin puting beliung. Pastikan tidak ada anggota keluarga yang cedera. Bila jatuh korban, segera berikan pertolongan darurat. Laporkan kepada yang berwenang jika ada kerusakan yang berhubungan dengan listrik, gas, dan lain-lain.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 20 waktu Indonesia Barat. Badan Karantina Lampung meningkatkan kapasitas sumber daya manusia atau SDM di sektor peternakan guna memperkuat penerapan biosecurity dan tindakan karantina hewan di salah satu sentra peternakan nasional. Kepala Karantina Lampung, Doni Muksidayan ini mengatakan tingginya lalu lintas hewan menjadikan penerapan tindakan karantina, biosecurity dan pengendalian penyakit hewan sebagai faktor penting untuk menjaga produktivitas peternakan sekaligus mencegah masuk, keluar dan penyebaran hama dan penyakit hewan karantina. Menurutnya, bimbingan teknis maupun pelatihan yang diberikan Karantina Lampung kepada para peternak guna menyamakan pemahaman antara petugas karantina dan pelaku usaha mengenai penerapan tindakan karantina hewan sesuai standar. Doni berharap kegiatan tersebut semakin memperkuat sinergi pemerintah dan pelaku usaha dalam pelaksanaan tindakan karantina hewan. Beralih ke informasi selanjutnya, Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kalimantan Tengah memanfaatkan gelaran pameran kriya dan wastra Dekranasda se-Indonesia untuk mengoptimalkan promosi ragam produk unggulan daerah. Ketua Dekranasda Kalimantan Tengah Aisyah Tisia Agustiara Sabran ini mengatakan agenda nasional ini juga dimanfaatkan untuk membantu para pelaku industri kecil dan menengah atau IKM dari Kalimantan Tengah semakin memperluas jejaring pemasaran serta membuka peluang kerja sama baru. Pameran Kriya Dekranasda se-Indonesia digelar di Makassar Rasulsela pada 9 Juli hingga 12 Juli 2026. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari peringatan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau HKGPKK ke-54 dan HUT ke-46 Dekranasda. Demikian Wahca pukul 20, Moloko Tungga di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

teknik dan montase Jordan Talaksoro dengan para pemain Sri Sultan Hamengkubuwono I dimainkan oleh Seteng. Putri diperankan oleh Probo Remy. Biung Emban dimainkan oleh Ajeng dan Umini. Raden Rekso Yudo oleh Yosa. Punggawa diperankan oleh Hari Darmo.

Yogyakarta tidak lepas dari dua pohon beringin yang terletak di tengah-tengah alun-alun selatan dan alun-alun utara. Dua pohon beringin itu berada di dalam pagar, sehingga disebutlah Beringin Kurung. Mitos yang sangat melegenda adalah beringin kembar atau beringin kurung yang ada di alun-alun selatan Yogyakarta. Dikisahkan,

0: jadi ikut sedih. Si Kandoro Putri itu selalu murung.
1: Apakah kita akan menghibur Ndoro Putri?
0: Terus, apa yang bisa aku lakukan?
1: Jangan keras-keras. Kita beri kejutan saja. Kamu kan pintar nembang.

0: Ternyata suaramu sangat merdu, Biung Emban Sepuh.
1: Ya, sebisa saya, Ndoro Putri. Karena Biung Emban itu sangat sedih sekali kalau melihat Ndoro Putri selalu murung.
0: Iya, bagaimana tidak murung, Biung Emban? Karena aku sebentar lagi akan dijodohkan dengan seseorang oleh Kanjeng Sultan. Padahal aku sama sekali tidak mengenalnya.
1: Pangapunten, Ndoro Putri. Maaf, apakah Ndoro Putri tidak bisa menolak keinginan Kanjeng Sultan?
0: Biung Emban Enom, aku tidak berani menolak. Siapa para punggawa dan kerabat keraton ini yang berani menolak apa yang sudah menjadi keputusan Kanjeng Sultan?
1: Iya sih. Kamu itu, Emban Enom, ada-ada saja. Nah, itu kan namanya mengajari Ndoro Putri menjadi pembangkang, toh. Tidak boleh.
0: Sudah, Biung Emban. Saya akan mengalir saja apa kemauan dari Kanjeng Sultan.
1: Mungkin Ndoro Putri sudah punya pilihan, jadi bisa menolak dan segera memperkenalkan calon dari Ndoro Putri.
2: Tidak boleh begitu. Itu ajang, tahu.
1: Aduh, salah lagi.
0: Sudah, Biung Emban. Aku akan istirahat dulu.
1: Oh, Injih, monggo Ndoro Putri, kulo derekaken, saya hantarkan.

0: Para punggawa, siapkan kuda yang gagah perkasa. Aku ingin menuju ke Keraton Yogyakarta.
1: Siap, Raden.
0: Aku ingin meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono pertama yang memang terkenal kecantikannya. Dan aku adalah orang yang terpilih, yang memang dipilih oleh Sultan.
1: Pasti dan jelas menjadi menantu Sultan, ya Raden.
0: Ya, pasti. Akulah yang akan menjadi suami putri Sultan. Ayo, segera kita berangkat ke Keraton Yogyakarta menemui calon istriku dan calon mertuaku.
2: Raden Reksoyudo dengan gagah perkasa mengendarai kuda jantan yang terbaik. Keinginan meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono pertama tidak terbendung lagi. Dengan para penggawa pun menyusuri hutan belantara, sungai dan juga bukit tetap tidak menyurutkan niatnya.

masuk kekeputren. Takut kebimbangan hatinya diketahui oleh ayahanda. Dan keesokan harinya, rombongan Raden Reksoyudo memasuki pelataran Keraton Yogyakarta dan diantar menuju ke Bangsal Kencono, tempat Sultan menerima tamu kerajaan.

0: kasih Kanjeng Sultan. Kedatangan saya kemari seperti apa yang pernah Kanjeng Sultan sampaikan dengan Ayahanda kami.
1: Byung Ban,

0: risau hatinya. Kebingungan bagaimana caranya menolak perjodohan ini tanpa harus menyakiti hati ayahandanya. Tuan Putri pun segera memasuki bangsal Kencono, di mana Raden dan Sultan sudah menunggu sambil bercengkrama. Keinginan Raden pun disampaikan kembali di depan Tuan Putri. Ketegangan pun sangat terasa karena Raden Reksoyudo menunggu jawaban dari Tuan Putri.
1: Bagaimana putriku?
2: Iya, ayahanda. Perbolehkan hamba menjawab dengan satu permintaan.
3: Apa itu, Tuan Putri?

0: ayahanda?
1: Semua yang ada di Bangsal Kencono terhenyak mendengar permintaan Tuan Putri yang tidak disangka-sangka. Namun Raden tetap akan memenuhi permintaan itu. Semua rombongan bergegas menuju ke tempat alun-alun selatan. Dua pohon beringin berdiri kokoh dengan tenangnya. Raden pun dengan mata tertutup berusaha melewati jalan tengah yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Hembusan angin, kesakralan akan tempat itu pun terasa. Semua merasa tegang dan mencekam. Menyaksikan Raden harus bisa melewati jalan di antara ringin kurung itu. Namun sayang, Raden berjalan semakin ke timur dan tidak terarah. Dan Tuan Putri pun tersenyum lega karena bisa menolak cinta itu tanpa harus menyakiti. Namun tidak hanya berhenti di situ saja, Sultan pun berusaha keras menjodohkan kembali putrinya dengan seorang pangeran dari kerajaan Siliwangi. Kejadian Raden pun juga dialami pangeran dari kerajaan Siliwangi. Dengan tenang, pangeran pun berjalan dengan tegap berusaha melewati dua ringin kurung.
2: Doro Putri, semoga pangeran dari Siliwangi ini bernasib baik bisa meminang Doro Putri. Kita lihat saja.

Siliwangi bisa melewati jalan yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Keyakinan hati pangeran, ketulusan dan kejujuran hati pangeran pun

0: bisa dilewati. Sultan pun tersenyum lega. Tuan Putri pun bahagia karena telah menemukan tambatan hatinya yang benar-benar terpilih. Mitos ini pun dikenal dengan tradisi Masangin dan diyakini hingga sekarang, seperti yang disampaikan Kanjeng Raden Tumenggung Wasiso Winoto dari Kraton Yogyakarta.
1: Mas Angin.

0: Budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togo falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Oke deh, Pindah Mogi masih bersama Julita Pustika di malam hari ini ya. Oke, dan hari Jumat tentu ya. Waktunya adalah apa nih acara daerah kita, yaitu ada Minang Maimbau gitu ya. Setelah tadi kita sudah di Helauni Debingi Hani, itu kita kecukupkan hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan dilanjutkan di pukul 20 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, yaitu dengan Minang Maimbau. Dan Minang Maimbau gitu ya, kira-kira ada gak ya obrolan sama orang Minang? Pasti menjadi pertanyaan. Suasana lagu Minang, tapi yang ngebawain ternyata gak bisa bahasa Minang, itu gimana ya? Dan oke deh, Minang Wagi ya, ternyata ini Julita gak sendirian gitu ya, karena tentu ada yang spesial juga di malam hari ini. Hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, ini kita Julita gak sendirian. Ada yang udah siap menemani kita, yaitu ada Bang Rido. Halo Bang Rido.
1: Halo.
0: Halo, semangat dong Bang Rido. Gimana nih kabarnya Bang Rido malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat
0: ya. Dan pokoknya Julita ini sendirian gitu ya kan, ada menemani kita basamo, yaitu ada Bang Rido. Nah, mudah-mudahan Minang Maimbau semuanya dalam keadaan sehat ya Bang.
1: Insya Allah sehat
0: ya. Jadi untuk tujuan sana awak nih, dan ada di rantau gitu ya pasti ya Bang ya.
1: Iya.
0: Iya, coba dong Bang pakai bahasa Minang aja nih untuk awak-awak di rantau dun sana sadayana jadinya sadonya untuk bergabung bersama kita Bang di malam hari ini. Oh, oke deh, ternyata Bang Ridonya masih kaku ya kan, masih ya minta dilemesin dulu sama lagu-lagu Minang kayaknya ya Bang ya. Dan untuk Minang Wagi mungkin yang mau bersalam-salam untuk Uda Rido gitu ya, silakan bergabung juga bersama kami di 255-112 atau juga di WhatsApp kita di 0811-720-9885. Halo, Assalamualaikum Perempat.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke deh, halo Bang Senen, gimana kabarnya?
2: Sehat.
0: Bang Senen disapa juga dong, ada Uda Rido nih menemani Minang Maimbau malam hari ini, Bang Senen.
2: Uda Rido.
0: Halo Uda Rido.
1: Halo Bang Senen.
0: Bang Senen udah ngopi belum?
2: Udah.
0: Oke deh, Minang Maimbau, lagu Minang apa nih yang mau di requestin malam abang malam hari ini?
2: Cinan Bana. Iya.
0: Oke, emang tahu apa artinya Cinan Bana? Oke, dia mau salam-salam, silahkan Bang.
2: Bunda Ros Jagabaya.
0: Iya.
2: Mama Gira yang baru berkembang. Bunda Gambana Kuntimo. Bunda Wati Disuntar. Tujuan Ketuaran Irin Kuntuaran Tendi Dukun Gantan Nurdin Bernurti Esen dari Wata Pasir Kotekannya Ngomong Mungki Hakim Tunggu Dura.
0: Oke deh, siap Bang.
2: Terima kasih ya.
0: Sama-sama, ditunggu nanti lagunya ya.
2: Ya, itu juga aja.
0: Iya, ada Bang Rido disapa Bang Senen.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, ada Bang Senen katanya request lagunya Cinan Bana gitu. Uda Rido tau gak sih apa artinya Cinan Bana dah?
1: Insya Allah tahu.
0: Si dia tahu. Kira-kira apa sih dah Cinan Bana tuh? Sambil Cinan kita nunggu telepon baru ya.
1: Cinan Bana itu artinya Sukobana.
0: Sukobana. Oke deh, ngomongin Sukobana. Apa nan udah suka di Lampung koda?
1: Suko pindang.
0: Oke. Di Padang enggak ada daun pindang dah?
1: Enggak, adanya sampade.
0: Sampade. Oke deh, sampade ternyata ada orang Minang suka pindang ya. Dan oke, Minang Wagi, Mbak Uda Rido, dan juga udah ada masuk juga nih Bang Tolvan di telepon kita di WhatsApp. Kita sapa terlebih dahulu ya Uda Rido ya. Halo, Assalamualaikum Perempat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Uni Julia Pustika dan Uda Rido.
0: Iya pun. Pun. Ini ada Bang Topan Yudarido. Gimana kabarnya Bang Topan?
3: Loh, kabarnya alhamdulillah. Bahasa Padang ya? Ambo iya. Sehat-sehat. Sehat-sehat aja.
0: Sehat,
3: gimana
0: sehat.
3: Sebaliknya?
1: Ambo sehat.
3: Ambo sehat. Amin.
0: Ambo
3: apa udah Rido ada salam dari udah Junaidi Santiago ya?
0: Iya oh, benar.
3: Iya kalian dah tadi sore dia masuk kan di Prodando.
0: Oh okay. Gitu. Berarti mudah-mudahan malam ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Mudah-mudahan udah Junaidi juga bisa bergabung di Minang Maimau malam ini.
3: Pasti dia nunggu-nunggu kalau acara Minang Maimau itu kalau udah Junaidi.
0: Iya benar.
3: Okay. Gimana kabarnya nih udah Rido nih?
1: Alhamdulillah sehat.
3: Sehat cuy.
1: Bang Topan gimana kabar?
3: Alhamdulillah kabar Topan sehat. Nah, dan kemarin itu Sabtu nggak ada udah Rido.
0: Kemana? Tunggu. Kemana dah hari Sabtu kemarin? Hari malam Jumat, Jumat kemarin malam Sabtu kemana dah?
3: Masih di kampung. Diisi ya? Sama Kanona.
0: Oh lagi di kampung katanya. Pulang kemana? Pulang jangan-jangan pulang-pulang ke Padang ya dah?
3: Barengan apa ini sama-sama pulang kampung sama Uni Julita.
0: Waduh, nggak tahu apa ternyata gimana ini kok ceritanya jadi sama nih ya kan?
3: Bertanya kan Kanona mana udah Ridonya? Oh lagi berhalangan nggak masuk gitu.
0: Oh gitu, mungkin.
3: Waktu kemarin kan saya tunggu-tunggu nih acaranya mana nih pengisi acaranya akhirnya. Penyiar perempat turun tangan Kak Nona.
0: Iya, jadi Uni Nona berarti ya?
3: Kak Nona.
0: Oke, mau lagu apa nih, Bang Topan?
3: Cemburu Buto.
0: Cemburu Buto.
3: Iya, lagu Minang asli tuh. Siapa itu yang nyanyi ya?
0: Fauzana.
3: Iya boleh, pokoknya siapa aja. Yang penting judulnya Cemburu Buto aja.
0: Cemburu Buto, mau cemburu sama siapa
3: sih? Kalau dangdutnya itu kan larinya Rita Sugiarto. Dirinya, dirinya tergila.
0: Mau duet apa sama Uda Rido nih?
3: Ngetes loh, udah deh sedikit sih nyanyiin lagu Padang yang sedikit deh. Yang diapal lagi, dikit deh sih, gimana sih?
0: Ayo udah, tunjukin Wada.
1: Ada grogi ya.
0: Gak apa-apa dah, kita uji ini aja ya Bang Topan ya kan.
3: Iya itu bagus. Kayaknya penasaran saya.
0: Ayo dah.
3: Apa
0: ya? Apa dah lagunya, biasanya malu, di rumah
3: malu,
0: apa dah?
3: Malu.
1: Jangan dulu lah. Coba ya, bismillah ya.
3: Ya, ya udah.

0: So, udah itu aja.
1: Oh, keren.
2: Wow, tepuk tangan dong. Aplus bang Taman.
1: Keren. Keren. Itu tuh, ya? Aduh, ini kadang waktu itu kan udah Ivan juga, saya bilang udah Ivan kan nasi juga orang Padang kan, udah sengaja udah Ivan ya.
2: Nyanyi ya,
1: berarti bagus juga kayak udah Rido ini.
2: Waduh, ya kan ternyata nggak diragukan lagi kalau orang-orang Minang ini jago nyanyi ya.
1: Atau uni Julita ini juga nih, orang Padang juga nih, tapi ya pun ada wakilnya, udah jadi udah aja yang diwakil tadi nyanyi. Kalau uni mah nanti aja ngapalin lagu Lampung gitu.
2: Bener, kalau aku mah Padangnya Padang Coret bang.
1: Padang Coret.
2: Iya.
1: Ada tuh lagunya yang ini ya?
2: Ada, dari Fauzana Cimburu Buto ya.
1: Ya sip, okay. Asli kan itu.
2: Okay, nanti ditunggu ya lagunya ya. Halo? Oke deh, sepertinya terputus nih dari Bang Topan ya. Dan untuk Minang Maimbau, untuk di malam hari ini dan juga untuk di Minang Maimbau tentu masih berlanjut hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Jadi silakan bergabung juga bersama kami di 2551112 atau juga di WhatsApp kita di 0811 7209885. Halo, assalamualaikum perempat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Junaidi.
3: Ah, udah Caniago.
2: Iya, udah Junaidi Caniago, ketinggalan ya Canianggonya.
3: Iya.
2: Mbak, kabarnya udah?
3: Kabarnya ya sehat-sehat lah gitu aja.
2: Alhamdulillah sehat. Ada udah Rido nih, udah Junaidi.
3: Ngomong Padang dulu ya.
2: Iya, silakan.
3: Rido.
0: Yo.
3: Balik ke pantai sana, Rido.
0: Alhamdulillah, lagi sehat, Jo.
3: Kalau kan si Rido kan si Junjuang kan?
0: Ayo.
3: Iya, bang, lansik wah, senantu lansik.
0: Si Junjuang, lain lansik mana, Jo?
3: Woi. Iya. So, karena sampai udah di kampung itu. Nah.
0: Iya.
3: Karena mau lansik si Junjuang kan itu kan?
0: Iya.
3: Aiyah, autonya ZN tu, ha? Halo Rido.
0: Halo, putu.
3: Iya, apa putu seorang?
0: Iya.
3: Apa aku putu ya?
2: Coba ulang lagi dah.
0: Ulang dah.
3: Ah, lain lancar.
2: Apa tadi dah?
3: Halo Rido.
0: Iya.
3: Awak bersawak sebentar tadi.
0: Iya, jadi.
3: Jadi kalau baik ke Sijinjuang sangat getek, baik ke Solo itu. Asalkanlah dia udah itu langsung ke Sijinjuang itu. Enak, kan tak mau langsung ke Sijinjuang.
0: Iya, langsung manis.
3: Itu hidup ya, kalah. Iya. Jadi jam berapa tadi ke studio, Orido?
0: Jam berapa tadi ya? Jam... pas isa tadi tuh.
3: Oh itu isa. Rido kan diampu di pesawaran kan?
0: Ya.
3: Pesawarannya di mana kampung geteknya?
0: Kampung geteknya apa namanya?
3: Di
0: kampung getek maksudnya?
3: Iya, di pesawaran tuh di Nastar.
0: Di pesawaran, ya? Di itu di Negeri Sakti.
3: Oh, Negeri Sakti.
0: Iya.
3: Iya. Soalnya udah sampai dulu itu Rido acok main bola gitu Rido ya?
0: Iya
3: itu kan pemain bola sampai ke Dondong kepada Siska Gading Rejo Tataan itu udah ya?
0: Iya dah
3: iya itu lagi kan saya aja Rido. Halo?
0: Iya lo
3: iya minta lagu Rido gitu udah misalnya salam gue kwa
0: iya dah tari dah.
3: Ah, kalau lagu terkenal udah pulanglah udah.
0: Pulanglah udah
2: boleh.
3: Ya,
2: pulang.
3: Sudah ya.
0: Iya dah. Salamnya.
3: Salam Rido. Yang pertama masuk tadi Bang Senin kan nak salah ya?
2: Iya betul.
3: Ayo. Jadi itu Pan Sepan di Kota Karang.
0: Heeh.
3: Iya Rido ya.
0: Iya dah.
3: Ah, sebentar kok siapa udah? Rupo lu udah.
2: Baru dua.
0: Baru dua.
3: Oh, baru. Nah. Salam ke Edo di kota atau di Teluk Betung, di Teluk belum sana yeah, kan?
0: Ya.
3: Ipin Bolo-Bolo, di Purong.
2: Ya.
3: Itu Nurdin di Pulau Sulawesi, Kalianda. Itu sana ada, itu udah bertambuh sama dia. Ada orang
2: nama saya. Siap, boleh dah. Silakan tambuh dah.
3: Iya, tambuh dia ada.
2: Iya, tak apa ada, tambuh lah dah.
3: Ari dah.
0: Ya.
3: Batangnya udah selesai doh.
0: Apa tu dah?
3: Di pasaran apa? Ada kan ada KBSD senan ni doh.
0: PKSD.
3: KBSD.
0: Kurang tahu. Wah baru je doh.
3: Oh baru tahu. Ini di mana doh tu keluarga besar Sumatera Barat kan ada tu. Ini di mana doh tu?
0: Yo, wah tahunya dulu yang di itu yang di Bandar Jaya, di Bandar Jaya.
3: Ayo Bandar Jaya, yo tu, mana tu? Benar Lampung ada itu, udah di Kelanda ada itu KBSD. Ya. Ah itu indah. Kalau kau nak masuk Miku udah bertambah apa dia?
0: Ah iya siap ya. Siap siap.
2: Siap.
3: Assalamualaikum Rido.
0: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum. Nama penyiar namanya apa?
2: Julita udah.
3: Alhamdulillah Uni Julita.
2: Iya dah.
3: Naransa Uni Julita Naransa.
2: Wish terima Rido. Kasih.
3: Jadi Jombang ini lo.
2: Iya dah.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, yang punyanya Minang Maimbau ya. Dah. Uda Junaidi Caniago. Oke deh, ternyata ngobrol berdua aja sama Uda Rido ya. Katanya mau tambuah gitu ya. Boleh kan ya, Dah?
0: Boleh
2: lah. Dan untuk Minang lagi tentu ya, di Minang Maimbau ini yang mau tambuah-tambuah juga boleh, enggak cuman Uda Junaidi aja. Atau mungkin yang cuma monitor gitu ya, Dah. Untuk sanak-sanak rantau ya kan dari Sumatera Barat, silakan bergabung bersama kita tentu ya Da ya. Untuk nostalgia ya. Di mana mau puterin lagu-lagu Minang atau juga mungkin untuk uni-uni udah-udah yang mau berbagi cerita di mana sih kehidupan di rantau, apakah seenak dengan rasanya kampung halaman gitu ya. Dan juga masih dibuka hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, dan kita dengerin juga lagu-lagu yang udah di request sama Mina Muagi semua. Ada Bang Senen, Bang Topan dan juga Uda Junaidi. Kita dengerin lagu dari Fauzana, Cinan Bana.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Oke deh, Mina Mwagi masih bersama Uda Rido ya di malam hari ini. Gimana nih, Uda Rido masih lanjut hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat ya?
1: Insya Allah.
0: Insya Allah. Jadi untuk Mina Mwagi tentu yang mau request lagu ya ada ya, berbagi cerita di malam hari ini untuk Dunsana. Apa Dunsana apa dah?
1: Dunsana Rantau.
0: Sudah Dunsana Rantau ya. Silakan bergabung bersama kami di 255112 atau juga WhatsApp kita di 0811 720985.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Oke, di Mina Muagi masih bersama Uni Julita dan tentu Uda Rido ya di malam hari ini ya, Da.
1: Iya.
0: Oke deh, Da Rido. Kalau enggak salah nih ya, sebagai orang Minang gitu ya. Tentu kalau kita dengerin lagu-lagu Minang yang udah mulai diputar gitu, karena rasanya pasti suasana langsung berubah ya, Da.
1: Iya.
0: Benar banget. Hati pasti jadi lebih senang, apalagi nih lagu-lagu tentu bercerita tentang kampung halaman gitu ya, Dah. Dimana pasti kangen gak sih, Dah, sama kampung halaman?
1: Ya kangen, tapi lagu Minang sebenarnya gak cuman bercerita tentang kampung atau rindu kampung. Emang ada, apa namanya, sebenarnya kebanyakan lagu Minang itu juga syarat nasihat, terus ya tentang cinta kasih ya, juga kebanyakan tema tentang itu, tentang patah hati.
0: Tentang patah hati.
1: Macam-macam.
0: Jadi gak cuman sekedar musik aja gitu ya, Daya. Pasti ada nilai-nilai syariat yang tentu dibawakan di setiap lagu ya, Daya, kan. Dan tentu juga pasti apalagi nanti rantau gitu ya, pasti langsung takana jo rumah, jo keluarga, apalagi jo kampung halaman pastinya.
1: Iya,
0: ya. Oke deh, dari Do Julita jadi kayak penasaran nih. Kira-kira nih udah Rido sendiri ada gak sih, Dah, lagu nan favoritkan oleh Uda? Setiap ngedengerin lagu pasti diputar, itu pasti membuat Uda ini takana jo sesuatu yang mungkin momen atau punya cerita untuk Uda. Ada gak, Dah?
1: Lagu Minang?
0: Iya.
1: Lagu Minang favorit yang ini kalau dirantau. Kalau semenjak masih di Jawa dulu juga sering didengarin itu yang Pasan Mandi.
0: Pasan Mandi.
1: Pasan Mandi.
0: Oke, jadi penasaran nih Julita Pasan cari. Nanti kita dengerin sama-sama ya Mina Wagi lagu. Oh, Pasan Mandi. Oke, kalau boleh tahu apa sih, Da, emang?
1: Pesan ibu.
0: Okay.
1: Pesan atau nasihat ibu.
0: Oh gitu, Mande itu ibu.
1: Ibu.
0: Oh gitu, jadi berarti bahasa Lampung, bahasa Lampung deh, mohon maaf ya. Bahasa Minangnya ibu tuh adalah Mande. Oh gitu, jadi teringat oleh pesan-pesan ibu pasti ya, di tanah rantau, untuk tetap baik-baik aja gitu ya di tanah rantau.
1: Iya, kurang lebih seperti itu.
0: Gitu, kalau boleh tahu jarak jauh berhubungan dengan orang tua. Dari mulai pertama kali udah merantau ataupun pisah dengan orang rumah itu di kelas berapa?
1: Merantau, pisah dari orang tua itu sebenarnya sejak sejak masuk SMA itu udah merantau, tapi kan masih merantaunya masih di dalam Sumatera Barat. Terus tamat SMA, sekolah ke Jawa. Ya, terus lanjut lagi kerja di Jawa. Terus akhirnya kembali lagi ke Sumatera walaupun belum ke Sumatera Barat.
0: Oke. <Okay. laughs> Tapi pengen ada harapan gak bisa balik lagi mungkin hari tua atau mungkin bisa bekerja di Sumatera Barat, Dah?
1: Harapan ya sekarang sih jalanin aja.
0: Jalanin aja ya.
1: Gitu. Ini kita apa namanya, kalau istilahnya orang Minang tuh enggak cuma orang Minang sih, hampir semua perantau kan, walaupun jauh merantau, tapi yang namanya kampung halaman kan tetap apa namanya jadi istilahnya pautan hati lah itu. Walaupun mungkin apa, entah balik lagi bisa nanti atau enggak di hari tua, entah akhirnya apa, kita nggak tahu kan gitu, masih berapa lama lagi kan sisa usia atau berapa gitu kan. Ya kalau orang Minang sih pasti apa, biasanya sih pasti masih terikat sama kampung gitu.
0: Terikat sama kampung
1: ya, buktinya aja tuh si apa namanya, Bang Junaidi Cendekiawan. Ingat kan lagu terakhir yang di request sama itu nggak sempat di ini kan, Tanah Pusako. Itu kan Tanah Pusako, itu kan Tanah Pusaka gitu. Itu ceritanya tuh sebenarnya lagu itu tuh apa namanya, ada istilahnya tuh sedih sebenarnya, terpaksa merantau, tapi sebenarnya kan masih ingat gitu walaupun terpaksa merantau tapi masih ingat dengan kampung halaman.
0: Iya benar. Iya benar, contoh nyata banget ya sama Uda Junaidi yang mungkin sudah hidup lama di Waikanan di Lampung ya, tapi tetap bahasa full Minangnya ini enggak luntur ya, Daya.
1: Iya, indak lakang dek pane, indak lapuk dek hujan.
0: Oke, okay, apa itu artinya, Da?
1: Artinya tidak lekang oleh panas, tidak lapuk oleh hujan, itu artinya kan langgeng atau lestari
0: gitu ya. Tapi emang kalau di Sumatera Barat sendiri nih ada kan, berarti kalau saya lihat ini memang berbeda banget sama mohon maaf ya, kebudayaan di Lampung ini yang memang lebih dominan menggunakan bahasa Indonesia. Benar enggak sih, Da?
1: Iya.
0: Kalau menurut Uda sendiri di Sumatera Barat itu untuk menggunakan bahasa ibu ataupun bahasa Minang, mm-hmm, berapa persentase dibandingin di Lampung yang kalau menurut saya mungkin persentase menggunakan bahasa Lampungnya mungkin sudah agak mulai berkurang ya, apalagi di anak-anak generasi muda gitu ya. Kalau di Padang gimana, Ba? Masih kental nggak sih penggunaan bahasa Padangnya?
1: Kalau mungkin beda-beda ya, kalau mm-hmm, mungkin kalau di Junjung atau di kampung yang istilahnya kampung yang pedalaman atau istilahnya nagari yang masih kental, pasti bahkan bahasa Indonesianya pun masih berasa bahasa Minang.
0: Oh gitu. Jadi masih menggunakan logat
1: Minang
0: ya, logat Padang ya. Oke deh, karena kan memang kalau kita sering denger ya, Da, kan kalau di Lampung, bener gak sih, Da, kayak kita ngerasa anak-anak muda sekarang ataupun ngobrol dengan orang tua udah menggunakan adalah bahasa Indonesia.
1: Iya.
0: Iya kan. Tapi kalau di Padang sendiri, kayak orang bertransaksi di pasar, orang bertemu di jalan ataupun juga dengan keluarga pun dengan ibu dengan
1: bahasa Minang.
0: Masih bahasa full bahasa Minang ya. Jadi mungkin persentase bahasa Minangnya masih di atas 80% ya.

0: kakek?
1: Datua.
0: Datua. Oke, mirip-mirip di Lampung ya. Di Lampung datu. Kalau di Minang datua.
1: Datua.
0: Datua. Oh, ada A-nya ya. Jadi ini, jadi mungkin nanti kalau pulang kampung ketemu ini sama datua gitu ya.
1: Iya.
0: Bisa menggunakan bahasa Minang ya. Gitu deh. Dan tentu Minang Monkey yang tentu juga mau berbagi cerita kayak kita gini ya, Da ya. Silahkan juga untuk Uda Junaidi yang mungkin mau tambuah-tambuah gitu. Silahkan, masih ditunggu hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tentu di 255112 atau juga di WhatsApp kita di 08 11720 9885. Dan bener aja dah, udah ada yang masuk bergabung di Prompat, kita angkat dulu ya. Halo, Assalamualaikum Prompat.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, silahkan tambuh dah.
2: Udah, ini Janiago.
0: Iya, silahkan dah.
2: Saya mendengar dari tadi dari Rito, ya.
1: Iya.
2: Ya kan, arti apa itu? Bang kecil orang awal itu.
1: Iya.
2: Halo.
1: Halo.
2: Saya tinggi tabang bangau, suriknya ke Kubang juga.
1: Ah, iya tuh.
2: Saya jauh-jauh
1: malam siang
2: turunnya ke tengah yo.
1: Sengkombong.
2: Iya,
1: betul.
2: Ini Uni tadi kan nanya,
0: iya.
2: Bahasa di Sumatera Barat itu bahasa Minang. Karena di sana itu sebenarnya banyak pribumi.
0: Iya, benar.
2: Ya, saya jujur, saya besar di perantauan, sering pulang ke Padang. Jadi kalau bahasa sehari-hari itu di sana itu bahasa Minang.
0: Bahasa Minang, masih full berarti ya, Da ya?
2: Masih kental. Saya besar di perantauan, kalau pulang ke kampung saya bahasa Minang. Ya, dengan bahasa. Baik di Jakarta, orang Padang itu bahasa awak. Karena di Padang itu ini, yeah. Ini.
0: Iya, yeah, iya.
2: Yeah. Asli di sana itu pribumi.
0: Oke. Jadi
2: mulai dari di sana itu mulai dari kepala desa, camat, anggota DPR, bupati sampai gubernur itu putra daerah. Nah, jujur kalau di Sumatera Barat itu enggak ada Indomaret, supermarket, Indomaret, Alfamaret enggak ada di sana.
0: Bener banget.
2: Iya.
0: Iya, jadi orang, semuanya masih daerah lokal memang menjunjung tinggi semuanya putra daerah dan putri daerah ya, Daya.
2: Iya, artinya saya jujur ngomong apa adanya. Banyak sama Rito. Kami orang ini di perantauan sama di Padang itu kompak. Iya, apa di kampung itu di perantauan sama, bahkan kadang-kadang bupati aja berkunjung ke gimana kami orang di perantauan.
0: Benar banget.
2: Iya, artinya begini, Mbak. Apa ya, sampai sama kepala daerah itu kadang-kadang kami orang itu sesepuh Minang itu kan ada Jakarta itu. Iya, seperti baru Rido.
1: Iya.
2: Halo.
1: Halo.
2: Halo, kan awak kan serangnya kan dari perantauan, suara perantauan itu di daerah kan tidak ngau orang.
1: Iya.
2: Iya. Mbak Uni.
0: Iya, udah.
2: Apalagi kena orang itu, sesepuh orang Minang itu, seperti Jakarta, Azwar Anas, Emi Salim, Abdul Latif, banyak orang Minang itu. Jadi istilahnya suara di perantauan itu didengar dari pemerintah daerah.
0: Benar.
2: Makanya di kena orang itu, di Sumatera Barat, pertama kena orang itu bahasa Minang itu masih dipakai, masih kental.
0: Masih kental ya, dan tentu diharapkan juga pasti nanti kedepannya tetap masih ya, Daya, apalagi generasi penerus ya.
2: Iya, benar ya, kemarin itu. Kalau kita di Lampung ini kan udah bermacam ragam.
0: Benar.
2: Saya dengar di Perompak itu mbak apa itu seling itu bahasa Lampung. Gimana bahasa Lampung? Orang suku aja banyak di sini kok. Orang Bali, orang ini, gimana kita mau bahasa daerah?
0: Benar, lebih beragam ya.
2: Iya, kalau di Sumatera Barat itu kan orang itu asli putra daerah.
1: Bahasa
2: hari-hari itu ya bahasa Minang. Kalau kata Rido tadi itu datu, kalau gae itu datu.
0: Datu, gae.
2: Gae itu kakek.
0: Gae, kakek. Oke. Okay.
1: Tergantung daerah, karena gae itu orang tua malah.
2: Iya.
1: Iya kan?
2: Datu. Iya datu aja. Tapi datu orang gae ini kalau di tinggi ini tuh.
1: Iya.
0: Ini gitu ya.
2: Iya. Jadi Mandika, Uni Jelita ya.
0: Iya benar dah.
2: Kalau sering di yang tinggi di Eko, acara, sama juga Junaidi, nanti lama-kelamaan tuh bisa bahasa Minang itu.
0: Iya, siap. Aku belajar sama Uda Junaidi.

0: sedih.
1: Seketik.
2: Rigo.
1: Ya.
2: Ada.
1: Ya nak.
2: Lagu sebangsa wa ada kena kempuan ya. Benar Rigo. Iya.
1: Ya.
2: Relakan nanti makan kan?
1: Iya. Relakan nanti makan.
2: Rigo.
1: Ya.
2: Oni.
0: Iya dah.
2: Boleh bertambuah saya ini?
0: Oh ah, boleh dah, masih ada waktu setengah jam lagi mau tambuah dua. Ayo, boleh.
2: Boleh. Ini, boleh.
1: Ya. Yeah.
2: Kalau Udi itu tidak tahu, kalau Rido mungkin ada lagu Minang. Ya.
1: Ah, iya. Apa tu dah?
2: Tungga Tungga Bagelang.
0: Apa dah?
1: Apa?
2: Tungga Bagelang ada tidak Rido?
0: Tumbuah.
2: Tungga Bagelang.
0: Apa sih dah? Gak terlalu jelas dah. Mohon maaf.
2: Rida.
1: Iya.
2: Tungga Bagelang.
0: Tungga
2: Bagelang.
1: Tungga Bagelang.
2: Ah, disebutnya lo. Batato Balang Padiraba.
0: Tungga Babelang.
2: Ah,
1: iya. Tungga Babelang.
0: Oh,
2: iya. Batato Balang Padiraba. Hmm.
1: Iya.
0: Oke, ada dah. Nanti ditunggu lagunya udah Junaidi ya. Mau tambah satu atau tambah dua dah?
2: Ayo satu lagi nanti penutup saya lagi nanti.
0: Oh, boleh, ya. boleh.
2: Saya mendengar tadi istri senang pertanyaan ini sama Rido itu, agak hati saya terbuka.
0: Oh,
2: okay. Benar ya. Sila-sila kami dipandang itu.
0: Iya. Tapi Uda sendiri nggak ngajarin nggak sih dah di anak Uda ataupun di keluarga Uda masih menggunakan bahasa Minang kalau di rumah atau bahasa Indonesia ada?
2: Masih bahasa Minang kami orang. Itu begini ya. Saya kebetulan terkait juga di kami orang itu tapi sebetulnya ada pengajian bulanan. Jadi kalau kami orang itu udah bahasa Minang di masjid itu nggak ada bahasa-bahasa lain lagi. Iya, kami orang kabel sembilan itu kan ada pengajian itu, bulan sekali. Jadi ngumpul itu udah ya bahasa Minang itu. Orang dari Bukit Tinggi, Periaman, Bukit Sanggar, Sijunjung, mana ngumpul semua itu.
0: Waduh, seru banget ya. Berarti ya mungkin yang istrinya bukan orang Minang, lama-kelamaan kumpul sama orang Minang, mungkin lama-lama bisa jadi tahu bahasa Minang ya. Bahkan bisa ya ada ya.
2: Mas Rido. Ya Rido?
1: Iya dah.
2: Itu saja mungkin ada juga di sana awak nak nanya itu tagang buku doa kan?
1: Oh iya tidak.
2: Doa kan?
0: Iya
1: siap dah.
2: Dia dia punya buku doa nak nanya betul nol.
1: Iya.
0: Siap dah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke deh, ada Uda Junaidi tambah cie lagunya Tungga Babelang. Oh Babelang ya. Lidahnya agak belebet ini saya, bukan orang Padang nih. Dan untuk Minang Wangi tentu di Minang Maimbau masih ada waktu 30 menit lagi ya. Jadi yang mau request lagu, kirim salam juga tentu masih bisa hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan kita dengerin tentu lagu yang udah di request sama Uda Junaidi ya, Uda Rido ya. Oke, dan kita lagunya yaitu apa dah?
1: Tungga Babelang.
0: Tungga Babelang.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Oke, di Minam lagi masih bersama Julita dan Uda Rido tentunya ya, Da ya. Hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan masih di waktu kurang lebih 20 menit lagi. Jadi silahkan yang mau bergabung ditunggu di 255-112 atau juga WhatsApp kita di 0811-720-9885. Halo, Assalamualaikum Perempat.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo, Abang Abdullah, gimana kabarnya?
1: Kupikir kamu ke Maroko loh.
0: Waduh, jauh banget. Kayaknya aku
1: Gak tahunya kamu siarannya.
0: Iya, ya. Kayaknya aku ke Marokonya nanti ya. Besok dulu ya.
1: Kapan?
0: Mau ikut gak?
1: Enggak lah, takut.
0: Kursi belakang masih ada 01, Bang.
1: Astagfirullahaladzim. Ya Allah, hari.
0: Aduh, mau ikut gak? Kalau mau ikut masih ada tuh kursi belakang 01. Aku sih sayang.
1: Makasih, nanti adalah kalau ke Prancis mau saya.
0: Oh gitu, mau nyari apa?
1: Hah?
0: Mau nyari apa? Mau gigit menara apple?
1: Nyari dendeng.
0: Nyari apa? Bang, belum tidur, Bang.
1: Astagfirullahaladzim, enggak lah ngajar. Nanti jam 12 aku ngajar.
0: Ngajar? Waduh, ngajar apa? Ya. Malam banget.
1: Soal para ustaz dan ustazah.
0: Masya Allah, jam 12
1: karena
0: mulai.
1: Karena aku jadi enggak sama dirimu.
0: Oh iya, kemarin ya.
1: Oh, profesiku jadi kepala roh isuri ya.
0: Masya Allah, kok malam banget sih bang, jam 12 bang?
1: Karena di sini kan menyanding dekat sama berhadapan dengan pondok pesantren.
0: Gitu. Jadi
1: iya.
0: 24 jam enggak ada matinya ya.
1: Insyaallah,
0: masyaallah.
1: Ya mudah-mudahan rekan perempat Rekan Budaya Lampung mendoakan supaya ya gak padam gitu lah.
0: Amin. Insya Allah biar barokah selalu hidupnya ya bang.
1: Ya amin Allahumma.
0: Amin.
1: Makanya kalau saya tuh menyempatkan diri untuk on air di acaramu, baik di acara Nonar ini Amelia dan kawan-kawan itu. Supaya untuk menghidupkan agama Islam gitu.
0: Masya Allah. Jadi menyebarkan agama Islam melalui media apa aja ya.
1: Betul, jadi biar istilahnya masa ya Pak Kiai urusannya hanya ngajar-mengajar. Nah tetap sekarang Pak Kiainya mau on air, mau bercampur baur. Jadi kan insya Allah itu kan gak ada yang diperbedakan itu loh Ibu.
0: Benar, jadi dunia tetap masih bisa, akhirat apalagi ya Bang.
1: Ya itu memang tujuan utama. Cuman sekarang itu kita harus mengikuti perkembangan zaman yang di kita. Tapi ya jangan sampai rusak.
0: Benar.
1: Aduh, ngomong-ngomong aku kultur kepanjangan ini.
0: Iya.
1: Ini lagunya apa?
0: Minang, ini aku ada sama bareng Uda Rido. Disapa juga dong Bang Abdullah.
1: Oh iya. Hai, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sudah dinner?
2: Alhamdulillah sudah.
1: Barokah. Lu kan gak di chat tadi waktu mau dinner tadi. Nah itu dia. Seharusnya Ibu Julita sama Kang Reni itu chat saya dong seharusnya waktu mau dinner itu seharusnya.
0: Oh gitu, aduh. Kayaknya tadi kita harus kompak ya.
1: Iya, harus semua pemerintah tahu. Tapi ini kok gak dikasih tahu gitu kan.
0: Iya kan, kayaknya kita sinyalnya tadi putus kayaknya Bang. Wai kanan gak nyampe kayaknya.
1: Iya.
0: Tapi Wai kanan lagi relay pro 2 gak sih Bang?
1: Apa?
0: Wai kanan lagi relay pro 2 gak sih?
1: Di RRI Waikanan? Iya, iyalah.
0: Iya kan, malam Pro 2 kan ya?
1: Enggak Pro 4, kalau saya menggunakan RRI digital.
0: Masya Allah. Mau request apa sih di Minang Maimbau nih kira-kira?
1: Kalau saya, kalau ada tolong puterin dari yang versi Melati ya.
0: Versi apa?
1: Yang nyanyi namanya Melati.
0: Melati, judulnya apa?
1: Udah pulanglah dulu.
0: Udah pulanglah
1: karena nanti malam mau nonton bola.
0: Jam berapa? Jam 4?
1: 3.
0: Jam 3? Mana sama mana?
1: Gak tahu, yang pegang jadwalnya lo dirimu.
0: Iya, kemarin aku udah pegang ya, lupa aku. Tapi
1: lupa lah.
0: Tapi abang udah tahu jam 3 ada, tapi nggak tahu yang main siapa gimana sih bang?
1: Oh ya udah nanti kita cari tahu bareng-bareng lah ya. Ya, salam super bagus bestnya buat kalian berdua.
0: Iya, terima kasih.
1: Tetap semangat. Dan buat Kang Rido mudah-mudahan betah di Pro 4 ya.
0: Amin.
1: Ayo makin dari Pak dari Jalan Tanjung Sari Baradatu Kabupaten Wai, kanan saya Abdul Rahim Bahtiar Monmit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada abang ganteng kita itu dari Do. Kenalin ya, itu abang ganteng kita namanya Bang Abdullah. Dari Baradatu katanya gitu. Udah pernah belum ke Baradatu?
2: Belum.
0: Bener kan ya, Baradatu atau Badaratu? Baradatu kayaknya. Bang Abdul kalau salah mohon maaf ya. Tapi walaupun salah, kalau orang ganteng mah tetap memaafkan ya kan. Gitu, oke deh. Dan Mina Muagi atau Mina Maimbo ini juga masih berlaku hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Udah Rido,
2: iya,
0: so. Udah 15 menit terakhir. Gimana? Cocok gak kira-kira di Mina Maimbo Pro 4?
2: Insya Allah cocok, tapi ya masih belajar.
0: Masih belajar, iya benar. Kita semua kan manusia, tempatnya untuk belajar, selalu belajar ya udah. Gitu, jadi jangan kapok dah untuk bergabung di Pro 4 dari Bandar Lampung. Karena ternyata banyak juga yang merindukan Uda, apalagi Uda Junaidi gitu kan ya. Untuk bercengkrama, ngomong Padang tentunya ya. Dan Uda udah ada lagu yang di request sama Bang Abdullah. Katanya pulanglah Uda dari Jusri Melati mintanya ya. Kalau Uda mau lagu apa kira-kira ada?
2: Lagu yang Boy Sandi, yang Boy Sandi.
0: Boy Sandi, judulnya apa dah? Apa judulnya?

0: Oke deh, ternyata lagu yang dipingin sama udah Rido Boy Sandi, Rindu di Awan Biru, ya udah ya.
1: Iya.
0: Gitu. Ini lagu lama ya, Daya?
1: Iya, lumayan.
0: Lumayan lama. Oke deh, kita coba dengerin dulu ya lagu pilihan dari Uda Rido, tentunya sama juga Bang Abdullah ya. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam Wagi dan sama udah Rido ya. Tidak terasa di Minam Wagi ini kita udah di penghujung acara udah sudah Rido ya. Oke deh. Dan terima kasih banyak untuk udah Rido yang sudah bergabung bersama kami di perempatan dari Bandar Lampung di pukul 20 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat ya, Dah.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih juga untuk oke deh. Terima kasih juga untuk Minam Wagi tentunya ya sudah berbagi cerita ya, Dah ya.
1: Iya.
0: Yang udah request lagu, kirim salam dan juga tentu makasih untuk Uda Caniago ya.
1: Caniago.
0: Benar, yang sudah tambuh-tambuh.
1: Tambuh-tambuh.
0: Gitu ya. Dan kebersamaan Julita bersama Uda Rido di Minam Wagi ini tidak terasa sudah pengunjung acara. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami di Minam Wagi malam hari ini. Namun kebersamaan Julita masih berlanjut hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Uda Rido. Oke deh. Dan kita dengerin juga lagu udah di jadi pilihan udah Rido malam hari ini sebagai penutup yaitu Rindu di Awan Biru.

0: akan lupa dah dia. Sudah berjalan dulu ya.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab puntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan,

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Baru aja Minamuagi mengikuti program acara Minamaimbau ya. Dan kita lanjut lagi di Helaun Hidup Inghani bersama Julita ya, hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: PHBS itu apa?
1: PHBS itu apa? Mana aku tahu?
2: Gak tahu.
3: PHBS itu adalah pola hidup bersih. Kalau biasa makan sayur, buah, dan juga harus cuci tangan. Cuci tangan juga pakai sabun ya.
4: Perilaku hidup bersih dan sehat atau dikenal dengan istilah PHBS berperan dalam mencegah terjadinya penyakit. PHBS tidak hanya saat kita berada di rumah saja, melainkan pada saat kita ada di sekolah, tempat bekerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan. Ada beberapa indikator dalam PHBS diantaranya mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, menggunakan toilet, pemberantasan jentik nyamuk, melahirkan harus ditolong tenaga kesehatan, pemberian ASI eksklusif pada bayi, penimbangan bayi setiap 3 bulan sekali, penggunaan air bersih, makan sayuran yang mengandung vitamin A, olahraga 30 menit per hari, dan tidak merokok. Bersama-sama, kita terapkan kebiasaan baik dari sekarang.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi masih bersama Julieta Pustika hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan minum lagi mungkin yang sedang ataupun suka ya menikmati secangkir teh di waktu santai. Tentu minuman yang satu ini juga tentu memang memiliki banyak penggemar ya. Dimana selain rasanya yang menyenangkan gitu ya, teh ini juga sering menjadi tempat saat pagi hari, malam hari gitu ya, mungkin atau juga menemani waktu pekerja Minamwagi semua. Dan ternyata ada beberapa cara sederhana nih untuk membuat teh terasa lebih segar. Ini juga bisa dikombinasikan nih dengan bahan-bahan alami. Kira-kira mau inovasi apa nih ya teh sekarang gitu ya. Jadi perlu asupan kafein. Ini mungkin untuk Minamwagi semua yang gak bisa minum kopi, teh ini juga bisa menjadi salah satu solusi ya. Jadi dimana agar teh ini makin kaya rasa dan manfaat, ini Minamwagi juga bisa menambahkan nih beberapa bahan gitu ya. Yang pertama itu ada jahe. Tambahan jahe pada secangkir teh hangat ini mampu memberikan rasa nyaman di perut. Jadi selain itu, jahe ini juga bisa meningkatkan sirkulasi dan membantu pencernaan. Jadi Minamwagi cukup mengupas jahe atau dikeprek dan kemudian dimasukkan ke dalam teh. Dan Minamwagi juga bisa merebus jahe bersama teh agar lebih keluar rasa dan aromanya. Yang kedua yaitu daun mint. Jadi sensasi pedas ini juga bisa didapatkan dari daun mint. Daun mint ini memberikan rasa segar dan bersih. Bahkan tambahan daun mint ini bisa ampuh nih untuk Minamwagi menghilangkan bau mulut. Yang ketiga ada kemangi. Kemangi ini biasanya umumnya digunakan untuk lalapan ya. Mungkin hanya saja nih aroma wanginya ini juga bisa menambahkan cita rasa pada teh Minamwagi semua. Jadi kemangi ini juga ternyata memiliki ya senyawa antibakteri dan anti radang. Yang keempat itu ada lemon. Jadi tidak hanya menyegarkan, menambahkan perasan lemon pada teh, ini mampu memberikan manfaat tambahan. Riset menemukan lemon ini memungkinkan

persik, nanas, apel, ataupun juga mungkin buah-buah yang bisa menambah aroma dan juga rasa tentunya ya. Dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri tuh.
0: Iya, ayo.
1: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
1: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuk, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Eh, mana?
1: Makan sate seafood.

0: budaya, konon dalam kehidupan masyarakat Lampung zaman dahulu mengenal mantra atau mamang. Mantra atau mamang merupakan perkataan yang dapat mendatangkan daya gaib. Dengan mantra ini, alam pikiran seseorang dapat berhubungan dengan hal-hal supranatural. Sehingga dengan membacakan mantra atau mamang, sesuatu yang menurut logika tidak mungkin akan menjadi mungkin. Contoh mamang pada saat berpakaian. Bulung pandan di pinggir wai, rise di bileng puyuh, cuti dandan ku pakai, ku terimo di tubuh. Dalam lelek A, bulung pandan di pinggir wai, rise di ketai puyuh, cuti dandan ku pakai, ku terima di tubuh.
1: Artinya, daun pandan di tepi sungai sering didatangi burung. Sedikit perhiasan kupakai serasi dengan tubuh.

0: hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan solehah. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

88,5 FM Suara Budaya Lampu Minamogi masih bersama Julieta hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan Minamogi, tubuh kita sebenarnya udah ya sering memberikan tentu tanda-tanda kecil nih ketika ada sesuatu yang perlu diperhatikan ataupun kurang beres nih sama tubuh kita. Kadang bukan hanya dari rasa tidak nyaman ataupun keluhan tertentu, tapi juga bisa terlihat dari perubahan sederhana pada bagian tubuh kita yang mungkin sering kita abaikan. Salah satunya yaitu adalah kuku, bagian kecil yang mungkin sering kita rawat, tapi ternyata bisa memberikan petunjuk nih tentang kondisi kesehatan tubuh kita. Dan orang dengan penyakit jantung ini bisa terlihat dari kondisi kukunya. Memang seperti apa sih kira-kira ya ciri-ciri kuku orang yang menderita penyakit jantung gitu ya. Kuku ini ternyata tidak hanya berfungsi melindungi ujung jari, tetapi juga memberikan petunjuk mengenai kondisi kesehatan tubuh. Dalam beberapa kasus nih, perubahan bentuk, warna, ataupun juga tekstur kuku dapat menjadi tanda adanya gangguan pada organ tertentu termasuk juga jantung. Jadi ciri-ciri penyakit jantung pada kuku itu, meski perubahan pada kuku ini tidak selalu berarti seseorang mengalami penyakit jantung ya, namun mengenali tanda-tanda awalnya ini juga tentu dapat membantu mendeteksi masalah kesehatan lebih dini. Yang pertama yaitu ujung jari membulat dan kuku melengkung atau clubbing. Jadi menghimpun informasinya dari beberapa sumber, salah satu ciri-ciri kuku penyakit jantung yang paling dikenal adalah clubbing, yaitu kondisi ketika ujung jari ini tampak membesar dan kuku melengkung ke bawah sehingga menyerupai kubah. Kondisi ini biasanya terjadi akibat kadar oksigen dalam darah yang rendah dalam waktu lama. Yang kedua yaitu munculnya garis merah atau coklat di bawah kuku. Garis-garis tipis berwarna merah kecoklatan yang memanjang di bawah kuku ini dikenal sebagai splinter hemorrhage. Garis ini merupakan perdarahan kecil pada pembuluh darah di bawah kuku. Yang ketiga yaitu kuku tampak kebiruan. Kuku penyakit jantung ini bisa ditandai dengan warna kebiruan atau keunguan. Kuku berubah warna karena tubuh kekurangan oksigen. Kuku yang berubah menjadi kebiruan atau keunguan itu disebut cyanosis. Perubahan warna ini menandakan bahwa tubuh kekurangan oksigen. Dan yang keempat, ini ada sebagian besar kuku berwarna putih. Perubahan lain yang perlu diperhatikan, nah ini adalah teri nails, yaitu kondisi ketika hampir seluruh permukaan kuku tampak putih sementara hanya tersisa garis merah gerah muda atau kecoklatan tipis di ujung kuku. Yang kelima yaitu muncul garis melintang pada kuku. Garis cekung yang melintang di permukaan kuku ini disebut bill lines. Kondisi ini muncul ketika pertumbuhan kuku ini sempat terhenti akibat tubuh mengalami stres berat. Dan Minamogi, menarik ya, ternyata perubahan kecil pada tubuh kita ini bisa menjadi pengingat nih bagi kita untuk tentu lebih peduli ya dengan kesehatan. Tapi tentunya tanda-tanda seperti ini bukan berarti ya langsung memastikan bahwa adanya suatu penyakit. Jika ada perubahan yang terasa berbeda atau mengkhawatirkan, sebaiknya tetap ya konsultasi dengan tenaga kesehatan. Dan yang terpenting pokoknya jangan lupa ya untuk menjaga pola hidup sehat, mulai dari makan makanan yang seimbang, cukup istirahat, rutin bergerak, dan juga tentu melakukan pemeriksaan kesehatan bila diperlukan.

0: banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
0: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
1: Nilai-nilai keindonesiaan harus diimplementasikan sebagai cara hidup. Melalui nilai-nilai tersebut, Indonesia mampu bangkit dari tantangan yang dihadapi. Bangsa ini harus memahami apa yang akan dilakukan dan didalami terhadap nilai-nilai yang dimiliki. Karena Indonesia berhadapan dengan tantangan infiltrasi ideologi dan berhadapan dengan nilai yang mereduksi kekayaan nilai pada sikap skeptis dan pesimistis. Indonesia memiliki filosofi kehidupan berbangsa yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan yang lainnya, yang menjamin keutuhan kehidupan berbangsa berbasis pada rasa kesatuan nasionalisme yang utuh sejak digaungkan tahun 1908. Mari kita bangkit dimulai dari pembangunan nilai-nilai yang kita miliki seperti budi pekerti dan nilai gotong royong.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: daun warna receh enggak, bang?
1: Untuk apa, dek? Mau kasih yang waktu, ya?
0: Iyalah, bang. Kasihan dia.
1: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyawa tu badan sehat walafiat. Adik sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adik. Tuh kan, HP-nya keren. Adik masih pakai HP Tekton.
0: Iya ya, bang. Hampir kilaf adik, bang. Untung abang bilang, kalau enggak, udah rugi.
2: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: mungkin gak selalu sadar bahwa cinta di keluarga itu hadir dalam bentuk-bentuk kecil. Seperti ibu yang selalu bilang,
1: nasi udah mateng ya, jangan lupa makan.
0: Atau bapak yang walau lelah kerja seharian masih sempat tanya,
2: besok sekolah jam berapa?
0: Cinta mereka gak selalu terdengar, tapi diam-diam hadir dalam hal-hal yang paling sederhana. Cinta di keluarga Indonesia gak perlu dirayakan besar-besaran. Ia hidup dalam kesederhanaan, hadir dalam kebiasaan.

perasaan dan tumbuh dari rasa saling menjaga. Inilah rasa yang kental kita rasakan saat hidup, tumbuh, dan pulang di Indonesia.

0: dak jemennya di rumah nih ya. Minan.
1: Oi.
0: Nah.
1: Iya,
0: iya. Iya, Minan.
1: Iya.
0: Yo,
1: kok Yan, buat apian?
0: Minan, ada pisau dak? Aku nak minjam.
2: Oh, pisau. Nak uat mone, kenapa nyame dapok pes kabok ngok pisau ne? Nah, jo ada pisau so. Agak pakai mu api lah pisau ne lah.
0: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah. Eh, tapi kanya yang ini.

0: Oh, candung yo.
1: Candung,
0: candung. I candung apa ngapa kon juku nang baban baban juku candung gelak ne, lenak pisau. Ki pisau tu pakai masak seluni.
1: Iyo yo. Yo. Oh, coba coba minan, yang okay, mana tu candung?
0: Cepat, bila ni aku lepas.
1: Ah.
0: Jauh dah, jauh candung kan?
1: Nah.
0: Walah. Pisau nak hadir bahasa mona candungan ni sih kampanya nak aku pisau pakai motong-motong cabe. Ya kalau kita jam ini dosong lagi nah jam.
1: Iya iya iya. Aku nak minjam kuda ya.
0: Iya.
1: Nanti ku balik kah?
0: Iya. Lupa dia lagi kedang dia aku.
1: Makasih Mina.
0: Yo.
2: Bahasa daerah merupakan aset kekayaan nasional.

0: Bang, bang, abang bangun dulu bang, sudah siang ini. Bang, ih, ya Allah, punya laki seperti ini, kesel deh, bangun dulu bang.
1: Apa sih dek, masih ngantuk abang ini, masih pening pala ini, masih berat mata ini.
0: Ya Allah bang, makanya bang yang suka begadang bang, bangun dulu, saya mau pergi bang.
1: Pergi terus kamu ini, pergi kemana lagi kamu ini dek?
0: Saya mau pergi ke rumah Minan Muti, bang. Mau membantu.
1: Nah, membantu lagi. Kemarin kayaknya habis membantu kamu ini.
0: Ya Allah, bang. Namanya juga tetangga, bang. Mereka punya hajat. Ini mau membantu, bang. Membantu Bu Asak-Asakan.
2: Sahabat budaya, Piil Pesenggiri merupakan pandangan hidup atau adat yang dipakai oleh orang Lampung. Dalam Piil Pesenggiri terdapat Sakai Sambayan, di mana masyarakat Lampung dalam menyelesaikan pekerjaannya suka bergotong royong. Hal ini tergambar di

Pemasakan merupakan kegiatan mencuci sampai bersih barang-barang yang kotor saat digunakan atau saat dipakai ketika tayuhan atau hajatan. Mulai dari mencuci peralatan masak-masak sampai mencuci ambal atau tikar. Semuanya dikerjakan oleh warga secara bersih.

Minam lagi dari kancah sunyi ini, antai japai puja maham di kerjung Hani Sinji. Hambu pisah gunau putunggo mulo. Jemoh pagi jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian minam wagi dari kancah sonyi ini. Sika mewakili kerabat kerja saya petugas di Propak RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat debingi, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.

Selamat pagi, minama Ginda Ikan Jaisun ini di Papun Cinangan Kuti. Sinjilah program 4 RRI Bandar Lampung saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz. Dilengarko siaran sepanjang Hani Sinji, Sabtu 11 Juli 2026. Anja Studio Sikam, saya bertugas mengucapkan selamat mahayu, selamat ngedengiskon. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM, suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Minamwagi. Gimana kabarnya di hari ini, hari Sabtu ya, 11 Juli 2026. Semoga kita semua tentunya dalam keadaan sehat, bahagia dan juga tentu senantiasa ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan senang sekali Julita bisa kembali hadir menemani Minamwagi di Perempat RRI Bandar Lampung di pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan sajian informasi yang menarik, inspiratif dan juga tentu menyejukkan hati ya. Dan mengawali pagi hari ini akan kami hadirkan lantunan lagu-lagu Islami untuk menjelang bergabung bersama Pro 1 dari Bandar Lampung untuk mengawali pagi hari ini di pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan nantikan kita akan bergabung ke Pro 1 dari Bandar Lampung untuk mengikuti Mutiara Pagi dengan tema hari ini yaitu Hikmah Kisah-Kisah dalam Al-Quran. Dan untuk itu kita dengarkan dulu lantunan lagu-lagu Islami. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: Lonit, ujian kan sudah berakhir. Kok sepertinya kamu serius banget belajar bahasa Inggris?
1: Hei, apa salahnya sih, Des? Lagi pula, mencoba mengasah kemampuan bahasa asing itu bisa bermanfaat supaya bisa berbincang dengan wisatawan asing yang datang ke Jogja ini.
0: Bener juga ya. Masyarakat Jogja kan masyarakat yang ramah, termasuk juga kepada wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan Jogja. Kalau gitu, aku ikut belajar juga ya, Nit.
1: Ayo.
2: Mari kita ciptakan keramahan Yogyakarta, karena Jogja istimewa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan ayah disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air di

0: Kumparan Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.
1: Lampung 8,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam Wagi, sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti Mutiara Pagi. Dan tema hari ini yaitu Hikmah Kisah-Kisah dalam Al-Quran. Dan narasumber yaitu Bapak Ustadz Haji Muklis Solihin SAG. Dan untuk Minam Wagi yang ingin berpartisipasi tentunya ya di program Mutiara Pagi hari ini, silakan bisa bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung di nomor telepon 0721 269720 atau juga di WhatsApp Pro 1 RRI Bandar Lampung di 0811 720 7909.
2: Nah, untuk meraih hikmah dalam kisah-kisah Al-Quran yang tentunya bukan hanya sekadar kita membaca, tetapi kita juga meresapi hikmah yang ada di dalamnya. Dan mari kita akan bergabung bersama dengan narasumber pada hari ini, Ustadz Haji Muklis Solihin SAG, untuk tentunya kita juga dengarkan seperti apa pemaparan yang beliau sampaikan. Tetapi kita juga mengundang serta untuk Anda pendengar yang ingin bergabung lewat line telepon di 0721 269720 atau juga di line WhatsApp 0811 720 7909. Kami sedang juga tentunya mengusahakan untuk bergabung bersama dengan Ustadz pada hari ini. Tetapi jangan kemana-mana karena kami masih akan temani Anda di sini di Mutiara Pagi.
3: Aku dikandung mama.
4: Papa di dalam.
3: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Hari aku merasa ketakutan.
4: Mana tidak tahu berterima kasih.
3: Dan kena sasaran papa.
4: Kamu juga.
3: Akhirnya mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
5: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: 9 FM Pro Sutera di Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di Mutiara Pagi, hari ini kami hadirkan majelis ilmu untuk Anda. Kita akan berdialog bersama dengan narasumber Ustadz Haji Mukhlis Solihin SAG. Kali ini terkait dengan hikmah kisah-kisah dalam Al-Quran. Silakan untuk menyiapkan pertanyaan Anda, pendengar, yang bisa untuk Anda kirimkan lewat line WhatsApp 0811720709, atau nanti juga ikutan bergabung ya di 0721269720 lewat line telepon. Kita akan sapa terlebih dahulu Ustadz pada hari ini, dan tentunya juga dalam kebersamaan hari ini bersama dengan Ustadz Haji Mukhlis Solihin SAG. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Terima kasih untuk waktu yang telah disiapkan Ustadz berbagi ilmu bersama kami pada hari ini terkait hikmah kisah-kisah dalam Al-Quran. Biasanya kita hanya menaruh Al-Quran, membaca, kemudian sudah selesai. Padahal banyak hal yang bisa kita pelajari, termasuk kisah-kisah di dalam Al-Quran, Ustadz. Dan tentu kita ingin dengarkan terlebih dahulu pemaparan yang ingin Ustadz sampaikan di awal ini. Silahkan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin di mana saja berada, kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah limpahkan pada kita. Dan tidak lupa kita doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warga dan para sahabatnya, serta segenap penerus beliau yang istiqomah di dalam Islam. Tema kita adalah mencermati kisah-kisah dalam Al-Quran dan merenungkan hikmah atau pelajaran yang terkandung di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Yusuf, itu surat Yusuf surat yang ke-12, pada ayat ketiga Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, nahnu naqussu alaika ahsanal qasasi. Kami menceritakan kepada engkau hai Muhammad sebaik-baik kisah atau kisah-kisah pilihan, bima awhayna ilaika hadzal Qur'an, sebagaimana aku wahyukan kepadamu Quran ini. Artinya Allah menyampaikan kisah-kisah umat masa lalu, terutama orang-orang yang patut diteladani, yaitu para nabi, para rasul, ya, sebagai pembanding, sebagai ibrah, ya, yang Allah turunkan melalui Al-Quran yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sebagian dari Al-Quran berisi kisah-kisah yang diturunkan Allah. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Padahal engkau tidak tahu sebelumnya. Ya. Orang banyak lalai, banyak tidak tahu dengan kisah-kisah masa lampau. Dan mengetahui sejarah, mengetahui kisah-kisah, ini mempunyai perbendaharaan pelajaran.

0: ibrah, cermin yang penting untuk dijadikan modal dalam langkah bagi hidup selanjutnya. Oleh sebab itu Allah katakan, kisah-kisah yang diceritakan ini dipilih oleh Allah di antara kisah-kisah terbaik yang mengandung pelajaran. Kita bisa mengetahui bahwa di saat-saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi persoalan, menghadapi masalah dalam dakwah, yang kadang-kadang beliau mengeluhkan dalam doa-doanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ingin menguatkan dengan menceritakan bahwa persoalan yang dihadapi ini bukan hanya oleh engkau, hai Muhammad, tapi oleh hamba-hambaku yang soleh yang sebelumnya telah kuutus. Lalu Allah ceritakanlah kisah bagaimana Nabi Nuh yang berdakwah selama hampir 1000 tahun. Ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya, bahwa Nuh telah kami utus 950 tahun. Ya, tidak kurang dari 950 tahun. Dia berdakwah dan bersabar. Dia pernah mengeluhkan persoalannya kepada Allah. Rabbi inni da'autu qawmi layla wa nahara. Ya Allah, aku sudah berdakwah siang dan malam. Ini artinya ratusan tahun Nabi Nuh berdakwah siang dan malam atau telah mengisi hidupnya dengan dakwah. Kullama da'autuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Setiap aku berdakwah kepada mereka, mereka menutupkan jari-jari ke telinga mereka dan menutupkan pakaian ke wajah mereka. Pelajaran ini jelas sekali mengandung pengertian bahwa hai Muhammad, engkau tidak sendirian. Sama dengan hamba-hamba yang soleh yang lain, semua hamba-Ku akan menghadapi persoalan dalam menjalankan tugas. Itu adalah ujian. Ya, sementara Allah juga menyatakan di ayat lain, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ dan seterusnya. Sesungguhnya kami pasti akan mengujimu dengan berbagai macam ujian. Dari rasa takut, kekurangan, kelaparan, dan bermacam ujian. Semua itu ya berlaku bagi seluruh hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pelajaran yang pertama yang penting bahwa kisah-kisah di masa lampau mengandung ibrah, mengandung pelajaran yang harus kita renungkan. Oleh sebab itu, kalau kita membaca Al-Quran, kita membaca juga artinya. Karena Allah mengingatkan kepada kita, afala yatadabbarun al-Quran, apakah mereka yang baca Al-Quran itu tidak merenungkan isinya. Dan kalau kita membaca kebetulan berupa kisah, ya, kisah masa lampau, Nabi Ibrahim, kisah Nabi Saleh, kisah Nabi Hud, dan semua itu pasti mempunyai hikmah, mempunyai pelajaran yang penting, yang perlu kita renungkan, antara lain, bahwa dakwah yang dijalankan itu adalah tugas yang berat. Dan dakwah itu menghadapi tantangan yang besar. Maka dakwah itu menjalankan perintah-perintah Allah itu harus dilaksanakan dengan sabar. Dan seorang muslim tidak boleh putus asa. Seorang muslim harus kuat. Begitulah hamba-hamba Allah yang ditugaskan untuk menyampaikan dakwah dan mengamalkan ajaran yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara hikmah apa yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari kisah-kisah yang diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dakwah tidak selamanya sukses 100%. Nabi Nuh telah berdakwah sekian lama, tapi istri dan anaknya pun ya, tidak menerima dakwah. Artinya, dakwah itu ada kalanya sukses, ada kalanya diterima, tapi ada juga ya saatnya gagal bagi orang-orang tertentu yang tidak mendapatkan hidayah. Maka dari kisah yang Allah turunkan menunjukkan bahwa manusia tidak bisa memberikan hidayah kepada orang lain. Dia hanya menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berdakwah, dan kalau tugas itu sudah dijalankan sebaik-baiknya, tugasnya sudah selesai. Ya. Allah juga ceritakan daraballahu mathalan lilladzina kafaru mar'ata nuhi wa mar'ata lut. Kisah atau perumpamaan orang-orang yang ingkar, yang memang Allah sudah tidak akan berikan hidayah kepada mereka, itu contohnya seperti istri Nuh dan istri Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihai. Mereka berdua, istri Nuh dan istri Lut, berada di bawah pimpinan dua hamba Allah yang soleh. Suaminya Nabi, tapi mereka tidak mendapatkan hidayah. Maka dengan merenungkan ini, bersyukurlah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Karena hidayah Allah ini sangat berharga. Dengan petunjuk Allah, dengan beriman kepada Allah, semua isi hidup akan bermanfaat. Isi hidup itu menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah, hidupnya sia-sia. Innal insana lafi khusr. Semua manusia merugi kecuali yang mendapatkan hidayah. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, beramal soleh, ya, berwasiat dengan kesabaran, berwasiat dengan kebenaran, dan berwasiat dengan kesabaran. Artinya hanya orang-orang yang mendapatkan hidayah yang beruntung. Dan tidak selamanya hidayah itu bisa ditransfer, ya, bisa, ya, seorang, ya, menyampaikan sesuatu harus diterima oleh orang lain. Tapi ada kalanya dakwah itu diterima, ya, sebagian kadang-kadang menolak. Ya, maka tugas bagi seorang, fadzakir innama anta mudzakir. Ya, di antara pelajaran yang ada bahwa manusia itu hanya menyampaikan. Tugas manusia hanya berdakwah. Yang merubah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ini hikmah yang pada akhirnya Nabi mengajarkan kepada kita. Setiap keluar rumah, kita bertawakal kepada Allah. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, dengan nama Allah aku menyerah kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan dan daya upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kisah yang ada dalam Al-Qur'an, kisah-kisah masa lampau, juga mengajarkan kepada setiap manusia untuk menyandar kepada Allah, banyak memohon kepada Allah, karena mereka tidak punya daya upaya. Mereka hanya menjalankan tugas dan ikhtiar. Dan terakhir, kisah-kisah masa lampau yang diceritakan dalam Al-Qur'an sekaligus juga mempunyai fungsi bukti kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang buta huruf, yang tidak tahu tulis dan baca, tidak mungkin belajar dari kitab-kitab masa lalu, beliau bisa menceritakan dengan detail atau dengan jelas bagaimana, ya, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Hud, kisah Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, kisah Fir'aun, lebih lengkap dari apa yang tertulis di dalam kitab-kitab Taurat, Injil, ya, yang juga masih ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Jadi ini sekaligus bukti bahwa dia mendapatkan wahyu dari Allah yang Maha Tahu, yang memberitakan peristiwa masa lampau. Sekali lagi, bahwa merenungkan kisah yang ada dalam Al-Qur'an penting sebagai ibrah. Dan sejarah yang diceritakan dalam Al-Qur'an menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengetahui semua itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini sekaligus merupakan mukjizat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bisa tahu apa yang tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar dari manusia, tapi ini diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau tidak mengalami, tapi bisa menceritakan. Ini adalah penguat sebagai mukjizat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, ya, mudah-mudahan ketika kita membaca Al-Quran, kita juga merenungkan kisah-kisah yang diceritakan Allah di dalam Al-Quran, sehingga kita mendapatkan pelajaran sebagaimana Allah utarakan. Nahnu naqussu 'alaika, kami ceritakan kepada engkau, ahsanal qasas, sebaik-baik kisah. Maka karena dia adalah sebaik-baik kisah, di dalamnya pasti mengandung pelajaran yang baik pula untuk kita renungkan. Demikian.
1: Baik Ustaz, terima kasih untuk pemaparan di awal yang sudah disampaikan terkait hikmah kisah-kisah dalam Al-Quran yang memang banyak mengandung kisah umat-umat terdahulu. Kita bisa pelajari, kita bisa mengambil ibrohnya tentunya sebagai panduan dalam kita menjalankan hidup. Al-Quran menjadi petunjuk bagi kehidupan kita begitu ya Ustaz. Dan ini ada pertanyaan dari Reni di Sukarame. Al-Quran telah menceritakan banyak kisah umat terdahulu Ustadz yang menerima balasan karena mengingkari Allah dan para Rasulnya. Nah, tetapi kenapa hingga saat ini masih banyak orang yang tetap ingkar dan tidak mengambil pelajaran dari kisah tersebut? Apa yang bisa kita lakukan Ustadz supaya kita tidak termasuk orang-orang yang mengabaikan peringatan dari Allah? Mohon pencerahannya Ustadz.
0: Oh iya, maka ini adalah contoh dari pertanyaan ini adalah contoh bahwa dakwah itu tidak harus diterima oleh orang lain. Kita berdakwah yang penting adalah berusaha untuk menjadikan ya tugas ini terlaksana, kemudian orang lain bisa menerima. Ya, upaya untuk ya dakwah ini diterima itu harus maksimal. Ya, dengan segala cara yang baik. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah mereka dengan hikmah, ya, dengan cara yang bisa menggugah, dengan pelajaran yang baik. Kalau perlu berdiskusi, berdiskusilah dengan cara yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ahsan itu isim tafdil, dengan cara yang terbaik. Tapi kalau sudah juga tidak mendapatkan, maka Allah tidak mendapatkan hidayah dengan dakwah kita, maka Allah menyatakan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah itu lebih tahu siapa yang akan tersesat dan siapa pula yang akan mendapatkan petunjuk. Setiap orang-orang yang menolak dakwah, Allah akan berikan azab, ya, terutama di akhirat, tapi di dunia juga, ya, sebagaimana diceritakan. Maka kisah-kisah masa lampau sekaligus merupakan ancaman bagi orang-orang yang tidak mau menerima dakwah. Tetapi azabnya bermacam-macam. Ya, azab itu ada yang terlihat oleh kita, ada yang tidak. Kesengsaraan hidup itu juga merupakan azab. Kelihatan senang, tapi belum tentu hatinya. Jadi, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Yang berpaling dari peringatanku, pasti hidupnya sempit. Ya, dadanya sempit, dia tidak merasa puas dalam hidup. Maka ada orang yang kelihatan senang, tapi kok matinya bunuh diri. Nah itu, perasaan tidak bisa dilihat. Ya, Allah menjanjikan bagi orang-orang yang menolak dakwah, mereka akan mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus kita yakini. Demikian.
1: Baik Ustaz, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Kita juga undang kembali untuk interaksi Anda pendengar untuk bisa bergabung lewat line telepon di 0721-269-720. Kali ini sudah ada juga yang ikut bergabung lewat line telepon. Kita coba untuk sambungkan terlebih dahulu. Dan tentunya juga untuk Anda pendengar bisa bergabung lewat line WhatsApp juga di 0811-720-7909. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Dengan baik, dengan siapa di mana, Pak?
2: Dari Apin Candipuro.
1: Bagaimana kabarnya Mas Apin di Candipuro?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak.
1: Alhamdulillah
2: juga sehat ya.
1: Amin. Baik, Mas Apin, kita sedang bicara terkait hikmah kisah-kisah dalam Al-Qur'an bersama Ustadz Haji Mukhlis Solihin SAG. Silakan pertanyaannya Mas Apin.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mudah-mudahan Pak Ustadz sehat, Pak Ustadz ya. Sukses salam sehari, salam
3: dan alhamdulillah juga.
2: Ini Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz menyinggung kisah-kisah. Mudah-mudahan ini nyambung dengan tema. Saya ambil dari kisah Nabi Ibrahim, Pak Ustadz. Mohon maaf ini Pak Ustadz ya, mungkin Pak Ustadz tahu.
3: Yeah.
2: Kisah Nabi Ibrahim bukan hanya memotong anaknya dari korban ya. Ini gini Pak Ustadz, saya punya teman dekat. Ini lagi dengerin dari SPW kanan. Dia itu punya anak, laki-laki dua. Tapi yang kedua ini, mohon maaf Pak Ustadz, ya, itu udah bersih Pak Ustadz, mungkin Pak Ustadz maksudlah. Nah pertanyaan ya, saya itu Pak Ustadz, bagaimana dalam hukum Islam itu kalau kita punya laki-laki, anak laki-laki kan harus bersihin Pak Ustadz ya, dihitanin. Nah ini udah bersih Pak Ustadz, apakah itu dalam syariat Islam itu perlu disyaratin, apa untuk syarat aja itu bagaimana Pak Ustadz?
3: Udah apa tadi? Udah bersih?
2: ya udah bersih, maksudnya nggak perlu dihitamin lagi Pak Ustadz sejak lahir. Nah jadi Nabi Ibrahim kan tuh kita tahu lah ya Pak Ustadz ya, mungkin yang usah diinu udah tahu Pak Ustadz udah paham. Nah jadi anak yang kedua ini sejak lahir udah bersih Pak Ustadz. Nah jadi menurut Pak Ustadz bagaimana dalam hukum syariat Islam tuh, apa syarat aja apa gimana, apa nggak perlu lagi? Mohon penjelasannya Pak Ustadz.
0: Oh iya, iya.
2: Kurang ini karena apa, takutnya apa yang namanya orang Islam kan harus itu Pak Ustadz ya, harus adab-adab, harus tahu hukum Pak Ustadz. Mohon penjelasannya apa hanya syarat aja apa gimana, mohon penjelasannya Pak Ustadz ya. Terima kasih Mbak Nian ya. Sekali udara terberalam udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tanggapannya Ustadz.
0: Baik Pak Apin, pertanyaannya ini informasi yang baru saya dengar, bahwa ada orang yang tanpa dikhitan sudah bersih, seperti orang sudah dikhitan. Nah karena khitan itu adalah memotong sebahagian daripada kemaluan ya anak kita ya. Nah yang mau dipotong sudah tidak ada, maka pelaksa itu tidak perlu lagi dikhitan ya, kalau memang begitu. Nah kenapa terjadi begitu? Nah ini ada beberapa kemungkinan, apakah mungkin ada kelainan atau mungkin oleh pihak medis ya, sudah dipotong sejak kecil ya. Ya kita nggak tahu ya, atau ada yang menghitan sejak kecil untuk meringankan, karena dilihat ini kok ada agak beda ini panjangan gitu umpamanya ya, selaputnya mohon maaf. Jadi kalau sudah tidak ada yang harus dipotong, ya tidak perlu dipotong, karena khitan itu adalah memotong sebagian sebagaimana kita maklumi bersama ya. Jadi begitu ya.
1: Baik Ustadz, terima kasih untuk jawabannya, dan semoga Mas Apin dan juga tadi ada saudaranya yang sedang mendengarkan ya, itu juga mendapatkan pencerahannya. Ustadz, ini sudah ada yang bergabung juga lewat line WhatsApp. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya dari Pak Dedi di Pahoman. Ustadz, bagaimana menyikapi kehidupan pejabat negara yang banyak korupsi saat ini? Apakah tidak mengambil hikmah dari kisah para rasul atau bagaimana? Wassalamualaikum. Silakan Ustaz.
0: Korupsi itu sebenarnya bahasa lain ya. Bung Karno itu dulu menghaluskan bahasa mencuri atau mengambil uang negara, uang rakyat atau yang bukan haknya. Ya, maka supaya agak-agak keren atau terhormat, maka diistilahkan dengan korupsi. Nah, mencuri atau makan hak orang lain ini dilarang dalam agama. Seorang muslim yang baik, ya, dia mencukupkan dengan yang halal, dengan keyakinan bahwa setiap makhluk Allah itu sudah dijamin rezekinya. Setiap orang yang berusaha, Allah akan berikan hasil usahanya, rezekinya, banyak ataupun sedikit. Ya, tapi kadang-kadang dia usahanya di suatu jalan, tapi rezekinya dari jalan lain. Tapi Allah jamin, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Maka seorang mukmin tidak boleh putus asa untuk mencari rezeki dari Allah dengan cara yang halal. Ya. Nah, jalan yang haram ini biasanya ditempuh oleh orang-orang yang kurang iman, yang akidahnya belum baik. Dia tidak merasa bahwa itu adalah akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Allah menyatakan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Ya, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Di ayat lain Allah menyatakan, makanlah yang baik-baik dari apa yang Allah ya rizkikan kepada kamu. Kulu mimma razaqnakum halalan tayyibah. Makanlah apa yang aku berikan kepada kalian yang halal lagi baik. Jadi harus halal ya yang kita makan. Orang-orang yang makan hak orang lain ini tidak punya kepedulian kepada orang lain. Orang-orang yang menghalalkan haram ya, menghalalkan yang haram, ini berarti tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu ini merupakan fenomena yang mengingatkan kepada kita harus menghidupkan dakwah dalam ya berbagai kesempatan, terutama dalam keluarga. agar masyarakat ini dihuni oleh orang-orang yang terbina akidahnya, orang-orang yang baik. Maka dari masyarakat yang baik akan lahirlah pemimpin-pemimpin yang baik. Tapi kalau masyarakatnya rusak, ya, orang hanya berpikir tentang dunia, anaknya yang penting sekolah, yang penting pintar, karirnya baik, takut kepada Allah atau tidak itu urusan lain. Maka ketika dia menjadi pemimpin, ketika dia punya peluang untuk melakukan ya, kejahatan, dia lakukan kejahatan itu, ya. Kalau itu akan mendatangkan keuntungan untuk dirinya, dia lupa bahwa ya Allah telah memberikan amanah bahwa hidup itu harus lurus, ya. Hidup harus lurus, tidak boleh makan hak orang lain. Waman, ya. Orang-orang yang makan hak orang lain itu sama dengan memasukkan api ke dalam perutnya. Dia telah memberikan rizki yang haram kepada keluarganya, tumbuh daging yang haram, darah yang haram. Maka hasil korupsi walaupun sedikit, kalau itu dibawa pulang, dimakan oleh keluarga, mungkin itu yang menyebabkan susah untuk membimbing keluarga atau anak-anak di jalan yang diridhoi oleh Allah. Susah nyuruh mereka sholat. Bahkan yang bersangkutan juga mungkin, ya, sholat dan ibadahnya bisa hilang, ya, karena kendor, ya, lambat laun ibadahnya pudar dan bisa hilang. Ya, kita berlindung kepada Allah dari sikap yang tercela ini. Begitu.
1: Baik, Ustaz, terima kasih untuk penjelasannya dan semoga kita termasuk orang-orang yang selalu dijauhkan dari perbuatan memakan hak orang, ya, Ustaz. Baik, Ustaz, ini sudah ada yang bergabung kembali lewat line telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, boleh. Oke, boleh dicoba kembali ya untuk yang ikut menelpon, tentunya masih kita undang di 0721-269-720 untuk memberikan pertanyaannya. Baik, Ustadz, ini kita beralih dulu ke WhatsApp ya, Ustadz ya. Sudah ada Rio di Pramuka. Ustadz, kita sangat amat menjauhi makan makanan haram karena khawatir dengan dampaknya. Dan juga bukan hanya makanan, tapi juga tindakan yang juga haram. Lantas bagaimana Ustadz supaya kita juga bisa mengajak keluarga untuk selalu berantisipasi di kehidupan sekarang yang serba banyak keabu-abuannya? Mohon pencerahannya, Ustadz.
0: Baik. Jadi dakwah kepada orang-orang yang kita cintai ya di lingkungan yang terdekat itu keluarga. Kalau kita sudah menegakkan, ini satu poin penting sudah kita miliki. Kalau kita sudah berjalan di atas kebenaran, sudah melakukan kewajiban-kewajiban, sudah menjauhi yang haram, maka bagaimana kita mengajak keluarga kita, padahal ini adalah amanah dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, wa anfusakum wa ahlikum nar, peliharalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Maka perintah ini harus kita sambut dengan usaha menghidupkan dakwah dalam keluarga. Yang diperlukan dalam menghidupkan dakwah dalam keluarga ini, yang pertama sudah dimiliki tadi, keteladanan. Kalau orang tua atau suami taat kepada Allah, salat, bahkan salatnya tidak cukup dengan yang wajib saja, ya. Dia sholat berjamaah ke masjid, kemudian dilengkapi dengan sholat-sholat sunat. Maka ini satu hal sudah dimiliki. Yang kedua, punya kekhawatiran. Kalau keluarganya tidak mengikuti jejaknya, atau kalau keluarganya nanti terjerumus kepada kehinaan, karena kekafiran atau keingkaran pada Allah itu akan menjerumuskan kepada kehinaan. Ini akan menguatkan ikhtiar. Maka seorang harus berdakwah dengan sungguh-sungguh sebagai realisasi dari rasa khawatir, rasa takut. Kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afa. Hendaklah setiap diri punya rasa takut, punya kekhawatiran kalau anak keturunannya hidup dalam keadaan lemah. Khafu 'alaihim, yang keadaannya tidak diinginkan. Ayat ini ya, setelah berbicara tentang harta, tentang waris. Kalau tentang harta, tentang dunia saja, jangan sampai terjerumus kepada kelemahan. Apalagi tentang hidup mati yang menentukan ya, kehidupan panjang di akhirat nanti. Maka tentu itu harus lebih diperhatikan. Kalau lemah imannya, itu lebih berbahaya. Maka kata Allah, falyattaqullah. Ya, bertakwalah kepada Allah. Maka harus dilakukan dakwah kepada keluarga. Maka Nabi menganjurkan sejak dini anak-anak itu sudah disuruh salat. Muru auladakum bisalati wahum sab'i sinin. Perintahlah, perintahkanlah keluargamu untuk salat sedangkan mereka berusia 7 tahun. 7 tahun sudah disuruh salat. Di hadis lain, sejak mereka mengenal kiri dan kanan, mulai mereka berpikir, mulai mereka sadar dengan hidup, ya. Sejak mereka bisa diajak diskusi, dialog, maka mereka dibimbing kepada kebenaran. Orang tua mengajak anaknya sholat, ya, ke masjid atau menyuruh sholat. Kalau dia perempuan cukup di rumah, tapi mereka diperintahkan sholat, diperintahkan untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua yang haram. Maka dakwah semacam ini, insya Allah pasti akan berbuah. Kalau ada kisah dalam Al-Quran, bagaimana Nabi Nuh, Nabi Lut, ada di antara keluarganya yang ingkar, tapi tidak semua. Dakwah itu pasti akan membuat melahirkan buah, ya. Maka paling tidak kalau dia sudah dilaksanakan sebaik-baiknya, tugas kita sudah terlaksana, kita sudah aman. Harus kita hidupkan dakwah di keluarga. Jadi demikian.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Kita sudah berada di ujung perjumpaan kita di Mutiara Pagi kali ini, Ustadz. Kami ingin dengarkan juga pesan dari Ustadz tentunya terkait untuk selalu mengutamakan dan juga pastinya kita membaca kisah-kisah dalam Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk melalui kehidupan yang fana ini. Silakan Ustadz.
0: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin di mana saja berada, dari apa yang sudah kita bahas di awal dan diskusi kita dalam tanya jawab, maka saya tambahkan sebagai kesimpulan, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran patut kita renungkan dengan cermat, karena dia mengandung pelajaran yang antara lain bahwa begitu bersungguh-sungguhnya orang-orang dulu menjalankan perintah-perintah Allah, sementara mereka menghadapi tantangan, menghadapi berbagai macam kendala dalam tugasnya, tapi mereka bersabar. Dan pelajaran bagaimana sabarnya mereka itu harus kita jadikan acuan. Setiap mukmin harus bersabar dan melaksanakan perintah Allah dengan kuat hati, dengan semangat yang tidak pernah kendur. Kemudian juga pelajaran dari apa yang terjadi di masa lampau. Kisah-kisah yang diceritakan dalam Al-Quran menyangkut juga berbagai segi kehidupan. Ya, bagaimana keluarga orang-orang dulu, bagaimana suasana orang-orang yang didakwahi oleh para nabi, kurang lebih sama. Karena dakwah orang-orang sebelum Rasulullah SAW diceritakan Allah untuk pelajaran bagi Rasul, penguat hati. Engkau tidak sendirian, hai Muhammad, dalam menghadapi persoalan, dalam menghadapi cacian, dalam menghadapi tantangan. Orang-orang soleh sebelummu juga sama. Maka kau tidak boleh putus asa, engkau tidak boleh mundur. Ingatlah, Allah selalu mengawasi. Kemudian kisah-kisah masa lampau juga mengandung ancaman bagi orang-orang yang ingkar. Karena semua yang menentang dakwah para nabi, para rasul, diazab oleh Allah. Orang-orang yang ingkar kepada Allah pasti akan mendapatkan azab. Sebelum di akhirat, di dunia Allah pasti juga akan turunkan azab kepada mereka. Maka mudah-mudahan kita mendapatkan pelajaran yang baik dari setiap yang kita baca dari Al-Quran. Dan setiap kita membaca kisah-kisah dalam Al-Quran, kita juga merenungkan hikmah yang terdapat di dalamnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz untuk sharing ilmu pada hari ini terkait hikmah kisah-kisah dalam Al-Quran. Semoga diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya, selalu memperbaiki kualitas ibadah kita, selalu juga tentunya mengamalkan apa yang sudah ada dalam Al-Quran, mempelajari setiap hikmah yang tentunya ini akan menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Dan terima kasih banyak Ustadz, selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar jangan kemana-mana, karena tentunya kami masih akan temani Anda untuk mengikuti Warta Berita Lampung pagi ini. Tetaplah bersama kami.
4: Suara Budaya Lampung. Lampung 8,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamuki, alhamdulillah baru saja kita bersama-sama menyemak program Mutiara Pagi ya, dengan tema Hikmah Kisah-Kisah dalam Al-Quran. Dan semoga setiap pesan dan juga pelajaran yang telah disampaikan dapat menjadi inspirasi, menambah keimanan, serta juga memberikan kekuatannya bagi kita dalam menjalankan aktivitas hari ini. Dan Minamogi, kebersamaan bersama Julita juga masih berlanjut hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kita nantikan di pukul 6 untuk wajah pukul 6.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kepolisian Resor Lampung Selatan membongkar jaringan pengiriman senjata api rakitan lintas provinsi setelah menggagalkan pengiriman sepucuk revolver rakitan dan menangkap penerima paket melalui metode kontrol delivery. Kapolsek Kawasan Pelabuhan atau KSKP Bekauni AKP Francisco Yesta Terangginting di Bekauni mengatakan penangkapan kasus bermula saat personel melakukan pemeriksaan rutin kendaraan di pos Seaport Interdiction Pelabuhan Bekauni pada Senin 6 Juli sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Petugas kemudian menghentikan sebuah mobil Toyota Avanza bernomor polisi BE1057NK yang melintas menuju Pelabuhan Bekauni. Menurutnya, senjata api tersebut dikirim dengan modus penitipan paket melalui jasa travel antar daerah. Sopir travel yang membawa paket tidak mengetahui isi sebenarnya karena diberi informasi bahwa paket tersebut berisi pakaian dan telepon genggam. Beralih ke informasi selanjutnya, Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuriyama memastikan penyaluran bantuan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dilakukan tepat waktu agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh petani sesuai dengan kebutuhan musim tanam. Hal tersebut disampaikan Bupati Ella saat melakukan kunjungan kerja di Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI Lampung Timur di Desa Tambah Luhur, Kecamatan Purbolinggo pada Jumat. Untuk memastikan dukungan pemerintah terhadap keberlangsungan sektor pertanian tembakau di daerah itu, Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuriyama meminta dilakukan pendataan jumlah petani tembakau di Desa Tambah Luhur sebagai dasar penyusunan program pemerintah agar lebih tepat sasaran, termasuk dalam memberikan bantuan dan perlindungan bagi petani. Yang menegaskan DBHCHT merupakan hak petani tembakau yang harus disalurkan tepat waktu agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal. Demikian Wahca pukul 6, Molokutung Gadi Wahca selanjutnya.

Singa Muari. Adapun titah Kuntara Rajaniti turun temurun menjadi suluh penerang adat Lampung, tempat bersandar budi pekerti dan timbang rasa. Segala laku manusia hendaklah berpijak pada piil pesen kiri, berpayung pada nemu nyimah, beralas pada nengah nyapur, serta berikat pada sakai sembayan. Maka dengan adat inilah negeri ditegakkan, mufakat dimuliakan, dan persaudaraan dikekalkan. Barang siapa memelihara adat, niscaya adat memelihara dirinya. Barang siapa menjunjung nilai luhur, maka tegaklah martabatnya di hadapan kaum.

0: Tara Rajaniti menjadi pedoman bukan untuk ditinggikan dengan kata semata, melainkan untuk dijalankan dengan hati yang lurus dan niat yang suci, agar sejahtera negeri, rukun masyarakat, dan lestari budaya Lampung sampai akhir zaman.
1: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamwagi pelestarian adat dan budaya ini merupakan bagian penting ya dalam menjaga jati diri masyarakat Lampung. Sinergi antara pemerintah dan lembaga adat tentu diharapkan bisa ya untuk mampu memperkuat nilai-nilai kearifan lokal sekaligus juga menjadi warisan bagi generasi mendatang. Dan terkait hal tersebut, ini Gubernur Lampung menerima gelar adat dari Kerajaan Paksi Paksekalabrak ya sebagai bentuk penghormatan atas komitmen dalam mendukung pelestarian adat dan budaya di Provinsi Lampung. Dan informasinya yaitu Gubernur Lampung Rahmat Mizani Jausal ini menerima kehormatan berupa gelar adat melalui prosesi Angkon Muwaki yang diselenggarakan oleh Kerajaan Adat Paksi Paksekalabrak Kepaksian Perenong. Dalam prosesi adat yang berlangsung hikmat tersebut, Gubernur Lampung ini dianugerahi gelar adat Sultan Tihang Marga sebagai bentuk penghormatan sekaligus pengakuan sebagai bagian dari keluarga besar masyarakat adat Lampung. Acara tersebut berlangsung di Gedung Dalam Kepaksian Perenong pada Kamis 9 Juli 2026. Paduka Yang Mulia Sai Batin Puniakan Dalam beliau ini Pangeran Edward Syah Perenong gelar Sultan Sekalabrak di peretuaan ke-23 secara resmi mengangkat Gubernur Lampung Rahmat Mizani Jausal sebagai saudara sultan dalam lingkungan Kerajaan Adat Paksi Paksekalabrak Kepaksian Perenong. Prosesi Angkon Muwaki merupakan tradisi luhur masyarakat adat Lampung yang bermakna pengangkatan seseorang menjadi saudara dalam ikatan adat. Dan tradisi ini juga menjadi simbol ya persaudaraan, penghormatan serta juga komitmen bersama dalam menjaga nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Lampung. Di mana acara tersebut ini juga berlangsung hikmat dengan dipimpin oleh jajaran Kerajaan Adat Paksi Paksekalabrak Kepaksian Perenong. Dan dalam kesempatan itu Gubernur Lampung ini juga didampingi oleh Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung serta juga Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung yang tentunya turut hadir ya mengikuti seluruh rangkaian prosesi adat. Dan minamwagi itu tadi ya informasi mengenai penganugerahan gelar adat kepala kepada Gubernur Lampung oleh Kerajaan Paksi Paksekalabrak. Dan semoga penghargaan tersebut ini semakin memperkuat kolaborasi ya antara pemerintah dan masyarakat adat dalam menjaga kelestarian budaya serta memperkokoh identitas budaya Lampung di tengah perkembangan zaman.

0: Anak kajongnya dusun nih Midija. Anak mana yang usung-usung tas segala macam. Tapi gue ini yuk, mulai seneng mon mi Midija. Agak pinan, Medi, Medi, agak dipan ku men.
1: Sinya agak mi lamban mo sinya ngusung anak kajong ko si dikenim mo sinya agak takut lamban mo pe si nyak habay wak berita-berita hane wak gempa megatras nyak habay si.
0: Ya Allah, uli ni ko nengis berita wat kuku na yo. Laju ni ko ha, unyin-unyin keluarga mu diusung mu Dija. Cok inop kakak segala macam. Laju kepindah Dija ni ko.
1: Oh si dikeni kan sinya agak ngungsi di lamban mo. Kan lebih mo beka-beka sinya dikeni yo si.
0: Medi, penyimpin.

0: nola. Aduh baca, mulang. Aduh kanah mulai, kanah mulai. Gepang kisah motor jadi ijam midi jakan aku tampung kuti. Mulang. Ngebabela aku bias ku gawo. Aga nupang midi ija, anak kajong unyin tu usung unyin. Nabelah sanguku, belawai belah mana biasnya ija.
1: Gempa Megatrust adalah gempa bumi yang berukuran sangat besar yang terjadi di zona subduksi, di mana salah satu lempeng tektonik bumi terdorong ke bawah lempeng tektonik lainnya. Kedua lempeng ini saling bersentuhan dan bergerak maju satu sama lain, yang menyebabkan

Anda tinggal di daerah yang rawan gempa, ikuti rencana evakuasi yang telah ditetapkan. Segera tinggalkan bangunan Anda jika Anda merasakan tidak aman. Dengan memahami tanda-tanda gempa bumi dan melakukan langkah

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamagi prestasi olahraga ini tidak lahir ya secara instan. Tentu dibutuhkan juga latihan yang konsisten, pembinaan yang berkelanjutan, serta juga persiapan yang matang nih, agar para atlet ini nantinya mampu tampil maksimal di setiap ajang kompetisi ya. Dan menjelang Pekan Olahraga Nasional Bela Diri 2026, ini Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina Lampung terus mematangkan kekuatan para atlet melalui berbagai program pembinaan dan latihan intensif. Informasinya yaitu Pengurus Provinsi Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina Lampung terus mempercepat persiapan atlet yang akan berlaga pada PON Bela Diri 2026. Salah satu upaya yang dilakukan ialah menggelar kejuaraan VIP boxing sebagai ajang mengukur kemampuan sekaligus menyeleksi petinju terbaik yang akan memperkuat kontingen Lampung. Kejuaraan tersebut menjadi bagian dari rangkaian pembinaan atlet agar memiliki kesiapan teknis, kondisi fisik serta mental bertanding sebelum menghadapi persaingan di tingkat nasional. Jadi selain mengejar prestasi pada PON Bela Diri 2026, Pertina ini juga mulai menyiapkan regenerasi atlet untuk menghadapi berbagai kejuaraan pada tahun-tahun berikutnya. Ketua Umum KONI Lampung menegaskan, pembinaan atlet ini tidak cukup hanya melalui latihan rutin. Atlet juga membutuhkan jam terbang dan pengalaman bertanding agar mampu beradaptasi dengan tekanan pertandingan sesungguhnya. Karena itu, kejuaraan seperti VIP boxing ini dinilai penting untuk melihat perkembangan kemajuan setiap petinju. Dan sementara itu, Pemprov Pertina Lampung Hermanto ini menjelaskan hasil pertandingan akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih dalam menentukan atlet yang paling siap untuk tampil pada PON Bela Diri 2026. Penilaian dilakukan secara menyeluruh mulai dari aspek teknis, strategi bertanding, ketahanan fisik, hingga mental saat berada di atas ring. Dan Minamagi itu tadi ya informasi mengenai upaya Pertina Lampung ini dalam mempersiapkan atlet menuju PON Bela Diri 2026. Dan semoga ya pembinaan yang dilakukan ini dapat menghasilkan prestasi terbaik dan mengharumkan nama Provinsi Lampung di tingkat nasional.

0: Mina Muahi, masyarakat Lampung mempunyai falsafah hidup sebagai kearifan lokal Ulun Lampung, yakni Piil Pesenggiri. Piil Pesenggiri merupakan nilai dan norma yang mengatur tata hidup masyarakat Lampung yang menyangkut harkat dan martabat kemanusiaan, harga diri, dan sikap hidup, baik secara individu maupun sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, secara filosofis, Piil Pesenggiri adalah identitas atau jati diri masyarakat Lampung.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
2: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
1: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.